Balik lagi di 105,5 FM Pradua RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Buat kamu yang udah mulai beraktivitas di Rabu paginya, semangat nih teman Pradua. Ditambah hari ini tuh paginya cerah banget, jadi kayak mulai bangun mood kita lah ya di pagi hari ini. Semoga mood kamu juga secerah hari ini teman Pradua. Tapi gak tahu ya nanti bakal hujan apa enggak. Pokoknya apapun itu, semoga mood kamu selalu happy nih teman Pradua ya. Lanjut nih, karena sekarang udah menunjukkan pukul 7:05, jadi kita udah masuk ke ragam informasi part 2. Kira-kira kita bakal bahas apa? Jadi hari ini tuh teman Pradua, kita bakal bahas di tanggal 20 Mei 2026, ada peringatan apa aja nih. Buat kamu yang penasaran, pokoknya stay tune terus nih ya. Kita mulai dengan Tak Berdaya by Senandika.

0: Gila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
1: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
0: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
1: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
2: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
3: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
2: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

105,5 FM Pradua, Radio Sungai Lia, teman terbaik kamu. Jadi teman Pradua, kita bahas nih ya, tanggal 20 Mei 2026 itu diperingati sebagai hari apa aja. Jadi sebelum Finka spill nih, Finka pengen ngucapin dulu nih buat teman-teman Pradua yang hari ini lagi ulang tahun, selamat ulang tahun ya. Semoga apapun yang kamu semogakan segera tersemogakan. Amin, amin, amin teman Pradua ya. Pokoknya kalau urusan mengaminkan doa baik tuh pasti selalu semangat dan juga paling terdepan nih teman Pradua. Terus juga nih ya, langsung aja di tanggal 20 Mei 2026 ada hari Harkitnas ya, hari kebangkitan nasional, yang memang menjadi momen krusial diperingati di hari ini. Peringatan ini tuh awalnya merujuk pada tanggal berdirinya organisasi Budi Utomo di 20 Mei 1908 oleh Dr. Sutomo dan para pelajar Skut TOT Opleiding van Indisch Arsten atau Stovia di Batavia nih. Budi Utomo juga tercatat sebagai pelopor organisasi modern pertama di Nusantara. Bahkan kehadirannya itu sukses untuk mengubah corak perjuangan bangsa Indonesia dari perlawanan fisik yang bersifat kedaerahan, terus jadi pergerakan nasional yang mengandalkan intelektualitas, diplomasi, dan juga kesadaran persatuan. Nah, di tahun 2026 ini Indonesia sendiri tuh memperingati Harkitnas yang ke-118, di mana sebuah momentum yang terus relevan untuk memupuk semangat nasionalisme dan juga gotong royong di era modern. Siapa nih yang hari ini upacara juga? Semangat ya teman Pradua upacaranya. Lanjut nih, kira-kira ada peringatan apa lagi teman Pradua ya di tanggal 20 Mei 2026. Sebelum tinggal lanjut, jangan kemana-mana, dengerin dulu Taylor Swift dengan Message in a Bottle.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman Pro 2, dalam ajang FIFA World Cup bukan cuma pertandingan yang jadi perhatian dunia. Jersey para pemain juga sering mencuri perhatian karena desainnya yang unik, keren, bahkan ikonik sepanjang masa. Tidak sedikit jersey Piala Dunia yang sampai sekarang masih diburu kolektor dan pecinta sepak bola. Salah satu jersey paling ikonik tentu datang dari Brazil. Warna kuning cerah dengan sentuhan hijau khas Brazil sudah menjadi simbol sepak bola indah atau Jogo Bonito. Jersey Brazil era Piala Dunia 2002 misalnya, sangat melekat dengan generasi Ronaldo Nazario, Ronaldinho, dan Rivaldo saat membawa Brazil menjadi juara dunia. Tak kalah legendaris, jersey garis biru putih milik Argentina juga termasuk yang paling dikenal di dunia sepak bola.
2: Wow.
0: Jersey Argentina identik dengan nuansa elegan dan penuh sejarah. Mulai dari era Diego Maradona hingga Lionel Messi yang sukses membawa Argentina juara Piala Dunia 2022 di Qatar. Sementara itu, jersey Jepang sering mendapat pujian karena desainnya yang modern dan artistik. Pada Piala Dunia 2022, jersey Jepang tampil dengan motif origami dan sentuhan budaya khas negeri Sakura yang membuat tampilannya terlihat elegan sekaligus futuristik. Teman Pro 2, selain desain, jersey Piala Dunia sekarang juga menggunakan teknologi canggih. Bahannya dibuat lebih ringan, cepat menyerap keringat, dan nyaman dipakai pemain saat bertanding di suhu panas maupun dingin. Bahkan, banyak anak muda saat ini memakai jersey sepak bola bukan hanya untuk olahraga, tetapi juga menjadi bagian dari fashion sehari-hari. Tidak heran kalau setiap penjelang Piala Dunia, peluncuran jersey baru selalu ditunggu para fans. Ada yang suka desain klasik, ada juga yang lebih memilih model modern dan berani. Karena bagi pecinta sepak bola, jersey bukan sekedar pakaian, tetapi juga simbol kebanggaan mendukung tim favorit mereka. Kalau menurut teman Pro 2, jersey Piala Dunia paling keren sepanjang masa berasal dari negara mana nih? Brazil, Argentina, Jepang, atau justru tim favorit kamu sendiri nih?

Teman Pro 2, tahukah kamu siapa saja tokoh muda di balik kebangkitan nasional? Pertama, ada Dr. Sutomo yang saat itu masih berusia muda dan aktif sebagai pelajar kedokteran. Bersama teman-temannya, ia mendirikan Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Kedua, Wahidin Sudiro Husodo, tokoh yang mendorong pentingnya pendidikan bagi pribumi dan menginspirasi lahirnya Budi Utomo. Berikutnya, Ki Hajar Dewantara yang dikenal sebagai pelopor pendidikan nasional yang memperjuangkan hak belajar rakyat Indonesia. Dan ada Cipto Mangunkusumo. Beliau aktif menyuarakan kritik terhadap penjajahan dan membangkitkan kesadaran nasional. Mereka membuktikan bahwa perubahan bisa loh dimulai dari generasi muda. Kalau membangkitkan semangat membangun negeri versi kamu, gimana?

pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Teman-teman.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih barengan sama aku Vinka di sepadanya, dan kali ini karena sekarang udah menunjukkan pukul 7:59, bentar lagi kita bakal masuk ke top billboard.

Balik lagi di 105,5 FM Pradua RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Sekarang kita di top billboard nih teman Pradua. Jadi kira-kira ada lagu-lagu siapa nih yang masuk ke top billboard minggu ini, edisi Rabu 20 Mei 2026. Jadi langsung aja kita ke posisi lagu yang menduduki posisi ke-20 nih, ada Boston dari Stella Lefty, teman Pradua. Terus yang di posisi ke-19 ada Summer, kalau kamu nebaknya Back to Friends, no, teman Pradua. Tapi ada Homewrecker. Terus di posisi ke-18 ada siapa nih? Taylor Swift dengan Opalite-nya nih. Terus juga Sleepless in a Hotel Room by Luke Combs di posisi 17, Daisies by Justin Bieber menduduki posisi 16. So ini dia Summer dengan Homebreaker.

Lo lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup atlet lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

0: Nih, pakai jas hujannya Binu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Selanjutnya itu Mempera 2 masih di top Billboard untuk edisi Rabu 20 Mei 2026 di posisi 19 udah ya 14. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Terus juga Golden dari Huntrix nih ya, yang udah benar-benar stay banget di top Billboard Mempera 2, kali ini menduduki posisi ke-13 setelah minggu lalu di posisi 11. Jadi dia turun ya. Tapi ada lagu yang naik nih teman Mempera 2, yang sebelumnya tuh di posisi ke-13 dia naik kiri ke posisi 12 dari Pink Panthers dengan Zara Larsson ya. Terus ada Stateside nih teman Mempera 2 setelah bertahan 19 minggu ya. Lama nih ternyata teman Mempera 2. Terus ini ada duet dari penghuni ya, kita bilangnya penghuni top Billboard dari zaman kapan ya, kayaknya lagu-lagu mereka tuh sering banget deh masuk ke top Billboard nih teman Mempera 2. I Can't Love You Anymore dari Ella Langley featuring sama Morgan Wallen nih ya. Setelah minggu lalu di posisi 8, sayang banget untuk minggu ini harus turun ke posisi 11. Siapa tahu masih bertahan ya di minggu depan nih teman Mempera 2. Jadi terus juga ada lagu-lagu siapa lagi nih yang masuk ke top Billboard teman Mempera 2 ya. Jadi buat kamu yang pengen lagu-lagunya masuk, mungkin sering-sering di on repeat atau enggak di request aja nih kali teman Mempera 2 ya. Kalau pengen masuk ke top 20 di Mempera 2, tapi kalau masuk Billboard mah beda lagi ya ceritanya. So teman Mempera 2 jangan kemana-mana, ini dia Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.

0: Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Di posisi ke-10 ada Dracula nih ya, by Tame Impala featuring sama Jenny. Kehla nih dengan Full Deed-nya menduduki posisi 9, itu memperoleh 2. Jadi dua lagu tadi tuh bertahan ya di posisi ke-9 dan juga posisi ke-10 untuk minggu ini. Terus di posisi ke-8 ada lagu yang naik dari posisi 15 nih, Rix It All dari Bruno Mars, memperoleh 2 ya. Terus di posisi ke-7 ada lagu yang kayaknya berseliweran banget di FYP TikTok kita semua. Lagunya Butterfly Era nih, itu memperoleh 2 ya, tapi dia sayang banget harus turun ke posisi 7 padahal minggu lalu dia di posisi 3 nih. Enggak apa-apa, itu memperoleh 2. Mungkin minggu depan bisa naik lagi nih ya. Ada Olivia Rodrigo nih dengan Drop Dead-nya. Setelah sekian banyaknya lagunya Olivia tuh kebiasaan deh, biasanya tuh lagu-lagu galau, akhirnya dia comeback dengan lagu yang benar-benar Butterfly Era dan juga Falling in Love nih. So ini dia Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

105,5 FM Produer di Ngeliat Teman Terbaik Kamu. Sekarang kita masuk ke pada prioritas nasional ya untuk edisi hari ini. Kita bahasnya tanggap bencana nih teman Produer. Jadi kita tuh harus banget tahu ya, apalagi sekarang tuh musimnya tuh kayak keseringan 2 hari hujan terus nantinya panas gitu teman Produer. Tapi hari ini semoga panas ya, terpantau di wilayah Sungai Liat dan juga sekitarnya cerah teman Produer. Jadi semoga hari ini pun cerah ya, cerah mood kamu lah deh pokoknya. Dan kira-kira kita bakal bahas apa nih di tanggap bencananya teman Produer. Yang penasaran jangan kemana-mana. Buat kamu yang udah beraktivitas, semangat nih beraktivitas di hari Rabunya, sambil ditemenin lagu dari The Fam, Somebody to You, featuring sama Demi Lovato.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

105,5 FM Pro 2 RRI Suwilia, teman terbaik kamu. Untuk tanggap bencana minggu ini teman Pro 2, kita bakal bahas nih ya, waspada banjir rob 11 sampai 27 Mei 2026 dan juga ada beberapa daftar wilayah pesisir yang bakal terdampak nih teman Pro 2 yang udah disampaikan resmi oleh BMKG lewat akun Instagramnya @info_bmkg ini ya. Di mana ternyata di 17 Mei itu ada fenomena yang namanya super new moon fase bulan perige dan juga bulan baru nih di tanggal 17 Mei kemarin sehingga berpotensi untuk meningkatkan ketinggian air laut maksimum. Jadi bisa dibilang mungkin pasang ya teman Pro 2 berdasarkan pantauan dari data water level dan juga prediksi pasang surut banjir pesisir atau

itu berpotensi terjadi di beberapa wilayah pesisir Indonesia. Yang pertama ada pesisir Aceh. Ini tuh sekitar tanggal 13 sampai 19 Mei 2026 nih ya. Lokasinya ada pesisir Lok Seumawe. Terus yang berikutnya ada pesisir Sumatera Utara Tumapra 2 yang diprediksikan di tanggal 14 sampai 20 Mei 2026. Lokasinya tuh ada pesisir Medan Melawan, pesisir Medan Labuhan, pesisir Medan Marelan nih ya. Terus juga ada pesisir Kepulauan Riau. Masih dalam minggu-minggu ini teman Pradua, langsung aja untuk lokasinya tuh ada pesisir Batam dan juga Bintan, pesisir Dabo Singkep, pesisir Karimun nih teman Pradua. Terus juga ada pesisir Tanjung Pinang, Anambas, sama pesisir Natuna nih. Jadi kita juga harus waspada ya. Dengan cara untuk nggak main terlalu jauh ke daerah pantai gitu misalnya untuk pemprov 2. Terus juga lebih peka sama perkiraan cuaca. Jadi buat kamu masih banyak lagi nih beberapa daftar wilayah pesisir Indonesia yang bakal terjadi banjir rob nih. Jadi buat kamu yang penasaran jangan kemana-mana, nanti bakal Finka bagiin di ruang dengar kamu. Jadi stay tune terus di Pro 2 Sungai, lihat teman terbaik.

0: Lagi nongki skena di mall, tiba-tiba ada keadaan darurat. Entah gempa atau alarm tiba-tiba berbunyi. Apa yang harus kita lakukan?
1: Huh?
0: Santai.
2: Cihuy.
0: Tapi harus sigap ya. Hal pertama, jangan ikut panik. Biasanya, yang bikin bahaya justru kerumunan orang yang lari bareng-bareng. Kedua, langsung cari jalur evakuasi. Ikuti tanda exit menuju pintu darurat. Jangan pakai lift. Gunakan tangga darurat biar lebih aman. Kalau lagi gempa, jangan buru-buru keluar saat getaran masih terasa. Cari tempat aman dulu ya, baru evakuasi setelah kondisi memungkinkan. Dan satu lagi, jangan sibuk cari sinyal atau bikin story dulu. Fokus ke keselamatan diri sendiri dan orang di sekitar kita. Karena di situasi darurat, yang penting bukan panik, tapi tahu harus ngapain. Diri aman, nongkrong skena tetap jalan. Tetap tenang dan tetap waspada ya.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Masih di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Lanjut nih teman Pro 2 ya, bahkan di pesisir Kepulauan Bangka Belitung pun harus kita waspadai banjir rob nih teman Pro 2 ya, terutama di tanggal 18 sampai 24 Mei 2026. Berarti masih sampai minggu depan nih ya. Sampai minggu teman Pro 2 ya, masih sekitar 4 harian lagi nih. Jadi untuk lokasinya ya di pesisir Bangka Belitung. Apalagi kita udah tahu ya di wilayah Bangka Belitung ini dikelilingi sama laut dan juga pantai. Jadi buat kamu pokoknya stay safe dan juga harus waspada nih teman Pro 2. Di pesisir Lampung juga harus banget nih ya. Bahkan untuk pesisir Jakarta pun harus waspada. Pokoknya buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia wajib banget untuk waspada dan harus antisipasi banjir rob nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, gak berasa nih di sepadanya sekarang udah menunjukkan pukul 9:52. Dimana Vinka udah nemenin kamu dari pukul 5 pagi tadi nih ya. Semangat terus buat kamu yang masih beraktivitas di hari Rabunya atau mungkin baru mulai beraktivitas di teman Pro 2. Ya udah deh, pokoknya semangat terus ya. Jangan lupa sarapan atau mungkin kamu tim brunch teman Pro 2. Yang penting jangan lupa makan ya. Oke deh kalau gitu Vinka pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Tapi jangan khawatir, habis ini masih bakal ditemenin sama Pantera Kurima untuk edisi santai siangnya sampai pukul 3 sore nanti.

Amin. Lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu. Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro 2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Teman permintaan kamu. Request Indonesia.

di 105,5 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Request Indonesia Pro 2 Hitlist, buruan request lagu Indonesia favorit kamu sampai jam 12. Request Indonesia sampai jam 11, mancanegara sampai jam 12, jam 11 sampai jam 12 ya, kamu Pro 2. Bersama aku Rima nih, buruan gabung bersama kami. Gimana caranya? Gampang banget, kamu tinggal WhatsApp aja 08127722105 tahun Pro 2. Kita langsung bacain WhatsApp yang sudah masuk di pagi menjelang siang hari. Pro 2 Hits List, request lagu dong, Remuk NG dari Julia di Jakarta. Salam untuk kakak penyanyi aja dari The NG seluruh Indonesia. Tetap semangat dan tetap senyum. Oke, terima kasih. Walaupun cuaca panas, cuacanya sedang panas, tapi di dalam AC adem ya. Jadi buat kamu selalu beraktivitas, spesial untuk kakak Anji, kakak Zulia di Jakarta dari Anji dengan Remuk.

Teman Pro 2, tahukah kamu siapa saja tokoh muda di balik kebangkitan nasional? Pertama, ada Dr. Sutomo yang saat itu masih berusia muda dan aktif sebagai pelajar kedokteran. Bersama teman-temannya, ia mendirikan Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Kedua, Wahidin Sudiro Husodo, tokoh yang mendorong pentingnya pendidikan bagi pribumi dan menginspirasi lahirnya Budi Utomo. Berikutnya, Ki Hajar Dewantara yang dikenal sebagai pelopor pendidikan nasional yang memperjuangkan hak belajar rakyat Indonesia. Dan ada Cipto Mangunkusumo. Beliau aktif menyuarakan kritik terhadap penjajahan dan membangkitkan kesadaran nasional. Mereka membuktikan bahwa perubahan bisa loh dimulai dari generasi muda. Kalau membangkitkan semangat membangun negeri versi kamu, gimana?

Teman-teman Pro 2, dalam dunia sepak bola, gol memang jadi momen yang paling ditunggu. Tapi, setelah bola bersarang ke gawang, ada satu hal yang juga selalu mencuri perhatian dunia, yaitu selebrasi para pemain bola. Di ajang FIFA World Cup, selebrasi bukan cuma luapan kegembiraan, tapi juga menjadi ciri khas bahkan identitas seorang pemain. Ada yang keren, lucu, unik, sampai ikonik dan terus dikenang para pecinta sepak bola. Siapa yang tidak kenal selebrasi Siu milik Cristiano Ronaldo? Gaya melompat sambil berputar itu selalu ditunggu para penonton setiap kali Ronaldo mencetak gol bersama Portugal. Bahkan ribuan fans sering ikut meneriakan Siu dari tribun stadion. Sementara itu, Lionel Messi dikenal dengan selebrasi yang sederhana namun penuh makna. Messi kerap menunjuk langit sebagai bentuk penghormatan kepada sang nenek yang berjasa besar dalam perjalanan karir sepak bolanya. Kalau bicara selebrasi paling unik di sejarah Piala Dunia, nama Roger Milla tentu wajib masuk ke daftar. Pada Piala Dunia

di jersey hingga mempersembahkan gol untuk keluarga atau masyarakat di negaranya. Meski penuh kegembiraan, FIFA tetap memiliki aturan. Selebrasi berlebihan yang dianggap provokatif atau melepas jersey saat merayakan gol bisa membuat pemain mendapatkan kartu kuning dari wasit. Nah, teman Pro 2, dari sekian banyak selebrasi unik Piala Dunia, mana nih yang paling kalian ingat? Apakah siu Cristiano Ronaldo, taran Roger Milla, atau selebrasi penuh emosional dari Lionel Messi? Aku Hanin, tetap dengarkan Pro 2 RRI Sungai Liat, tempat musik, informasi, dan gaya hidup anak muda masa.

82 berjaya, kamu dengerin Arsya Widya tapi Jaya 80. Ini adalah Cinta. Ya, kembali rilis karya terbaru dia menggandeng Wijaya 80 si Arsya Widianto ya. Ini dirilis 13 Mei yang lalu, berarti udah 7 hari teman 82 yang sudah tersedia di berbagai platform music digital juga YouTube-nya. Jadi kalau kamu suka langsung aja kamu downloadin lagunya. Jangan lupa juga untuk request lagunya di Pro 2 Hits List Request Indonesia sampai jam 11 ini teman 82.

Coba, kamu bisa gabung sama kita lewat mana sih kalau mau request? Lewat WhatsApp bisa di 0812 77221055. Selain lewat WhatsApp, bisa juga lewat Instagram di Instastory. Sudah kita tuliskan ya. Untuk request kamu, nanti kita bacain teman Pro 2. Akunnya apa? @RRIPro2 sengeliat. Itu aja di Instagramnya ya. Lanjut, kita langsung bacain aja WhatsAppnya. Ini dari kakak Airin. Halo, selamat siang dari Airin sengeliat. Halo kakak Airin. Request lagu Keisha Lefron Cup, Larian dong, ditunggu. Oke, lagunya ditunggu juga ya. Lanjut lagi, kita bacain nih temen Pro 2 yang ada di Instagram ya. Sekarang dari Raisoi90 mau request lagu Samuel Cipta yang Senja Sudut Kota. Terima kasih. Juga ada Where One FM, Satu Alasan Roni Parulian. Kemudian ada juga dari Ardilais, Sembutan Paku by Fajar Nur. Terima kasih. Terima kasih kembali. Next kita bacain WhatsApp-nya teman Pro 2 ya, dari 08127221055 kakak Lara Purnamasari mau request lagu dari Utopia, Rasa Ini Indah. Lagunya ditungguin kakak. Baik kakak, terima kasih kakak sudah bergabung bersama kita ya. Lagunya langsung aja kita kasih spesial untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin di Pro 2 Hits List.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, tahukah kamu siapa saja tokoh muda di balik kebangkitan nasional? Pertama, ada Dr. Sutomo yang saat itu masih berusia muda dan aktif sebagai pelajar kedokteran. Bersama teman-temannya, ia mendirikan Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Kedua, Wahidin Sudiro Husodo, tokoh yang mendorong pentingnya pendidikan bagi pribumi dan menginspirasi lahirnya Budi Utomo. Berikutnya, Ki Hajar Dewantara yang dikenal sebagai pelopor pendidikan nasional yang memperjuangkan hak belajar rakyat Indonesia. Dan ada Cipto Mangunkusumo. Beliau aktif menyuarakan kritik terhadap penjajahan dan membangkitkan kesadaran nasional. Mereka membuktikan bahwa perubahan bisa loh dimulai dari generasi muda. Kalau membangkitkan semangat membangun negeri versi kamu, gimana?

Please request lagu Indonesia favorit kamu sampai jam 11. Ini udah jam 10.41 menit. Mumpung masih ada waktunya itu Umpro 2, yuk buruan langsung aja request lagu kamu di nomor WhatsApp kami di 08127722105 atau Umpro 2. Atau kamu juga bisa gabung di Instagramnya di @pro2rri, saya lihat ya. Aku udah puterin lagu dari banyak teman Pro 2 ya. Di Instagramnya ada Reiso I90 Where One FM, ada juga Mesa di Ujung Rindu. Ini banyak, paling banyak sih yang request ya. Kayaknya hits banget lagunya. Dengan Mesa Hira di Ujung Minggu dari Iza, Molly, kemudian Aung Yan Lee. Terus juga Sembutan Paku dari Fajar Nur dong, ditungguin. Terima kasih. Sama Cegil Nabila Takia ya, atau Pencuri Malam Samuel Cipta. Ini maunya yang mana? Pilih satu aja. Maunya Cegil atau Samuel? Tapi Samuel udah tadi ya, Senja Sudut Kota. Jadi aku kasih si Nabila Takia dengan Cegilnya aja deh. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung di Instagramnya di @pro2rri Sungai Dayat. Dan langsung aja kita puter lagu kesayangan kamu di Pro 2 Hitlist Request Indonesia.

Quest Indonesia Hits List ya buat kamu ya pengen ikutan gabung ayo buruan di edisi hari ini 20 Mei yang mana 20 Mei ini memperduanya Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas, Hari Kebangkitan Nasional. Jadi bukan sekedar tanggal 20 tapi menjadi pengingat bagaimana persatuan semangat bangsa udah mulai tumbuh. Siapa yang upacara tadi udah panas-panasan tapi panas-panasan bikin sehat gitu ya. Tahu enggak sih kamu memperdua Hari Kebangkitan Nasional ini lahirnya dari mana? Dari kesadaran para pemuda-pemudi, pemuda tokoh bangsa bahwa Indonesia hanya bisa maju kalau rakyatnya bersatu, berpikir maju, berjuang bersama. Dan semangat ini ditandai dengan adanya lahirnya organisasi Budi Utomo tahun 1908 ya. Zaman kita belum ada, bahkan tercipta juga belum ya. Sebelum kemerdekaan tahun 2 yang menjadi tonggak awal kebangkitan nasional. Dan di sekarang, di masa sekarang kebangkitan nasional bukan tentang kita melawan penjajah. Penjajah udah lewat, gak ada lagi. Tapi tantangan bagaimana kita bangkit menghadapi tantangan zaman. Tantangan zaman yang dihadapi ini era digitalisasi, modernisasi, ya. Gimana caranya kita untuk menghadapi tantangan? Ya, kita mulai dari belajar dengan sungguh-sungguh. Untuk yang sudah bekerja dengan sungguh-sungguh, berkarya, menjaga persatuan sampai membawa perubahan yang positif ya sebagai generasi muda terutama teman Pro 2 ya. Karena semangat kebangkitan nasional harus tetap hidup ya. Mau muda, mau tua, mau semuanya, mau kecil, mau besar, tinggi, pendek, hitam, putih ya. Karena bangsa besar bukan cuma dikenang dari sejarahnya tapi dari generasi yang mau bergerak untuk masa depan kita. Selamat Hari Kebangkitan Nasional, saatnya bangkit, bergerak, berkarya, maju untuk Indonesia yang lebih maju lagi. Ayo kita memperdua ya buat kamu yang pengen ikutan gantung buruan karena ini udah 52 menit. Kita langsung WhatsApp. Belum, WhatsAppnya udah kita bacain semua. Oh, ini Instagram yang banyak nih. Produser Aris ngeliat katanya dari Vanessa. Ah ya, suka juga nih penggemarnya Vanessa sama Roni. Mau request lagu Takkan Terulang. Kemudian ada Sobat Nuka request lagu Jalan Keluar Nuka. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Malam Pro 2. Langsung aja kita puterin lagu sebelum habis waktunya ya.

baik melalui WhatsApp-nya, Instagram-nya @diet_pro2rri. Lihat, selamat Hari Kebangkitan Nasional ya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah setia bergabung bersama kami di Pro2 Hitlist Request Lagu Indonesia. Ada juga Kakak Lara Purnamasari yang memberikan tanggapannya tentang Hari Kebangkitan Nasional ini ya. Katanya Hari Kebangkitan ini bukan sekedar bangkitnya sebuah negara, sebuah bangsa, tapi juga tentang bangkitnya hati yang lama tertidur dari rasa syukur dan iman. Yang terkadang kita terlalu sibuk membangun dunia ya, hingga lupa membangun diri di hadapan Allah. Padahal kebangkitan terbesar bukan saat seseorang dipuji, melainkan saat dia kembali mendekatkan diri kepada Sang Pencipta setelah kian lama lalai oleh dunia. Di tengah kerasnya kehidupan dunia, justru banyak yang terlihat kuat di luar namun rapuh di dalam. Maka dari itu, Hari Kebangkitan Nasional mengajarkan kita bahwa bangsa ini tidak benar-benar kuat jika hati masyarakatnya jauh dari akhlak, doa, dan kepedulian sesama ya. Benuh banyak banget nih chatannya dari Kakak Lara, tanggapannya. Terima kasih loh Kakak Lara. Semua lagunya udah aku puterin, jangan lupa untuk terus dengerin kami di Pro 2 Hitlist jam 11 sampai jam 12 nanti. Tolong Pro 2 stay tune terus ya.

0: Ngaku deh, siapa yang di sini kalau ada kejadian heboh, refleks pertamanya langsung ngerogoh kantong. Buka kamera HP, terus mikir, wah bisa nih jadi bahan konten. Wajar sih kalau kita pengen abadiin momen. Tapi, kalau yang terjadi di depan mata itu keadaan darurat atau bencana alam, tolong banget deh, hold dulu insting rekam-rekamnya. Nyawa kita itu nggak punya tombol undo. Bencana itu realita, bukan lokasi syuting yang adegannya bisa minta di-retake atau di-cut kalau kita salah posisi. Saat terjadi gempa, angin kencang, atau keadaan darurat lain, kita cuma punya waktu emas hitungan detik buat bereaksi. Waktu sekian detik yang kepakai buat buka kamera dan nyari angle video, itu jauh lebih berharga kalau dipakai buat ngelindungin kepala, lari ke titik kumpul, atau sigap menuntun ibu di rumah ke tempat yang lebih aman. Jadi, mulai sekarang inget ya mindset ini. Nyawa dulu, konten kemudian. Masukin HP kamu ke kantong, smartphone baru boleh dipakai kalau posisi kamu udah benar-benar aman. Itu pun fungsinya buat ngabarin keluarga atau ngecek info dari akun resmi. Bukan buat update story atau live streaming ya. FYP itu fana. Tapi nyawa kamu dan orang-orang tersayang kamu cuma ada satu. Stay alert, stay safe.
1: Dengar gak sih? Kayak ada yang lagi datang. Bukan Godzilla beneran sih. Tapi ini lebih real. Namanya Godzilla El Nino. Cuaca makin panas, air makin susah, dan yang paling bahaya, resiko kebakaran di mana-mana. Bayangin kalau kita cuek, monster ini bisa makin gede dampaknya.
2: Wow.
1: Makanya mulai sekarang jangan santai terus. Pakai air secukupnya. Jangan bakar sampah sembarangan ya. Dan kalau lihat tanda kebakaran, langsung lapor. Karena lawan Godzilla yang ini bukan pakai kekuatan, tapi pakai kesadaran.

lagi di konser ngerasa getaran? Ingat, gak semua yang bergetar itu beat ya. Kalau getarannya makin terasa, gak sesuai sama musik, atau orang-orang sekitar mulai panik, itu bukan drop lagu, itu tanda bahaya. Jangan panik, jangan dorong-dorongan, lindungi kepala. Langsung cari plang exit terdekat dan ikuti jalur evakuasi. Jadi, jangan cuma hafal line up.

Teman Pro 2, dalam dunia sepak bola, gol memang jadi momen yang paling ditunggu. Tapi, setelah bola bersarang ke gawang, ada satu hal yang juga selalu mencuri perhatian dunia, yaitu selebrasi para pemain bola. Di ajang FIFA World Cup, selebrasi bukan cuma luapan kegembiraan, tapi juga menjadi ciri khas bahkan identitas seorang pemain. Ada yang keren, lucu, unik, sampai ikonik dan terus dikenang para pecinta sepak bola. Siapa yang tidak kenal selebrasi Ciu milik Cristiano Ronaldo? Gaya melompat sambil berputar itu selalu ditunggu para penonton setiap kali Ronaldo mencetak gol bersama Portugal. Bahkan ribuan fans sering ikut meneriakan Ciu dari tribun stadion. Sementara itu, Lionel Messi dikenal dengan selebrasi yang sederhana namun penuh makna. Messi kerap menunjuk langit sebagai bentuk penghormatan kepada sang nenek yang berjasa besar dalam perjalanan karir sepak bolanya. Kalau bicara selebrasi paling unik di sejarah Piala Dunia, nama Roger Milla tentu wajib masuk ke daftar. Pada Piala Dunia 1990, Roger Milla terkenal dengan tarian khas di dekat tiang bendera setelah mencetak gol, dan selebrasi itu langsung menjadi ikon sepak bola dunia. Tak hanya itu, tim nasional Brazil juga terkenal dengan selebrasi penuh tarian samba yang energik. Bagi Brazil, sepak bola bukan hanya olahraga, tetapi juga hiburan dan ekspresi kebahagiaan. Teman Pro 2, selebrasi ternyata juga bisa menjadi simbol pesan tertentu. Ada pemain yang bersujud syukur, mencium lambang negara di jersey, hingga mempersembahkan gol untuk keluarga atau masyarakat di negaranya. Meski penuh kegembiraan, FIFA tetap memiliki aturan. Selebrasi berlebihan yang dianggap provokatif atau melepas jersey saat merayakan gol bisa membuat pemain mendapatkan kartu kuning dari wasit. Nah, teman Pro 2, dari sekian banyak selebrasi unik Piala Dunia, mana nih yang paling kalian ingat? Apakah Ciu Cristiano Ronaldo, tarian Roger Milla, atau selebrasi penuh emosional dari Lionel Messi? Aku Hanin, tetap dengarkan Pro 2 RRI Sungai Liat, tempat musik, informasi, dan gaya hidup anak muda masa kini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kita Pro 2 masih di 105.5 FM Pro 2 Hits List Request Lagu Mancanegara. Teman Pro 2 ya, buat kamu yang pengen ikutan request lagu mancanegara, ayo buruan gabung sama kita di WhatsApp-nya Teman Pro 2 ataupun di Instagram-nya. Lagu-lagu kalian udah aku puterin ya. Tadi ada yang request dari Bruno Mars yang Risky Roll. Ada juga yang mau request lagu dong gak Selamat Siang dari Sabrina Carpenter dengan When Did You Get Hot ya. Special temen aku yang lagi bekerja, semangat bekerjanya. Oke deh, buat temen apa demen? Biasanya temen jadi demen nih Teman Pro 2 ya. Percaya gak sih kamu Teman Pro 2 bahwa pertemanan antara laki-laki dan perempuan yang intens gitu ya, yang intens itu kadang-kadang pasti ada feelings, entah itu dari yang cewek atau dari yang cowok. Jadi kalaupun mau berteman harus ada boundaries atau batasannya. Kalau terlalu dekat takutnya jadi merusak pertemanan karena ada rasa yang tumbuh ya. Iya, rasa yang tumbuh muncul gitu. Jadi sekedarnya aja kalau mau dengan lawan jenis. Kalau mas cewek masih sesama jenis ya enggak apa-apa. Yang penting masih normal, Teman Pro 2. Oke, lagunya ditungguin ya, Kakak. Oke, siap. Juga buat kamu Teman Pro 2 yang mau request lagu, yuk buruan sampai jam 12 kita tungguin ya. Mumpung ini masih jam 11.29 menit dari Sabrina Carpenter dengan When Did You Get Hot.

0: Lagi nongki skena di mall, tiba-tiba ada keadaan darurat. Entah gempa atau alarm tiba-tiba berbunyi. Apa yang harus kita lakukan? Santai.
1: Cihuy.
0: Tapi harus sigap ya. Hal pertama, jangan ikut panik. Biasanya, yang bikin bahaya justru kerumunan orang yang lari bareng-bareng. Kedua, langsung cari jalur evakuasi. Ikuti tanda exit menuju pintu darurat. Jangan pakai lift. Gunakan tangga darurat biar lebih aman. Kalau lagi gempa, jangan buru-buru keluar saat getaran masih terasa. Cari tempat aman dulu ya, baru evakuasi setelah kondisi memungkinkan. Dan satu lagi, jangan sibuk cari sinyal atau bikin story dulu. Fokus ke keselamatan diri sendiri dan orang di sekitar kita. Karena di situasi darurat, yang penting bukan panik, tapi tahu harus ngapain. Diri aman, nongkrong skena tetap jalan. Tetap tenang dan tetap waspada ya.
2: Sejumlah wilayah mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang.
3: Sering kita dengar, tapi jarang kita rasakan. Sampai suatu hari, air benar-benar hilang dari kehidupan kita. Krisis air bersih bukan sekedar berita, ini nyata dan bisa terjadi di sekitar kita.
4: Ibu, aku haus.
3: Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya, kesehatan terancam, aktivitas terhenti, masa depan dipertaruhkan. Tapi kita masih bisa mencegah. Hemat air, jaga lingkungan, dan gunakan air dengan bijak. Karena setiap tetes berarti bagi kehidupan. Krisis air bukan cuma berita, tapi nyata. Dan kita bisa jadi penentunya.

101,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Requestnya Indonesia, request manca tuh Pro 2 ya. Tadi udah request Indonesianya jam 10 sampai jam 11. Ini jam 11 sampai jam 12 di request manca negara. Buat kamu yang pengen ikutan, ayo buruan gabung ya. Lagunya tadi udah kita puterin. Next kita bacain lagi dari kakak Shifa. Ya, katanya mau request lagu dari Lisa dengan Bad Angel. Lagunya ditungguin ya. Oke, terima kasih untuk kakak juga. Lagunya ditungguin. Next, lanjut ke Mombro 2. Kita punya informasi buat kamu yang suka video-video, yang suka bikin film, atau yang suka drama-drama mungkin ya. Nah, ini dari KPK yang menyelenggarakan Anti Corruption Film Festival 2026 dengan tema Dari Lensa Integritas Terjaga, Mombro 2 ya. Jadi, ini ceritanya kalau kamu mau gitu ya, dapat hadiah uang jutaan, puluhan malah ya, satu proposal terpilih akan mendapatkan 60 juta rupiah. Dimana ini bikin film, caranya kamu tinggal bikin film untuk dana produksinya 60 juta kamu dapat dengan film pendek fiksi ya, kemudian film pendek pelajar juga bisa. Temanya anti korupsi, 9 nilai anti korupsi. 9 nilai anti korupsi apa aja? Jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, berani, peduli, kerja keras, mandiri, sederhana, yang tidak berlebih-lebihan dan fokus pada kebutuhan utama. Ini masuk dalam Anti Corruption Film Festival. Jadi buat kamu yang mau, yang kemudian menang ya, satu proposal terpilih dapat 60 juta, kemudian dapat mentor dari rumah produksi, kemudian kamu juga bisa ikut workshop pembuatan film secara offline ya, dan juga dimentoring dengan pembuat film profesional. Kamu juga dapat pembelajarannya, kemudian kamu juga bisa dapat uangnya ya, uangnya bisa dimanfaatkan untuk membuat film gitu ya, dengan film pendek durasi sekitar ya berapa menit, film pendek paling 10, 15, 20 gak sampai 1 jam untuk memproduksi. Kemudian untuk informasi lebih lanjutnya gimana caranya, kamu tinggal ikutin aja Instagram mereka atau memproduksi ya, Instagramnya di suaraantikorupsi.kpk, atau kamu juga bisa lihat di YouTube mereka Suara Anti Korupsi. Kamu juga bisa langsung hubungi narasumber dari KPK, ada Kakak Wina di nomor telepon di 08 13 2000 6653, teman Pro 2. Ayo buruan buruan ya. Kok salurkan kreativitas kamu di Festival Film Anti Korupsi ini dengan temanya 9 nilai anti korupsi, teman Pro 2. Oke, next kita langsung lanjut bacain lagi. Tadi Kak Shifa udah mau request lagu dari Lisa dengan Bad Angel-nya. Next lanjut dari Kakak Jessie yang mau request lagu NCT U dengan 19's Love. Oke, spesial untuk kalian berdua, kita kasih untuk kamu.

0: Bu, kok panasnya kayak lagi main HP sambil dicas ya?
1: Iya, soalnya ini lagi musim panas. Tanah kering, jadi gampang kebakaran deh.
0: Lah, kebakaran gara-gara api doang?
2: Nani?
0: Sekecil ini juga bisa?
1: Bisa banget, api kecil kena angin dikit, langsung deh nyebar kemana-mana.
0: Kayak api di Minecraft yang cepat nyebar.
1: Nah itu, bedanya yang ini beneran deh. Asapnya bikin orang susah nafas, jalanan macet, sekolah bisa terganggu.
0: Terus biar gak kejadian kita harus ngapain dong?
1: Jangan bakar sampah sembarangan. Jangan juga buang puntung rokok asal. Dan jaga sekitar rumah supaya tetap bersih dari yang gampang kebakar.
0: Oh, jadi jelas ya, Bu?
1: Hah? Jelas gimana?
0: Ternyata yang bahaya itu bukan apinya, tapi orang yang abai.
1: Nah, itu dia. Ingat, mencegah selalu lebih baik daripada memadamkan.
3: Stop abai, mulai peduli. Karena udara bersih itu kebutuhan, bukan pilihan.

Teman Pro 2, dalam dunia sepak bola, gol memang jadi momen yang paling ditunggu. Tapi, setelah bola bersarang ke gawang, ada satu hal yang juga selalu mencuri perhatian dunia, yaitu selebrasi para pemain bola. Di ajang FIFA World Cup, selebrasi bukan cuma luapan kegembiraan, tapi juga menjadi ciri khas bahkan identitas seorang pemain. Ada yang keren, lucu, unik, sampai ikonik dan terus dikenang para pecinta sepak bola. Siapa yang tidak kenal selebrasi Siu milik Cristiano Ronaldo? Gaya melompat sambil berputar itu selalu ditunggu para penonton setiap kali Ronaldo mencetak gol bersama Portugal. Bahkan ribuan fans sering ikut meneriakan Siu dari tribun stadion. Sementara itu, Lionel Messi dikenal dengan selebrasi yang sederhana namun penuh makna. Messi kerap menunjuk langit sebagai bentuk penghormatan kepada sang nenek yang berjasa besar dalam perjalanan karir sepak bolanya. Kalau bicara selebrasi paling unik di sejarah Piala Dunia, nama Roger Milla tentu wajib masuk ke daftar. Pada Piala Dunia 1990, Roger Milla terkenal dengan tarian khas di dekat tiang bendera setelah mencetak gol, dan selebrasi itu langsung menjadi ikon sepak bola dunia. Tak hanya itu, tim nasional Brazil juga terkenal dengan selebrasi penuh tarian samba yang energik. Bagi Brazil, sepak bola bukan hanya olahraga, tetapi juga hiburan dan ekspresi kebahagiaan. Teman Pro 2, selebrasi ternyata juga bisa menjadi simbol pesan tertentu. Ada pemain yang bersujud syukur, mencium lambang negara di jersey, hingga mempersembahkan gol untuk keluarga atau masyarakat di negaranya. Meski penuh kegembiraan, FIFA tetap memiliki aturan. Selebrasi berlebihan yang dianggap provokatif atau melepas jersey saat merayakan gol bisa membuat pemain mendapatkan kartu kuning dari wasit. Nah, teman Pro 2, dari sekian banyak selebrasi unik Piala Dunia, mana nih yang paling kalian ingat? Apakah Siu Cristiano Ronaldo, tarian Roger Milla, atau selebrasi penuh emosional dari Lionel Messi? Aku Hanin, tetap dengarkan Pro 2 RRI Sungai Liat, tempat musik, informasi, dan gaya hidup anak muda masa kini. It is what it is, they don't like who she's a whole different animal.

0: different animal.
1: Oke, itu umur 2. Terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama request Mancanegara. Jadi kakak Irene request lagu Z dengan motonya. Next ada kakak Juan yang juga mau request lagu dari Sezairi dengan It's You. Oke deh, ini mumpung udah mau penghujung ya, 53 menit, kita langsung gaskan aja untuk kalian yang udah request ya. Takutnya gak keputaran lagunya itu.

Oke, teman-teman, udah sampai di sini perjumpaan kita di Request Mancanegara. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung. Menemani kamu, aku Rima. Pamit di Request Mancanegara. Nanti aku bakal temani kamu kembali di segmen selanjutnya. Lagu terakhir untuk kamu dari kakak Juan.

0: Ngaku deh, siapa yang di sini kalau ada kejadian heboh, refleks pertamanya langsung ngerogoh kantong. Buka kamera HP, terus mikir, wah bisa nih jadi bahan konten. Wajar sih kalau kita pengen ngabadiin momen. Tapi, kalau yang terjadi di depan mata itu keadaan darurat atau bencana alam, tolong banget deh, hold dulu insting rekam-rekamnya. Nyawa kita itu nggak punya tombol undo. Bencana itu realita, bukan lokasi syuting yang adegannya bisa minta di-retake atau di-cut kalau kita salah posisi. Saat terjadi gempa, angin kencang, atau keadaan darurat lain, kita cuma punya waktu emas hitungan detik buat bereaksi. Waktu sekian detik yang kepakai buat buka kamera dan nyari angle video, itu jauh lebih berharga kalau dipakai buat ngelindungin kepala, lari ke titik kumpul, atau sigap menuntun ibu di rumah ke tempat yang lebih aman. Jadi, mulai sekarang inget ya mindset ini. Nyawa dulu, konten kemudian. Masukin HP kamu ke kantong, smartphone baru boleh dipakai kalau posisi kamu udah benar-benar aman. Itu pun fungsinya buat ngabarin keluarga atau ngecek info dari akun resmi. Bukan buat update story atau live streaming ya. FYP itu fana. Tapi nyawa kamu dan orang-orang tersayang kamu cuma ada satu. Stay alert, stay safe.
1: Dengar gak sih? Kayak ada yang lagi datang.
2: Bukan Godzilla beneran sih.
3: Bruh.
2: Tapi ini lebih real. Namanya Godzilla El Nino. Cuaca makin panas, air makin susah, dan yang paling bahaya, resiko kebakaran di mana-mana. Bayangin kalau kita cuek, monster ini bisa makin gede dampaknya.
3: Wow.
2: Makanya, mulai sekarang jangan santai terus. Pakai air secukupnya. Jangan bakar sampah sembarangan ya. Dan kalau lihat ada kebakaran, langsung lapor. Karena lawan Godzilla yang ini bukan pakai kekuatan, tapi pakai kesadaran. Stay aware, stay safe ya.

lagi di konser ngerasa getaran? Ingat, gak semua yang bergetar itu beat ya. Kalau getarannya makin terasa, gak sesuai sama musik, atau orang-orang sekitar mulai panik, itu bukan drop lagu, itu tanda bahaya. Jangan panik, jangan dorong-dorongan, lindungi kepala. Langsung cari plang exit terdekat dan ikuti jalur evakuasi. Jadi, jangan cuma hafal line up, hafalin juga jalur keluarnya.

Teman Pro 2, dalam dunia sepak bola, gol memang jadi momen yang paling ditunggu. Tapi, setelah bola bersarang ke gawang, ada satu hal yang juga selalu mencuri perhatian dunia, yaitu selebrasi para pemain bola. Di ajang FIFA World Cup, selebrasi bukan cuma luapan kegembiraan, tapi juga menjadi ciri khas bahkan identitas seorang pemain. Ada yang keren, lucu, unik, sampai ikonik dan terus dikenang para pecinta sepak bola. Siapa yang tidak kenal selebrasi Siu milik Cristiano Ronaldo? Gaya melompat sambil berputar itu selalu ditunggu para penonton setiap kali Ronaldo mencetak gol bersama Portugal. Bahkan ribuan fans sering ikut meneriakan Siu dari tribun stadion. Sementara itu, Lionel Messi dikenal dengan selebrasi yang sederhana namun penuh makna. Messi kerap menunjuk langit sebagai bentuk penghormatan kepada sang nenek yang berjasa besar dalam perjalanan karir sepak bolanya. Kalau bicara selebrasi paling unik di sejarah Piala Dunia, nama Roger Milla tentu wajib masuk ke daftar. Pada Piala Dunia 1986,

1990, Roger Milla terkenal dengan tarian khas di dekat tiang bendera setelah mencetak gol, dan selebrasi itu langsung menjadi ikon sepak bola dunia. Tak hanya itu, tim nasional Brazil juga terkenal dengan selebrasi penuh tarian samba yang energik. Bagi Brazil, sepak bola bukan hanya olahraga, tetapi juga hiburan dan ekspresi kebahagiaan. Teman Pro 2, selebrasi ternyata juga bisa menjadi simbol pesan tertentu. Ada pemain yang bersujud syukur, mencium lambang negara di jersey, hingga mempersembahkan gol untuk keluarga atau masyarakat di negaranya. Meski penuh kegembiraan, FIFA tetap memiliki aturan. Selebrasi berlebihan yang dianggap provokatif atau melepas jersey saat merayakan gol bisa membuat pemain mendapatkan kartu kuning dari wasit. Nah, teman Pro 2, dari sekian banyak selebrasi unik Piala Dunia, mana nih yang paling kalian ingat? Apakah siu Cristiano Ronaldo, tarian Roger Milla, atau selebrasi penuh emosional dari Lionel Messi? Aku Hanin, tetap dengarkan Pro 2 RRI Sungai Liat, tempat musik, informasi, dan gaya hidup anak muda masa kini.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Lagi nongki skena di mall, tiba-tiba ada keadaan darurat. Entah gempa atau alarm tiba-tiba berbunyi. Apa yang harus kita lakukan? Santai. Tapi harus sigap ya. Hal pertama, jangan ikut panik. Biasanya, yang bikin bahaya justru kerumunan orang yang lari bareng-bareng. Kedua, langsung cari jalur evakuasi. Ikuti tanda exit menuju pintu darurat. Jangan pakai lift. Gunakan tangga darurat biar lebih aman. Kalau lagi gempa, jangan buru-buru keluar saat getaran masih terasa. Cari tempat aman dulu ya, baru evakuasi setelah kondisi memungkinkan. Dan satu lagi, jangan sibuk cari sinyal atau bikin story dulu. Fokus ke keselamatan diri sendiri dan orang di sekitar kita. Karena di situasi darurat, yang penting bukan panik, tapi tahu harus ngapain. Diri aman, nongkrong skena tetap jalan. Tetap tenang dan tetap waspada ya.
1: Sejumlah wilayah mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang.
2: Sering kita dengar, tapi jarang kita rasakan. Sampai suatu hari, air benar-benar hilang dari kehidupan kita. Krisis air bersih bukan sekedar berita. Ini nyata dan bisa terjadi di sekitar kita.
3: Ibu, aku haus.
2: Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya, kesehatan terancam, aktivitas terhenti, masa depan dipertaruhkan. Tapi kita masih bisa mencegah. Hemat air, jaga lingkungan, dan gunakan air dengan bijak. Karena setiap tetes berarti bagi kehidupan. Krisis air bukan cuma berita, tapi nyata. Dan kita bisa jadi penentunya.

0: Bu, kok panasnya kayak lagi main HP sambil dicas ya?
1: Iya, soalnya ini lagi musim panas. Tanah kering, jadi gampang kebakaran deh.
0: Lah, kebakaran gara-gara api doang?
2: Nani?
0: Sekecil ini juga bisa?
1: Bisa banget, api kecil kena angin dikit, langsung deh nyebar kemana-mana.
0: Kayak api di Minecraft yang cepat nyebar.
1: Nah itu, bedanya yang ini beneran deh. Asapnya bikin orang susah nafas, jalanan macet, sekolah bisa terganggu.
0: Terus biar gak kejadian kita harus ngapain dong?
1: Jangan bakar sampah sembarangan. Jangan juga buang puntung rokok asal. Dan jaga sekitar rumah supaya tetap bersih dari yang gampang kebakar.
0: Oh, jadi jelas ya, Bu?
1: Hah, jelas gimana?
0: Ternyata yang bahaya itu bukan apinya, tapi orang yang abai.
1: Nah, itu dia. Ingat, mencegah selalu lebih baik daripada memadamkan.
3: Stop abai, mulai peduli. Karena udara bersih itu kebutuhan, bukan pilihan.
4: Teman Pro 2, dalam dunia sepak bola, gol memang jadi momen yang paling ditunggu. Tapi, setelah bola bersarang ke gawang, ada satu hal yang juga selalu mencuri perhatian dunia, yaitu selebrasi para pemain bola. Di ajang FIFA World Cup, selebrasi bukan cuma luapan kegembiraan, tapi juga menjadi ciri khas bahkan identitas seorang pemain. Ada yang keren, lucu, unik, sampai ikonik dan terus dikenang para pecinta sepak bola. Siapa yang tidak kenal selebrasi Siu milik Cristiano Ronaldo? Gaya melompat sambil berputar itu selalu ditunggu para penonton setiap kali Ronaldo mencetak gol bersama Portugal. Bahkan ribuan fans sering ikut meneriakan Siu dari tribun stadion. Sementara itu, Lionel Messi dikenal dengan selebrasi yang sederhana namun penuh makna. Messi kerap menunjuk langit sebagai bentuk penghormatan kepada sang nenek yang berjasa besar dalam perjalanan karir sepak bolanya. Kalau bicara selebrasi paling unik di sejarah Piala Dunia, nama Roger Milla tentu wajib masuk ke daftar. Pada Piala Dunia 1990, Roger Milla terkenal dengan tarian khas di dekat tiang bendera setelah mencetak gol dan selebrasi itu langsung menjadi ikon sepak bola dunia. Tak hanya itu, tim nasional Brazil juga terkenal dengan selebrasi penuh tarian samba yang energik. Bagi Brazil, sepak bola bukan hanya olahraga, tetapi juga hiburan dan ekspresi kebahagiaan. Teman Pro 2, selebrasi ternyata juga bisa menjadi simbol pesan tertentu. Ada pemain yang bersujud syukur, mencium lambang negara di jersey, hingga mempersembahkan gol untuk keluarga atau masyarakat di negaranya. Meski penuh kegembiraan, FIFA tetap memiliki aturan. Selebrasi berlebihan yang dianggap provokatif atau melepas jersey saat merayakan gol bisa membuat pemain mendapatkan kartu kuning dari wasit. Nah, teman Pro 2, dari sekian banyak selebrasi unik Piala Dunia, mana nih yang paling kalian ingat? Apakah Siu Cristiano Ronaldo, tarian Roger Milla, atau selebrasi penuh emosional dari Lionel Messi? Aku Hanin, tetap dengarkan Pro 2 RRI Sungai Liat, tempat musik, informasi, dan gaya hidup anak muda masa kini.

0: menjelang musim libur sekolah, libur kerja, dan juga liburan hari raya gini, pasti deh banyak orang mulai merencanakan jalan-jalan bareng keluarga. Dan salah satu destinasi favorit, tentu aja pantai. Main pasir, foto-foto, sampai nyemplung ke laut, memang seru banget ya. Tapi jangan sampai terlalu asik sampai lupa bahaya yang satu ini. Namanya arus pinggir pantai atau rip current. Arus ini bisa tiba-tiba menarik tubuh kita menjauh dari pantai dengan sangat cepat. Bahkan perenang yang jago sekalipun bisa kewalahan kalau terjebak arus ini. Makanya kalau lagi di pantai, jangan berenang terlalu jauh, perhatikan bendera atau rambu peringatan, dan selalu dengarkan arahan petugas pantai. Liburan boleh seru, tapi keselamatan tetap nomor satu.
1: Teman Bro 2, dalam ajang FIFA World Cup bukan cuma pertandingan yang jadi perhatian dunia. Jersey para pemain juga sering mencuri perhatian karena desainnya yang unik, keren, bahkan ikonik sepanjang masa. Tidak sedikit jersey Piala Dunia yang sampai sekarang masih diburu kolektor dan pecinta sepak bola. Salah satu jersey paling ikonik tentu datang dari Brazil. Warna kuning cerah dengan sentuhan hijau khas Brazil sudah menjadi simbol sepak bola indah atau Jogo Bonito. Jersey Brazil era Piala Dunia 2002 misalnya, sangat melekat dengan generasi Ronaldo Nazario, Ronaldinho, dan Rivaldo saat membawa Brazil menjadi juara dunia. Tak kalah legendaris, jersey garis biru putih milik Argentina juga termasuk yang paling dikenal di dunia sepak bola.
2: Wow.
1: Jersey Argentina identik dengan nuansa elegan dan penuh sejarah. Mulai dari era Diego Maradona hingga Lionel Messi yang sukses membawa Argentina juara Piala Dunia 2022 di Qatar. Sementara itu, jersey Jepang sering mendapat pujian karena desainnya yang modern dan artistik. Pada Piala Dunia 2022, jersey Jepang tampil dengan motif origami dan sentuhan budaya khas negeri Sakura yang membuat tampilannya terlihat elegan sekaligus futuristik. Teman Pro 2, selain desain, jersey Piala Dunia sekarang juga menggunakan teknologi canggih. Bahannya dibuat lebih ringan, cepat menyerap keringat, dan nyaman dipakai pemain saat bertanding di suhu panas maupun dingin. Bahkan, banyak anak muda saat ini memakai jersey sepak bola bukan hanya untuk olahraga, tetapi juga menjadi bagian dari fashion sehari-hari. Tidak heran kalau setiap penjelang Piala Dunia, peluncuran jersey baru selalu ditunggu para fans. Ada yang suka desain klasik, ada juga yang lebih memilih model modern dan berani. Karena bagi pecinta sepak bola, jersey bukan sekedar pakaian, tetapi juga simbol kebanggaan mendukung tim favorit mereka. Kalau menurut teman Pro 2, jersey Piala Dunia paling keren sepanjang masa berasal dari negara mana nih? Brazil, Argentina, Jepang, atau justru tim favorit kamu sendiri nih?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ngaku deh, siapa yang di sini kalau ada kejadian heboh, refleks pertamanya langsung ngerogoh kantong. Buka kamera HP, terus mikir, wah bisa nih jadi bahan konten. Wajar sih kalau kita pengen ngabadiin momen. Tapi, kalau yang terjadi di depan mata itu keadaan darurat atau bencana alam, tolong banget deh, hold dulu insting rekam-rekamnya. Nyawa kita itu nggak punya tombol undo. Bencana itu realita, bukan lokasi syuting yang adegannya bisa minta di-retake atau di-cut kalau kita salah posisi. Saat terjadi gempa, angin kencang, atau keadaan darurat lain, kita cuma punya waktu emas hitungan detik buat bereaksi. Waktu sekian detik yang kepakai buat buka kamera dan nyari angle video, itu jauh lebih berharga kalau dipakai buat ngelindungin kepala, lari ke titik kumpul, atau sigap menuntun ibu di rumah ke tempat yang lebih aman. Jadi, mulai sekarang inget ya mindset ini. Nyawa dulu, konten kemudian. Masukin HP kamu ke kantong, smartphone baru boleh dipakai kalau posisi kamu udah benar-benar aman. Itu pun fungsinya buat ngabarin keluarga atau ngecek info dari akun resmi. Bukan buat update story atau live streaming ya. FYP itu fana. Tapi nyawa kamu dan orang-orang tersayang kamu cuma ada satu. Stay alert, stay safe.
1: Dengar gak sih? Kayak ada yang lagi datang. Bukan Godzilla beneran sih. Tapi ini lebih real. Namanya Godzilla El Nino. Cuaca makin panas, air makin susah, dan yang paling bahaya, resiko kebakaran di mana-mana. Bayangin kalau kita cuek, monster ini bisa makin gede dampaknya.
2: Wow.
1: Makanya mulai sekarang jangan santai terus. Pakai air secukupnya. Jangan bakar sampah sembarangan ya. Dan kalau lihat ada kebakaran, langsung lapor. Karena lawan Godzilla yang ini bukan pakai kekuatan.

Lagi di konser ngerasa getaran? Ingat, gak semua yang bergetar itu beat ya. Kalau getarannya makin terasa, gak sesuai sama musik, atau orang-orang sekitar mulai panik, itu bukan drop lagu, itu tanda bahaya. Jangan panik, jangan dorong-dorongan, lindungi kepala. Langsung cari plang exit terdekat dan ikuti jalur evakuasi. Jadi, jangan cuma hafal line up, hafalin juga jalur keluarnya.

Teman Pro 2, dalam dunia sepak bola, gol memang jadi momen yang paling ditunggu. Tapi, setelah bola bersarang ke gawang, ada satu hal yang juga selalu mencuri perhatian dunia, yaitu selebrasi para pemain bola. Di ajang FIFA World Cup, selebrasi bukan cuma luapan kegembiraan, tapi juga menjadi ciri khas bahkan identitas seorang pemain. Ada yang keren, lucu, unik, sampai ikonik dan terus dikenang para pecinta sepak bola. Siapa yang tidak kenal selebrasi Ciu milik Cristiano Ronaldo? Gaya melompat sambil berputar itu selalu ditunggu para penonton setiap kali Ronaldo mencetak gol bersama Portugal. Bahkan ribuan fans sering ikut meneriakan Ciu dari tribun stadion. Sementara itu, Lionel Messi dikenal dengan selebrasi yang sederhana namun penuh makna. Messi kerap menunjuk langit sebagai bentuk penghormatan kepada sang nenek yang berjasa besar dalam perjalanan karir sepak bolanya. Kalau bicara selebrasi paling unik di sejarah Piala Dunia, nama Roger Milla tentu wajib masuk ke daftar. Pada Piala Dunia 1990, Roger Milla terkenal dengan tarian khas di dekat tiang bendera setelah mencetak gol, dan selebrasi itu langsung menjadi ikon sepak bola dunia. Tak hanya itu, tim nasional Brazil juga terkenal dengan selebrasi penuh tarian samba yang energik. Bagi Brazil, sepak bola bukan hanya olahraga, tetapi juga hiburan dan ekspresi kebahagiaan. Teman Pro 2, selebrasi ternyata juga bisa menjadi simbol pesan tertentu. Ada pemain yang bersujud syukur, mencium lambang negara di jersey, hingga mempersembahkan gol untuk keluarga atau masyarakat di negaranya. Meski penuh kegembiraan, FIFA tetap memiliki aturan. Selebrasi berlebihan yang dianggap provokatif atau melepas jersey saat merayakan gol bisa membuat pemain mendapatkan kartu kuning dari wasit. Nah, teman Pro 2, dari sekian banyak selebrasi unik Piala Dunia, mana nih yang paling kalian ingat? Apakah Ciu Cristiano Ronaldo, tarian Roger Milla, atau selebrasi penuh emosional dari Lionel Messi? Aku Hanin, tetap dengarkan Pro 2 RRI Sungai Liat, tempat musik, informasi, dan gaya hidup anak muda masa kini.

0: Lagi nongki skena di mall, tiba-tiba ada keadaan darurat. Entah gempa atau alarm tiba-tiba berbunyi. Apa yang harus kita lakukan?
1: Huh?
0: Santai.
2: Cihuy.
0: Tapi harus sigap ya. Hal pertama, jangan ikut panik. Biasanya, yang bikin bahaya justru kerumunan orang yang lari bareng-bareng. Kedua, langsung cari jalur evakuasi. Ikuti tanda exit menuju pintu darurat. Jangan pakai lift. Gunakan tangga darurat biar lebih aman. Kalau lagi gempa, jangan buru-buru keluar saat getaran masih terasa. Cari tempat aman dulu ya, baru evakuasi setelah kondisi memungkinkan. Dan satu lagi, jangan sibuk cari sinyal atau bikin story dulu. Fokus ke keselamatan diri sendiri dan orang di sekitar kita. Karena di situasi darurat, yang penting bukan panik, tapi tahu harus ngapain. Diri aman, nongkrong skena tetap jalan. Tetap tenang dan tetap waspada ya.
3: Wilayah mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang.
4: Sering kita dengar, tapi jarang kita rasakan. Sampai suatu hari, air benar-benar hilang dari kehidupan kita. Krisis air bersih bukan sekedar berita. Ini nyata, dan bisa terjadi di sekitar kita.
5: Ibu, aku haus.
4: Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya, kesehatan terancam, aktivitas terhenti, masa depan dipertaruhkan. Tapi kita masih bisa mencegah. Hemat air, jaga lingkungan, dan gunakan air dengan bijak. Karena setiap tetes berarti bagi kehidupan. Krisis air bukan cuma berita, tapi nyata. Dan kita bisa jadi penentunya.

0: Bu, kok panasnya kayak lagi main HP sambil dicas ya?
1: Iya, soalnya ini lagi musim panas. Tanah kering, jadi gampang kebakaran deh.
0: Lah, kebakaran gara-gara api doang?
2: Nani?
0: Sekecil ini juga bisa?
1: Bisa banget. Api kecil, kena angin dikit, langsung deh nyebar kemana-mana.
0: Kayak api di Minecraft yang cepat nyebar.
1: Nah itu, bedanya yang ini beneran deh. Asapnya bikin orang susah nafas, jalanan macet, sekolah bisa terganggu.
0: Terus biar nggak kejadian, kita harus ngapain dong?
1: Jangan bakar sampah sembarangan. Jangan juga buang puntung rokok asal. Dan jaga sekitar rumah supaya tetap bersih dari yang gampang kebakar.
0: Oh, jadi jelas ya, Bu?
1: Hah, jelas gimana?
0: Ternyata yang bahaya itu bukan apinya, tapi orang yang abai.
1: Nah, itu dia. Ingat, mencegah selalu lebih baik daripada memadamkan.
3: Stop abai, mulai peduli. Karena udara bersih itu kebutuhan, bukan pilihan.
4: Teman Pro 2, dalam dunia sepak bola, gol memang jadi momen yang paling ditunggu. Tapi, setelah bola bersarang ke gawang, ada satu hal yang juga selalu mencuri perhatian dunia, yaitu selebrasi para pemain bola. Di ajang FIFA World Cup, selebrasi bukan cuma luapan kegembiraan, tapi juga menjadi ciri khas bahkan identitas seorang pemain. Ada yang keren, lucu, unik, sampai ikonik dan terus dikenang para pecinta sepak bola. Siapa yang tidak kenal selebrasi Siu milik Cristiano Ronaldo? Gaya melompat sambil berputar itu selalu ditunggu para penonton setiap kali Ronaldo mencetak gol bersama Portugal. Bahkan ribuan fans sering ikut meneriakan Siu dari tribun stadion. Sementara itu, Lionel Messi dikenal dengan selebrasi yang sederhana, namun penuh makna. Messi kerap menunjuk langit sebagai bentuk penghormatan kepada sang nenek yang berjasa besar dalam perjalanan karir sepak bolanya. Kalau bicara selebrasi paling unik di sejarah Piala Dunia, nama Roger Milla tentu wajib masuk ke daftar. Pada Piala Dunia 1990, Roger Milla terkenal dengan tarian khas di dekat tiang bendera setelah mencetak gol, dan selebrasi itu langsung menjadi ikon sepak bola dunia. Tak hanya itu, tim nasional Brazil juga terkenal dengan selebrasi penuh tarian samba yang energik. Bagi Brazil, sepak bola bukan hanya olahraga, tetapi juga hiburan dan ekspresi kebahagiaan. Teman Pro 2, selebrasi ternyata juga bisa menjadi simbol pesan tertentu. Ada pemain yang bersujud syukur, mencium lambang negara di jersey, hingga mempersembahkan gol untuk keluarga atau masyarakat di negaranya. Meski penuh kegembiraan, FIFA tetap memiliki aturan. Selebrasi berlebihan yang dianggap provokatif atau melepas jersey saat merayakan gol bisa membuat pemain mendapatkan kartu kuning dari wasit. Nah, teman Pro 2, dari sekian banyak selebrasi unik Piala Dunia, mana nih yang paling kalian ingat? Apakah Siu Cristiano Ronaldo, tarian Roger Milla, atau selebrasi penuh emosional dari Lionel Messi? Aku Hanin, tetap dengarkan Pro 2 RRI Sungai Liat, tempat musik.

0: menjelang musim libur sekolah, libur kerja, dan juga liburan hari raya gini, pasti deh banyak orang mulai merencanakan jalan-jalan bareng keluarga. Dan salah satu destinasi favorit, tentu aja pantai. Main pasir, foto-foto, sampai nyemplung ke laut, memang seru banget ya. Tapi jangan sampai terlalu asik sampai lupa bahaya yang satu ini. Namanya arus pinggir pantai atau rip current. Arus ini bisa tiba-tiba menarik tubuh kita menjauh dari pantai dengan sangat cepat. Bahkan perenang yang jago sekalipun bisa kewalahan kalau terjebak arus ini. Makanya kalau lagi di pantai, jangan berenang terlalu jauh, perhatikan bendera atau rambu peringatan, dan selalu dengarkan arahan petugas pantai. Liburan boleh seru, tapi keselamatan tetap nomor satu.
1: Teman Pro 2, dalam ajang FIFA World Cup bukan cuman pertandingan yang jadi perhatian dunia. Jersey para pemain juga sering mencuri perhatian karena desainnya yang unik, keren, bahkan ikonik sepanjang masa. Tidak sedikit jersey Piala Dunia yang sampai sekarang masih diburu kolektor dan pecinta sepak bola. Salah satu jersey paling ikonik tentu datang dari Brazil. Warna kuning cerah dengan sentuhan hijau khas Brazil sudah menjadi simbol sepak bola indah atau Jogo Bonito. Jersey Brazil era Piala Dunia 2002 misalnya, sangat melekat dengan generasi Ronaldo Nazario, Ronaldinho, dan Rivaldo saat membawa Brazil menjadi juara dunia. Tak kalah legendaris, jersey garis biru putih milik Argentina juga termasuk yang paling dikenal di dunia sepak bola.
2: Wow.
1: Jersey Argentina identik dengan nuansa elegan dan penuh sejarah. Mulai dari era Diego Maradona hingga Lionel Messi yang sukses membawa Argentina juara Piala Dunia 2022 di Qatar. Sementara itu, jersey Jepang sering mendapat pujian karena desainnya yang modern dan artistik. Pada Piala Dunia 2022, jersey Jepang tampil dengan motif origami dan sentuhan budaya khas negeri Sakura yang membuat tampilannya terlihat elegan sekaligus futuristik. Teman Pro 2, selain desain, jersey Piala Dunia sekarang juga menggunakan teknologi canggih. Bahannya dibuat lebih ringan, cepat menyerap keringat, dan nyaman dipakai pemain saat bertanding di suhu panas maupun dingin. Bahkan, banyak anak muda saat ini memakai jersey sepak bola bukan hanya untuk olahraga, tetapi juga menjadi bagian dari fashion sehari-hari. Tidak heran kalau setiap penjelang Piala Dunia, peluncuran jersey baru selalu ditunggu para fans. Ada yang suka desain klasik, ada juga yang lebih memilih model modern dan berani. Karena bagi pecinta sepak bola, jersey bukan sekedar pakaian, tetapi juga simbol kebanggaan mendukung tim favorit mereka. Kalau menurut teman Pro 2, jersey Piala Dunia paling keren sepanjang masa berasal dari negara mana nih? Brazil, Argentina, Jepang, atau justru tim favorit kamu sendiri nih?

Ngobrol di bawah ini 105,5 FM kita ya, di informasi olahraga. Ini sejumlah fakta menarik teman pro 2 ya. Setelah munculnya Arsenal yang juara Liga Inggris dengan mengalahkan Manchester City, di mana Arsenal memastikan gelar juara Premier League di pekan ini, hanya menyisakan satu pertandingan, tepatnya ketika Manchester City diimbangi oleh Bournemouth 1-1 di matchday 37 Rabu dini hari tadi. Dalam pertandingannya di Stadion Vitality, tuan rumah Bournemouth unggul 1-0 lewat gol Eli Krupi di menit ke-39 ya. Sementara Manchester City baru bisa menyamakan kedudukan jadi 1-1 di menit ke-90+5 berkat gol Erling Haaland. Dan hasil imbang ini teman produk membuat Arsenal unggul 4 poin atau Manchester City dengan menyisakan satu laga. Kondisinya secara otomatis menghabiskan The Gunners sebagai juara Premier League musim ini. Dan pertama untuk pertama kalinya Arsenal mengalahkan Manchester City dalam perburuan gelar juara Premier League. Arsenal benar-benar kompetitif bersaing juara pada musim ini 2022-2023 ya. Selama 2 musim sampai 2024, Arsenal selalu jadi runner-up, Manchester City jadi juara. Arsenal bisa koleksi poin maksimal 85 pada musim ini kalau mengalahkan Crystal Palace di laga pamungkas. Kemudian juga juara pada musim ini membuat Gunners mengakhiri penantian panjang selama 22 tahun. Kali terakhirnya Arsenal juara Premier League di musim tahun 2003 ya, dan 2004. Sementara Michael Arteta membutuhkan 7 musim guna membawa Arsenal Liga Juara Inggris dan trofi Premier League jadi gelar tertinggi yang dimiliki Arteta dalam karir sebagai pelatih kepalanya. Tuan Produa, itu dia informasi sekaligus mengakhir perjumpaan kita di info olahraga. Sampai jumpa lagi nanti jam 2, aku masih bakal temani kamu kembali.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ngaku deh, siapa yang di sini kalau ada kejadian heboh, refleks pertamanya langsung ngerogoh kantong. Buka kamera HP, terus mikir, wah bisa nih jadi bahan konten. Wajar sih kalau kita pengen ngabadiin momen. Tapi, kalau yang terjadi di depan mata itu keadaan darurat atau bencana alam, tolong banget deh, hold dulu insting rekam-rekamnya. Nyawa kita itu nggak punya tombol undo. Bencana itu realita, bukan lokasi syuting yang adegannya bisa minta di-retake atau di-cut kalau kita salah posisi. Saat terjadi gempa, angin kencang, atau keadaan darurat lain, kita cuma punya waktu emas hitungan detik buat bereaksi. Waktu sekian detik yang kepakai buat buka kamera dan nyari angle video, itu jauh lebih berharga kalau dipakai buat ngelindungin kepala, lari ke titik kumpul, atau sigap menuntun ibu di rumah ke tempat yang lebih aman. Jadi, mulai sekarang inget ya mindset ini. Nyawa dulu, konten kemudian. Masukin HP kamu ke kantong, smartphone baru boleh dipakai kalau posisi kamu udah benar-benar aman. Itu pun fungsinya buat ngabarin keluarga atau ngecek info dari akun resmi. Bukan buat update story atau live streaming ya. FYP itu fana, tapi nyawa kamu dan orang-orang tersayang kamu cuma ada satu. Stay alert, stay safe.
1: Dengar gak sih? Kayak ada yang lagi datang. Bukan Godzilla beneran sih. Tapi ini lebih real. Namanya Godzilla El Nino. Cuaca makin panas, air makin susah, dan yang paling bahaya, resiko kebakaran di mana-mana. Bayangin kalau kita cuek, monster ini bisa makin gede dampaknya.
2: Wow.
1: Makanya mulai sekarang jangan santai terus. Pakai air secukupnya. Jangan bakar sampah sembarangan ya. Dan kalau lihat ada kebakaran, langsung lapor. Karena lawan Godzilla yang ini bukan pakai kekuatan, tapi pakai kesadaran.

lagi di konser ngerasa getaran? Ingat, gak semua yang bergetar itu beat ya. Kalau getarannya makin terasa, gak sesuai sama musik, atau orang-orang sekitar mulai panik, itu bukan drop lagu, itu tanda bahaya. Jangan panik, jangan dorong-dorongan, lindungi kepala. Langsung cari plang exit terdekat dan ikuti jalur evakuasi. Jadi, jangan cuma hafal line up, hafalin juga jalur keluarnya.

Tas sepak bola. Siapa yang tidak kenal selebrasi Ciu milik Cristiano Ronaldo? Gaya melompat sambil berputar itu selalu ditunggu para penonton setiap kali Ronaldo mencetak gol bersama Portugal. Bahkan ribuan fans sering ikut meneriakan Ciu dari tribun stadion. Sementara itu, Lionel Messi dikenal dengan selebrasi yang sederhana namun penuh makna. Messi kerap menunjuk langit sebagai bentuk penghormatan kepada sang nenek yang berjasa besar dalam perjalanan karir sepak bolanya. Kalau bicara selebrasi paling unik di sejarah Piala Dunia, nama Roger Milla tentu wajib masuk ke daftar. Pada Piala Dunia 1990, Roger Milla terkenal dengan tarian khas di dekat tiang bendera setelah mencetak gol, dan selebrasi itu langsung menjadi ikon sepak bola dunia. Tak hanya itu, tim nasional Brazil juga terkenal dengan selebrasi penuh tarian samba yang energik. Bagi Brazil, sepak bola bukan hanya olahraga, tetapi juga hiburan dan ekspresi kebahagiaan. Teman Pro 2, selebrasi ternyata juga bisa menjadi simbol pesan tertentu. Ada pemain yang bersujud syukur, mencium lambang negara di jersey, hingga mempersembahkan gol untuk keluarga atau masyarakat di negaranya. Meski penuh kegembiraan, FIFA tetap memiliki aturan. Selebrasi berlebihan yang dianggap provokatif atau melepas jersey saat merayakan gol bisa membuat pemain mendapatkan kartu kuning dari wasit. Nah, teman Pro 2, dari sekian banyak selebrasi unik Piala Dunia, mana nih yang paling kalian ingat? Apakah Ciu Cristiano Ronaldo, tarian Roger Milla, atau selebrasi penuh emosional dari Lionel Messi? Aku Hanin, tetap dengarkan Pro 2 RRI Sungai Liat, tempat musik, informasi, dan gaya hidup anak muda masa kini.

lagi ketemu berdua Les Serafim dengan Celebration. Masih di musik dan informasi 27 menit kita temani kamu dari jam 2 tadi. Terima kasih untuk semua teman berdua. Ini kalau ngomong Les Serafim ya, kan ada anggota-anggotanya ya. Siapa namanya? Sakura. Ada lagi si Kim Chaewon ya. Ada lagi Zuha ya. Siapa lagi? Pokoknya banyak deh teman berdua nih. Tapi ada satu anggota mereka yang lagi menghentikan seluruh kegiatan publik gara-gara kondisi kesehatannya yang membutuhkan pemulihan. Siapa dia? Namanya Kim Chaewon ya. Ini langsung diumumkan langsung oleh agensi musik mereka melalui pernyataan resmi ya kemarin 19 Mei 2022. Jadi Source Music menjelaskan Kim Chaewon sebelumnya menjalani pemeriksaan dan perawatan medis setelah mengalami rasa sakit pada bagian lehernya. Jadi tim dokter ya saranin penyanyi ini untuk istirahat penuh sambil memantau perkembangan kesehatannya. Kita doain ya, semoga Kim Chaewon cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali bersama grupnya Le Sserafim. Teman produa, informasi ini sekaligus mengakhiri penjumpaan kita di musik dan informasi. Karena jam setengah tiga nanti kita bakal dalam segmen yang berbeda di Aktif Akselerasi Musik Kreatif.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Hey, what's up, Lord?
2: Hey, what's up, man?
1: Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo kapan. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Lagi nongki skena di mall, tiba-tiba ada keadaan darurat. Entah gempa atau alarm tiba-tiba berbunyi. Apa yang harus kita lakukan?
1: Huh?
0: Santai.
2: Cihuy.
0: Tapi harus sigap ya. Hal pertama, jangan ikut panik. Biasanya, yang bikin bahaya justru kerumunan orang yang lari bareng-bareng. Kedua, langsung cari jalur evakuasi. Ikuti tanda exit menuju pintu darurat. Jangan pakai lift. Gunakan tangga darurat biar lebih aman. Kalau lagi gempa, jangan buru-buru keluar saat getaran masih terasa. Cari tempat aman dulu ya, baru evakuasi setelah kondisi memungkinkan. Dan satu lagi, jangan sibuk cari sinyal atau bikin story dulu. Fokus ke keselamatan diri sendiri dan orang di sekitar kita. Karena di situasi darurat, yang penting bukan panik, tapi tahu harus ngapain. Diri aman, nongkrong skena tetap jalan. Tetap tenang dan tetap waspada ya.
3: Teman Pro 2, dalam dunia sepak bola, gol memang jadi momen yang paling ditunggu. Tapi, setelah bola bersarang ke gawang, ada satu hal yang juga selalu mencuri perhatian dunia, yaitu selebrasi para pemain bola. Di ajang FIFA World Cup, selebrasi bukan cuma luapan kegembiraan, tapi juga menjadi ciri khas bahkan identitas seorang pemain. Ada yang keren, lucu, unik, sampai ikonik dan terus dikenang para pecinta sepak bola. Siapa yang tidak kenal selebrasi Siu milik Cristiano Ronaldo? Gaya melompat sambil berputar itu selalu ditunggu para penonton setiap kali Ronaldo mencetak gol bersama Portugal. Bahkan ribuan fans sering ikut meneriakan Siu dari tribun stadion. Sementara itu, Lionel Messi dikenal dengan selebrasi yang sederhana namun penuh makna. Messi kerap menunjuk langit sebagai bentuk penghormatan kepada sang nenek yang berjasa besar dalam perjalanan karir sepak bolanya. Kalau bicara selebrasi paling unik di sejarah Piala Dunia, nama Roger Milla tentu wajib masuk ke daftar. Pada Piala Dunia 1990, Roger Milla terkenal dengan tarian khas di dekat tiang bendera setelah mencetak gol dan selebrasi itu langsung menjadi ikon sepak bola dunia. Tak hanya itu, tim nasional Brazil juga terkenal dengan selebrasi penuh tarian samba yang energik. Bagi Brazil, sepak bola bukan hanya olahraga, tetapi juga hiburan dan ekspresi kebahagiaan. Teman Pro 2, selebrasi ternyata juga bisa menjadi simbol pesan tertentu. Ada pemain yang bersujud syukur, mencium lambang negara di jersey, hingga mempersembahkan gol untuk keluarga atau masyarakat di negaranya. Meski penuh kegembiraan, FIFA tetap memiliki aturan. Selebrasi berlebihan yang dianggap provokatif atau melepas jersey saat merayakan gol bisa membuat pemain mendapatkan kartu kuning dari wasit. Nah, teman Pro 2, dari sekian banyak selebrasi unik Piala Dunia, mana nih yang paling kalian ingat? Apakah Siu Cristiano Ronaldo, tarian Roger Milla, atau selebrasi penuh emosional dari Lionel Messi? Aku Hanin, tetap dengarkan Pro 2 RRI Sungai Liat, tempat musik, informasi, dan gaya hidup anak muda masa.

0: menjelang musim libur sekolah, libur kerja, dan juga liburan hari raya gini, pasti deh banyak orang mulai merencanakan jalan-jalan bareng keluarga. Dan salah satu destinasi favorit, tentu aja pantai. Main pasir, foto-foto, sampai nyemplung ke laut, memang seru banget ya. Tapi jangan sampai terlalu asik sampai lupa bahaya yang satu ini. Namanya arus pinggir pantai atau rip current. Arus ini bisa tiba-tiba menarik tubuh kita menjauh dari pantai dengan sangat cepat. Bahkan perenang yang jago sekalipun bisa kewalahan kalau terjebak arus ini. Makanya kalau lagi di pantai, jangan berenang terlalu jauh, perhatikan bendera atau rambu peringatan, dan selalu dengarkan arahan petugas pantai. Liburan boleh seru, tapi keselamatan tetap nomor satu.
1: Ganti. Yuk ganti.

0: Wilayah mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang.
1: Sering kita dengar, tapi jarang kita rasakan. Sampai suatu hari, air benar-benar hilang dari kehidupan kita. Krisis air bersih bukan sekedar berita. Ini nyata, dan bisa terjadi di sekitar kita.
2: Ibu, aku haus.
1: Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya, kesehatan terancam, aktivitas terhenti, masa depan dipertaruhkan. Tapi kita masih bisa mencegah. Hemat air, jaga lingkungan, dan gunakan air dengan bijak. Karena setiap tetes berarti bagi kehidupan. Krisis air bukan cuma berita, tapi nyata. Dan kita bisa jadi penentunya.

0: Bu, kok panasnya kayak lagi main HP sambil dicas ya?
1: Iya, soalnya ini lagi musim panas. Tanah kering, jadi gampang kebakaran deh.
0: Lah, kebakaran gara-gara api doang?
2: Nani?
0: Sekecil ini juga bisa?
1: Bisa banget, api kecil kena angin dikit, langsung deh nyebar kemana-mana.
0: Kayak api di Minecraft yang cepat nyebar.
1: Nah itu, bedanya yang ini beneran deh. Asapnya bikin orang susah nafas, jalanan macet, sekolah bisa terganggu.
0: Terus biar gak kejadian kita harus ngapain dong?
1: Jangan bakar sampah sembarangan. Jangan juga buang puntung rokok asal. Dan jaga sekitar rumah supaya tetap bersih dari yang gampang kebakar.
0: Oh, jadi jelas ya, Bu?
1: Hah, jelas gimana?
0: Ternyata yang bahaya itu bukan apinya, tapi orang yang abai.
1: Nah, itu dia. Ingat, menjaga selalu lebih baik daripada memadamkan.
3: Stop abai, mulai peduli. Karena udara bersih itu kebutuhan, bukan pilihan.
4: Teman Pro 2, dalam ajang FIFA World Cup bukan cuma pertandingan yang jadi perhatian dunia. Jersey para pemain juga sering mencuri perhatian karena desainnya yang unik, keren, bahkan ikonik sepanjang masa. Tidak sedikit jersey Piala Dunia yang sampai sekarang masih diburu kolektor dan pecinta sepak bola. Salah satu jersey paling ikonik tentu datang dari Brazil. Warna kuning cerah dengan sentuhan hijau khas Brazil sudah menjadi simbol sepak bola indah atau Jogo Bonito. Jersey Brazil era Piala Dunia 2002 misalnya, sangat melekat dengan generasi Ronaldo Nazario, Ronaldinho, dan Rivaldo saat membawa Brazil menjadi juara dunia. Tak kalah legendaris, jersey garis biru putih milik Argentina juga termasuk yang paling dikenal di dunia sepak bola.
5: Wow.
4: Jersey Argentina identik dengan nuansa elegan dan penuh sejarah. Mulai dari era Diego Maradona hingga Lionel Messi yang sukses membawa Argentina juara Piala Dunia 2022 di Qatar. Sementara itu, jersey Jepang sering mendapat pujian karena desainnya yang modern dan artistik. Pada Piala Dunia 2022, jersey Jepang tampil dengan motif origami dan sentuhan budaya khas negeri Sakura yang membuat tampilannya terlihat elegan sekaligus futuristik. Teman Pro 2, selain desain, jersey Piala Dunia sekarang juga menggunakan teknologi canggih. Bahannya dibuat lebih ringan, cepat menyerap keringat, dan nyaman dipakai pemain saat bertanding di suhu panas maupun dingin. Bahkan, banyak anak muda saat ini memakai jersey sepak bola bukan hanya untuk olahraga, tetapi juga menjadi bagian dari fashion sehari-hari. Tidak heran kalau setiap penjelang Piala Dunia, peluncuran jersey baru selalu ditunggu para fans. Ada yang suka desain klasik, ada juga yang lebih memilih model modern dan berani. Karena bagi pecinta sepak bola, jersey bukan sekedar pakaian, tetapi juga simbol kebanggaan mendukung tim favorit mereka. Kalau menurut teman Pro 2, jersey Piala Dunia paling keren sepanjang masa berasal dari negara mana nih? Brazil, Argentina, Jepang, atau justru tim favorit kamu sendiri nih?
6: Info Pro 2 FM. Pro 2 FM.
7: Film thriller Korea terbaru The Ice resmi mengungkapkan jajaran pemain utama sekaligus merilis poster perdananya. Film tersebut dibintangi oleh Shin Min Ah bersama dengan Kim Na Hee, Lee Seung Rong, dan juga Kim Yoon Ah. Lansir dari Sompi, film ini dijadwalkan tayang di bioskop seluruh Indonesia pada 24 Juni 2026 mendatang. The Ice merupakan film thriller misteri yang menceritakan seorang wanita yang perlahan kehilangan penglihatannya akibat penyakit genetik. Di tengah kondisinya tersebut, ia berusaha mengungkapkan kematian misterius saudara kembar perempuannya hingga akhirnya berhadapan dengan kebenaran mengejutkan. Dalam film ini, Shin Min Ah memerankan dua karakter sekaligus, yaitu Seo Jin dan juga Seo In. Seo In digambarkan sebagai seniman keramik sukses yang berhasil mengatasi keterbatasan penglihatannya, namun kemudian meninggal secara misterius. Seo Jin bekerja sebagai fotografer dan mulai menyelidiki kematian saudara kembarnya sambil menghadapi gangguan penglihatan akibat neuropatik optik turunan. Peran tersebut menampilkan sisi emosional yang kompleks dan intens, sekaligus memperkuat nuansa thriller dalam film ini. Kim Na-hee berperan sebagai detektif Do Hyuk yang membantu Seo Jin mengusut kasus kematian Seo In. Karakter tersebut juga mengawasi obsesi Seo Jin selama proses penyelidikan berlangsung. Di sisi lain, Lee Seong Rong memerankan Hyun Min, seorang model yang memiliki obsesi berbahaya terhadap Seo Jin. Kim Yong Ah juga turut berperan dalam film tersebut sebagai detektif Mi Kyung yang bertugas melindungi Seo Jin dari ancaman penguntit. Reuni Shin Min Ah dan Kim Yong Ah setelah drama Karma juga menjadi salah satu hal yang menarik perhatian para penggemar. Kemistri keduanya sebagai korban dan detektif diharapkan menambah ketegangan dalam cerita. Poster perdana film ini menampilkan close-up mata dengan dominasi warna merah yang menciptakan kesan misterius dan juga menegangkan. Sekian Info Pro 2.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Aksi Anak Negeri
2: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungailia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 bersama dengan Jessica nih di sore cerianya ya, teman Pro 2 ya. Dan kali ini kita berada di segmen Arena Anak Muda nih, teman Pro 2. Ada dari aksi anak negerinya kita nih hari ini bersama dengan UKM Gerakan Pramuka dari kampus UBB nih, teman Pro 2. Dan di sini udah ada 3 orang mahasiswa cantik-cantik nih ya yang bersama dengan Jessica hari ini nih. Ada siapa aja, langsung aja kita kenalan ya. Mungkin dari Resti dulu, silahkan.
3: Oke, baik. Izin memperkenalkan diri, saya Resti Ksani selaku ketua pelaksana pada kegiatan Mandarin Scout Competition ke-4 ini. Dan untuk jurusan sendiri, saya dari Prodi Ilmu Politik angkatan 2024.
2: Wih, masih muda nih ya, angkatan 2024 nih, teman Prodi. Lanjut nih, ada siapa nih di samping?
4: Halo, perkenalkan aku Vivian Anjani. Aku juga dari Prodi Ilmu Politik semester 4.
2: Semester 4 berarti sama nih.
4: Iya, juga. Betul. Okay.
2: Terus setelahnya nih, okay, sampingnya ada siapa lagi?
5: Halo, kenalin nama aku Merita. Aku dari Fakultas Hukum Universitas Belitung. Dan di sini aku sebagai koordinator acara di kegiatan Modern Scout Competition ke-8 Universitas Bangka Belitung.
2: Oke, kita udah kenalan ya sama kakak-kakak pramukanya UBB nih ya, teman Pro 2 ya. Dan kita sore hari ini membahas tentang topik Tunas Bangsa Bangkit Bersama Gerakan Kepaduan Indonesia. Dan teman Pro 2, kalau ngomongin tentang pramuka nih ya, sebenarnya kan ini udah kita lakuin setiap jenjang sekolah ya. Bahkan ternyata aku baru tahu loh kalau di kampus juga ini ada gerakan pramukanya gitu ya, teman Pro 2 ya. Bahkan di UBB ini ada ya. Dan ini memang sudah lama kah berlangsung atau gimana nih kalau gerakan UBB di gerakan pramuka sendiri di UBB?
3: Oke, mungkin izin langsung jawab ya untuk terkait kegiatan yang berlangsung di UBB itu sendiri udah berlangsung cukup lama, Pramuka UBB. Jadi setiap tahunnya itu kak, kami akan melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan positif untuk kepemudaan, untuk anak-anak SMA, untuk tingkat mahasiswa. Dan kali ini kami akan melaksanakan kembali kegiatan yang dapat memberikan dampak besar untuk mahasiswa, universitas, dan juga anak-anak SMA.
2: Iya, wow, keren ya. Ternyata aksi anak negeri sekarang ini benar-benar sekeren itu ya, teman Pro 2 ya. Dan ini juga bisa dibilang anak muda yang masih muda-muda banget loh, masih sekolah di perguruan tinggi tapi udah punya gerakan yang hebat banget juga ya. Nah, kalau ngomongin tentang sekarang kan kita juga lagi ada memperingati Hari Kebangkitan Nasional ya. Nah, sebagai anak muda gitu ya, kalian nih dan juga kakak-kakak pramuka gitu ya, kalian memandangnya itu gimana sih Hari Kebangkitan Nasional itu sendiri? Silahkan, bisa dijawab siapa nih? Vivi atau Merita, silakan.
5: Oke, izin kak, mungkin mengingat hari ini adalah Hari Kebangkitan Nasional. Sebenarnya kalau dikaitkan dengan Pramuka, Hari Kebangkitan Nasional ini merupakan filosofi dari Tunas Kelapa sendiri. Dan seperti yang kita ketahui bahwa hari peringatan kebangsaan ini itu merupakan memperingati persatuan dan kebersamaan anak muda yang ada di Indonesia ini. Seperti itu kak.
2: Oke, keren banget ya. Dan juga mungkin kalau dulu kan kita gerakannya dari Budi Utomo ya.
3: Betul.
2: Sekarang nih ada Pramuka yang juga tetap bergerak gitu ya untuk kebangkitan nasional itu sendiri ya. Nah, boleh tahu nggak sih gimana sih kalian sendiri nih dalam bentuk pramukanya kalian ini mengadakan kayak gimana sih untuk tetap memompa gitu ya semangat kebangkitan nasional itu sendiri? Silahkan. Ya, silahkan. Vivi mungkin mau jawab.
4: Oke, baik. Gimana cara kami menyemangati, apalagi kan sekarang kan Hari Kebangkitan Nasional seperti itu. Nah, dari kami organisasi kepanduan gerakan pramuka, dan kami juga ada kepanduan tersendiri seperti itu. Gimana cara kami membangkitkan semangat-semangat para generasi muda, terutama dari gerakan-gerakan pramuka, anak-anak anggota pramuka seperti itu, bagaimana caranya? Seperti misalkan kami itu ikut kegiatan, misalkan kayak gimana cara kita memperingati, kami kan juga ada peringatan hari-hari besar setiap tahunnya seperti itu, apalagi kan tanggal 14 Agustus itu kan adanya Hari Pramuka gitu kan. Nah, itulah cara kami, salah satunya cara kami untuk membangkitkan kebangkitan para-para pahlawan seperti itu.
2: Okay, itu keren banget ya jawabannya dari Bibi ya, betul banget ya. Dan mungkin pastikan itu juga jadi tantangan kalian ya, bisa dibilang kan ini bukan hal yang gampang banget gitu ya, apalagi sekarang generasi muda ini bisa dibilang udah agak malas-malesan gitu ya, apalagi untuk mungkin udah lupa dengan sejarah atau mungkin juga udah malas-malasan mungkin mengikuti kegiatan kayak pramuka yang mungkin outdoor ya, kadang banyak orang yang mager gitu ya, bisa dibilang ya. Kalau kalian sendiri ini menghadapi tantangan-tantangan yang ada gitu ya, dan mungkin bisa dijelasin juga sih gimana selama kalian ada di gerakan kepramukaan UBB gitu ya, kendala apa gitu atau tantangan apa yang kalian hadapi dan gimana cara kalian untuk menyikapinya. Silahkan mungkin Resti mau jawab.
3: Oke, mungkin dari saya dulu untuk terkait itu, banyak sekali memang terjadi tantangan yang kami hadapi khususnya untuk anak muda. Era zaman sekarang ini apalagi era teknologi yang cukup pesat.
2: Digital
3: juga ya. Betul. Jadi otomatis selain mahasiswa itu fokus dengan kegiatan akademik, mereka juga pasti ibarat kata mencari pengalaman baru.
2: Betul.
3: Untuk apa? Untuk mungkin upgrade dirinya, untuk menambah skill lagi. Jadi dengan adanya kegiatan pramuka ini, saya rasa memberikan banyak sekali dampak, terutama untuk saya sendiri. Jadi ketika berbicara terkait halangan ataupun hambatan, itu pasti ada kak. Dan salah satu hambatan mungkin ya terkait kita harus memilih nih, mana yang harus diutamakan dulu, apakah ada akademik dulu atau yang non-akademik. Namun sebagai mahasiswa, kami pastinya tidak akan melepas keduanya, karena keduanya ini ibarat kata tuh kalau bisa berjalan keduanya, kenapa harus memilih salah satu?
2: Betul.
3: Jadi sebagai mahasiswa juga saya harap teman-teman di luar sana, baik itu nanti yang di Rana masih SMA ataupun yang di Rana udah perkuliahan, itu bisa mengatur waktunya sebaik mungkin lah. Jadi tetap mempertahankan akademik, namun di sisi lain ikut kegiatan-kegiatan positif berupa mungkin kegiatan pramuka atau kegiatan organisasi lain. Karena saya rasa organisasi di Rana kampus itu memang memberikan dampak positif untuk kita. Tapi bagaimana kita
2: menyikapinya
3: betul.
2: Oke, berarti balik ke diri masing-masing
3: betul.
2: Nah, itu kan dari mungkin dari Resti ya. Kalau dari Merita gimana?
5: Oke, baik
2: hadapinnya?
5: Kak. Mungkin terkait tantangan ya kak. Sebenarnya itu bagaimana cara kita memanajemen waktu kak. Nah, karena kembali lagi ke diri kita sendiri, yang sudah Merita jalankan itu bagaimana sih cara kita mengimbangi, betul kata Kak Resti tadi, akademik sama kegiatan organisasi seperti itu. Nah, tapi di sini kita harus bisa kak membagi waktu tersebut supaya juga itu kan nanti kedepannya untuk diri kita sendiri juga kan. Jadi kita dari saat ini mulailah bijak dan mulai

0: Karena cara tantangan kami itu memanajemenkan waktu antara yang namanya organisasi sama akademik seperti itu. Karena kan organisasi aja misalkan kita sering sibuk seperti itu kan, misalkan ngurus kegiatan seperti itu. Di sisi lain juga kami enggak boleh meninggalkan kewajiban kami sebagai mahasiswa seperti itu. Karena ada juga tugas-tugas kelas seperti yang lainnya. Nah, itu sih resiko terbesarnya sih, Kak. Karena memang sekarang manajemen, gimana cara kami melatih manajemenkan waktu kami, ya memang sebenarnya itu resiko kami sih. Jikalau kita sudah berani terjun ke organisasi, itulah kita harus bisa memanajemenkan waktunya seperti itu.
1: Itu ibarat kata, kalau kata orang kalau udah nyebur, nyebur sekalian.
2: Jangan setengah, kalau udah nyebur sekalian.
1: Nah, itu kan kalian juga intinya kalian sendiri bilang kalau manajemen waktu itu paling penting ya, apalagi kalian ini sebagai mahasiswa juga gitu. Nah, itu juga bisa dibilang suatu hal yang penting gitu ya, selama kalian juga, ya namanya kan kalian jadi mahasiswa ya, akademik tetap nomor satu ya. Kalian sendiri manajemen waktu kalian untuk ngurusin organisasi dan juga kuliah kalian gimana sih?
2: Mungkin dari saya dulu ya.
1: Iya, boleh, silakan.
2: Semangat banget untuk menjawab. Kalau dari saya sendiri itu alhamdulillah untuk sampai saat ini itu masih bisa manajemen waktu, apalagi saya ikut organisasi itu bukan hanya satu, tapi beberapa organisasi.
1: Keren.
2: Iya. Jadi contohnya itu kemarin itu jadi di pagi hari itu saya fokus ke akademik saya, saya selesaikan semua tugas-tugas saya, fokus dari pagi sampai sekitaran jam 10. Selesai itu dari jam 10 sampai dengan jam 11 saya coba untuk koordinasi dengan teman-teman di organisasi lain untuk persiapan kegiatan. Kebetulan di UBB juga ada kegiatan POM, itu saya juga bagian dari itu.
1: Terus sibuk ya?
2: Iya, lumayan sibuk ya. Dan di jam 12-nya saya istirahat isoma, setelah itu lanjut lagi di jam 1 persiapan untuk terkait kepanitiaan lainnya lagi. Di bagian BEM saya juga bagian dari BEM itu, setelah selesai itu di jam 4 lanjut ke panitiaan POM. Cuman di sisi lain ternyata ada informasi lagi bahwa ada persiapan untuk MSC ataupun kegiatan pramuka. Jadi sekitar jam 4 itu saya setelah isoma saya pergi lagi ke UKM untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya. Jadi sebisa mungkin itu benar-benar diatur waktu dari jam sekian sampai jam sekian. Jadi jangan sampai semuanya itu tertinggalkan. Kalaupun misalnya dari saya ada kegiatan yang bertabrakan di waktu yang bersamaan, sebisa mungkin salah satunya itu akan saya tetap hadiri dan kedua itu akan tetap saya hadiri. Namun di sisi lain ketika saya memiliki peran penting di antara salah satunya, saya akan memilih satu yang paling penting. Ya, betul. Nah, tapi di sisi lain saya tidak meninggalkan tugas saya di kondisi lain. Di sisi lain saya tetap berusaha untuk berkoordinasi dengan teman saya, ibarat kata saya punya tangan kanan nih untuk menyelesaikan tugas saya di organisasi lain. Jadi begitu untuk cara saya untuk mengatur waktu.
1: Wow, padahal dia juga jadi ketua pelaksana ya. Wow, keren banget. Cocok sih kalau jadi ketua pelaksana juga, ini udah sesi sibuk ya, mungkin udah biasa gitu ya. Itu kalau dari Resi. Kalau dari yang lain mau nambahin mungkin?
0: Mungkin dari izin Kak, dari Vivian sendiri, karena seperti yang kita ketahui, sering kita kuliah itu kan misalkan pagi gitu, seperti itu kan. Apalagi di sisi lain itu kami sebagai kepengurusan anggota pramuka itu akhir-akhir ini itu ada kegiatan MSC seperti itu. Jadi dari pagi sampai malam itu sebenarnya kita tuh full untuk ngurusin kegiatan itu. Tetapi di sisi lain kita harus pergi ke kelas dulu kan, ada akademik yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Misalkan gak pagi itu kelas dulu. Nah, ketika ada waktu break misalkan di sekitar jam 10 ataupun waktu di waktu zuhur seperti itu. Nah, gimana cara menyempatkan waktu tersebut untuk mengurus organisasi ataupun bisa istirahat seperti itu. Jadi ketika di kelas ya udah fokus kelas dulu. Tapi ketika setelah kelas seperti itu, ketika ada waktu break kita boleh tuh sambil istirahat sama ngerjain apa namanya tugas tanggung jawab kita sebagai sebagai mahasiswa. Dan apalagi kan sekarang kan kami sedang sibuk-sibuknya kan lagi
1: ngerjain sibuk ini.
0: Apalagi banget. Bahkan sampai malam tuh kita kadang nyiapin itu ya, nyiapin
2: persiapan
0: untuk MSC.
1: Keren. Tidur berapa jam?
2: Kadang gimana ya? Enggak tahu nih berapa jam.
1: Tidur berapa jam nih?
2: Jujur cuman sekitaran 3-4 jam.
1: Oh, kalian udah sangat capek ya mungkin ya. Oke deh, nggak apa-apa, dimaklumi ya, dimaklumi kan. Kalau dari Merita sendiri mungkin mau nambahin.
3: Baik Kak Jessica, mungkin dari Merita sendiri itu bagaimana manajemen waktunya. Mungkin yang pertama kita karena kita kan yang pertama kuliah dan tentunya kita perlu memprioritaskan akademik. Nah, oleh karena itu Merita tuh biasanya mengerjakan dulu tugas-tugas yang ada di kuliah itu karena sekarang ini banyak sekali proyek. Dan dimana kita harus menyimbangi dengan organisasi. Nah,

0: Jadi kalau misalkan itu kan biasa kuliahnya pagi sampai sore nih kan Kak. Nah setelah sorenya itu, pagi sampai sore itu kita fokus dulu ke kuliah. Kalau Merita sendiri fokus kuliah. Nah setelah itu nanti baru dilanjut dengan organisasi sampai deh ke malam kayak yang teman-teman bilang tadi. Kayak gitu sih Kak, manajemen waktunya.
1: Iya, tapi kalian udah kayak pro banget ya untuk memanajemen waktu nih. Ya. Alhamdulillah. Nah itu juga kan tadi kan aku juga bilang ini belajar dari Pramuka juga mungkin ya. Nah ini kalian udah berapa lama sih join di bagian Pramuka gitu? Mungkin dari SD kah atau baru di UBB ini? Mungkin siapa yang mau jawab dulu silakan. Vivi dulu mungkin ya silakan
2: boleh
1: Vivi.
2: Izin Kak Jess. Kalau dari Vivian sendiri sih kalau udah join organisasi itu dari sejak SMP kelas 7. SMP. Karena dulunya sempat ikut juga waktu SD. Mm-hmm. Tapi karena organisasinya nggak begitu aktif terus kayak mageran lah gitu untuk apalah ikut pramuka. Mm-hmm. Tapi aktif kembali itu waktu SMP sampai sekarang saat ini. Oh. Dan alhamdulillahnya di UBB tersendiri kami sudah menginjak 1,5 tahun ya sudah bergabung di UKM Gerakan Pramuka di Universitas Bangka Belitung.
1: Oh keren, itu dari Vivi. Kalau dari yang lain Resi dulu mungkin.
3: Silakan. Kalau dari saya sendiri jujur dari SD ikutnya. Jadi dulu waktu saya di Banyuasin itu saya mengikuti berbagai kegiatan kepramukaan. Saya sempat bahkan dulu Kak saya dikerjain sama kakak tingkat saya itu sampai nyebur ke dalam kolam-kolam itu baru disiram pakai air. Aduh itu benar-benar dikerjain habis-habisan waktu SD. Yeah. Jadi beberapa perkembangan kami juga ikutin sehingga pada akhirnya kegiatan-kegiatan yang kami ikuti dari sejak dini itu telah membentuk karakter kami untuk menjadi pemuda yang lebih kreatif, inovasi, dan juga memiliki mental yang kuat. Bisa dikatakan mental baja lah.
1: Mental baja, keren-keren. Iya loh, mental baja iya, lo tidur berapa jam doang loh. Kalau dari Merita sendiri gimana?
0: Oke, baik Kak Jessica. Mungkin dari Merita sendiri itu mengikuti kegiatan pramuka itu sama seperti Kak Resti, udah dari SD. Oh. Nah, jadi Merita tuh emang dari kecil tuh kayak jiwa-jiwa petualangan itu kan benar kan gitu.
1: Mulai kalau pramuka memang petualangan
0: iya, itu, sih, itu kan. Iya. Waktu SD itu kan Merita perkemahan nih Kak, kemah kan. Nah, itu tuh gimana cara masak nasi gitu kan. Intinya bagaimana cara kita mandiri gitu kan. Terus di SMP juga, di SMP juga sama SMK itu Merita aktif juga sampai sekarang kan. Nah, itu tuh banyak sekali gitu Kak pelajaran lah yang sudah Merita dapatkan seperti cara kita mandiri, kemudian bagaimana kita berkomunikasi dengan organisasi dan tentunya pasti kalau kita ikut pramuka itu banyak sekali relasinya Kak. Betul.
1: Oh, wow, keren banget sih kalian ya ternyata ya. Aku speechless loh, keren banget loh dari SD tuh. Itu sebuah hal yang dedikasi tinggi ya bisa dibilang ya. Tapi kalian sendiri kenapa sih ikut pramuka gitu? Kepanduan tuh kenapa gitu? Siapa yang mau jawab dulu? Silakan.
3: Mungkin dari saya dulu ya.
1: Iya, silakan Resi.
3: Kalau alasan utama saya mau masuk pramuka tuh awalnya tuh ngerasa bahwa saya ini kok diem aja di kelas, nggak ngelakuin apa-apa.
1: Introvert dulu.
3: Iya, nggak juga sih, nggak terlalu introvert juga. Cuma ngerasa kayak nggak ada organisasi itu kayak hampa.
1: Oh, memang suka sibuk.
3: Iya, betul. Kayak hampa. Apalagi di level universitas juga. Kalau misalnya jadi mahasiswa kupu-kupu tuh ibarat kata, ya kita hanya tahu dengan akademik, tapi nggak tahu dunia luar gimana. Betul, sedangkan secara realita, kita harus mempelajari berbagai macam hal, itu berkaitan dengan yang nyata. Bukan hanya di ranah akademik, tapi juga di non-akademik. Salah satunya kegiatan pramuka. Jadi bentuk alasan saya kenapa ingin ikut pramuka itu pastinya karena saya memiliki rasa penasaran yang pada akhirnya rasa penasaran ini membuat saya memiliki banyak sekali pengalaman. Bahkan karena pramuka juga nih Kak, beberapa di antara kami itu sampai ke ajang nasional juga.
1: Oh, jambore itu ya.
3: Jambore juga ada, ada juga Ramona nasional waktu itu.
1: Oh, iya. Keren. Kamu sendiri udah ikut jambore?
3: Kalau untuk jambore sendiri saya belum mendalami, tapi waktu itu sempat ikut Ramona nasional waktu itu di ini. Di Cibubur.
1: Pengalamannya udah oke banget ya ternyata ya. Terus kalau dari Vivi sendiri gimana?
2: Kalau dari Vivi tersendiri sih awalnya pengen ikut pramuka itu karena ngelihat pramuka ini asik loh gitu seperti itu. Melihat dari teman-teman yang pernah join terlebih dahulu seperti itu. Banyak ikut kegiatan camping kan, apalagi kan kemah sekarang anak pramuka sekarang kan itu banyak banget kan kegiatan perkemahan seperti itu, baik itu tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun tingkat nasional. Dan Vivian juga pernah ikut kegiatan itu Pertisaka, perkemahan tingkat nasional Saka Wirakartika itu di Cibubur juga waktu SMA seperti itu kelas 10. Nah, di situ kan Vivian ngerasa dari awal Vivian terjun ke dunia pramuka tuh pertama kali Vivian terjun ke dunia pramuka tuh kayak seru banget loh seperti itu. Karena kan apalagi kan kegiatan-kegiatannya itu juga seru banget kan. Terus apalagi kegiatan daerah-daerahnya, apalagi kan teman-temannya asik juga gitu.
1: Karena relasinya kan, jadi tambah banyak ya.
2: Apalagi kan kita tuh berpengaruh banget kan sama lingkungan kita kan. Kalau temannya asik, kita juga asik seperti itu. Kalau misalkan kalau lingkungannya kurang asik, nah kita yang bikin
1: bingung,
2: asik
1: seperti itu. Jadi kita yang ikut campur gitu ya, bisa dibilang ya, join aja gitu. Terus
2: itu sih, kalau Vivian kan memang awalnya karena memang ada ketertarikan tersendiri. Tetapi ketika ada ketertarikan satu kali terjun ke dunia pramuka itu, akhirnya jadi nagih seperti itu.
1: Ketagihan.
2: Jadi sampai sekarang tuh kayak mau lepas dari dunia pramuka tuh gak bisa.
1: Kecanduan in a good way.
2: Udah melekat banget
1: di hati. Udah melekat ya di hati ya gitu ya. Oke deh, itu mungkin pengalaman juga ya dari Vivian ya. Kalau dari Merita sendiri gimana? Kenapa gitu
0: join pramuka? Baik Kak, kenapa Merita join pramuka? Mungkin tadi sama-sama Kak Resti, kita coba dulu kan gitu.
3: Betul.
0: Nah karena di SD itu dulu emang aktifnya organisasi pramuka tadi Kak, udah ada gitu kan. Kemudian nah itu di saat Merita tuh ngerasa nyaman gitu dengan pramuka. Nih pramuka nih asik kan, terus banyak sekali kegiatan positif kan gitu. Sayang sekali kan kalau nggak Merita ikutin. Dan juga kemarin di SMK sama juga seperti Kak Resti, Merita juga alhamdulillah kepilih untuk mengikuti kegiatan Raimuna Nasional kemarin tahun 2023 ya.
1: Tahun 2023. Kalian bareng?
3: Beda kontingen.
1: Beda kontingen. Beda kontingen. Tapi belum kenal nih ya.
3: Iya, belum. Kenalnya di UBB.
1: Terus
0: Seperti itu sih Kak, karena dengan ada pramuka ini bisa membawa Merita tuh ke jenjang nasional. Dan tentunya bukan hanya sekedar kita hadir di sana, tetapi di sana tuh banyak sekali hal-hal baru, kemudian kenalan baru, dan tentunya banyak sekali relasi dan yang kita dapatkan seperti itu sih Kak.
1: Bagus banget ya ternyata ya, pramuka ini ngebuat kalian diri kalian yang sekarang inilah gitu. Bahkan sampai di dunia kampus pun kalian jadi semakin semangat gitu ya. Karena ya bisa dibilang kalau kalian udah suka sama sesuatu terus kalian jalanin juga, itu bikin kalian semangat juga. Apalagi kalau kadang dunia kampus kan kita juga capek ya gitu. Capek ngeliatin mungkin akademik doang gitu ya. Mungkin dari kalian karena kalian suka pramuka terus ada juga gitu ya difasilitasi kampus gitu ya. Ini yang ngebuat kalian juga happy gitu ya jalanin perkuliahan gitu. Nah, itu tadi kan kalian juga udah spill kayak pengalaman kalian ya. Mungkin ada lagi pengalaman yang berkesan gitu ya, mungkin belum diceritain nih ke teman-teman Pro 2. Silahkan.
3: Oke. Siapa dulu nih? Dari
2: Boleh. Kita kasih pengalaman waktu kita yang tahun kemarin. Waktu tahun pertama kita join organisasi pramuka di UBB.
1: Boleh, silakan.
2: Itu ada salah satu kegiatan perkemahan penerimaan tamu Racana. Nah itu kan kami pertama kali kan masuk ke UBB dan pengen masuk ke UKM Gerakan Pramuka itu kami harus ikut perpetara terlebih dahulu seperti itu.
1: Oke.
2: Nah kami
1: susah nggak tuh?
2: Nah gimana?
3: Aduh, itu ada sedikit ranah-ranah untuk dikerjainnya, ada juga sedikit ranah untuk belajar sesuatu hal yang baru. Jadi perpaduan.
1: Oh itu kayaknya memang dari turun temurun ya sepertinya.
3: Betul.
1: Seperti itu ya biasanya. Oke lanjut, silakan.
2: Nah di situ kan kegiatannya itu berlanjut selama 3 hari seperti itu. Walaupun kami belum tergabung dari anggota sahnya seperti sahnya, misalkan kepengurusannya, kami harus orientasi terlebih dahulu di pramuka tersendiri dari melalui kegiatan perpetara. Nah kegiatannya juga cukup seru, tapi ada juga yang bikin wah gitu. Ada juga
1: wahnya
2: yang
1: apa tuh?
2: Ada yang bikin dikduk seperti ada yang kayak melatih mental juga. Spin gak sih Kak?
1: Boleh.
2: Itu kan kegiatannya selama 3 hari. Kalau hari pertama tuh sih kami banyak hevanya sih Kak. Banyak kegiatan-kegiatan materi seperti itu. Tapi waktu malam harinya, waktu malam harinya, tahu kan Kak, kalau misalkan anak pramuka itu seperti apa?
1: Tahu.
3: Jurin malamnya.
1: Seru
3: banget.
2: Yang bikin jadi tertantang itu, kita tuh enak-enak tidur seperti jam 12 malam, tiba-tiba tuh dibangunin lah sama kakak-kakak.
1: Betul.
2: Jadi,
1: tapi kalian udah prepare gak sih?
3: Udah ketebak sih, udah pasti bangunin.
2: Karena kan juga dari sebelum-sebelumnya udah biasa kan seperti itu. Walaupun udah terbiasa, tapi kadang adalah rasa kagetnya.
1: Bangun tidur ya.
2: Abis ini tuh diapain loh gitu. ini dijewer-jewer atau di push up seperti itu, atau kita ada tantangan lain seperti itu. Jadi kayak mikirnya nyawa itu belum kekumpul, kita tuh tiba-tiba disuruh jalan sendiri aja misalkan seperti itu kan. Nah tapi ketika di hari selanjutnya itu kami have fun lagi, terus ada kegiatan-kegiatan di lapangan seperti rappling, dan di malam harinya tuh yang bikin asik banget gitu, momen-momen yang gak terlupakan itu kami malam pensi. Nah malam pensi itu kan kami menampilkan diri kita yang ibarat kata bakat terpendam gitu tiba-tiba keluar seperti itu.
1: Oke oke. Api unggunan enggak?
0: Iya, ada api unggun juga.
1: Seru. Banget.
0: Iya, seru.
3: Pramuka itu selalu melekat dengan api unggun.
1: Iya, betul. Itu kayak top tier-nya banget gak sih? Iya, kalau kegiatan pasti harus ada api unggun gitu ya.
3: Acara puncaknya tuh upacara api unggun atau kegiatan api unggun.
1: Iya, keren banget. Kalian berarti udah sering ya?
3: Untuk sehari di alhamdulillah udah sering.
1: Bosan gak?
0: Enggak sih
1: ya, malah seneng ya. Nagih ya, bisa dibilang ya, nagih terus ya. Oke, itu tadi pengalaman dari Vivian gitu. Kalau dari siapa? Merita dulu mungkin.
0: Mungkin pengalaman dari kami dari UKM Kak ini mungkin yang saat ini sedang berjalan, yaitu di mana kan sebelumnya kegiatan kami itu merupakan proker besar yang ada di UKM Pramuka, itu adalah MSC tadi, Modern School Competition. Nah, di sini tapi di tahun ini itu kita bakal ada perkemahan, Kak. Dan ini pertama kali diadakan di UKM Pramuka, Kak.
1: Oh, iya. Nah, di UKM Pramuka UGB
0: gitu ya. Itu sih Kak tantangannya, karena sebelumnya itu kan kami belum pernah mengadakan kan, dan tentunya di tahun ini kami harus mempersiapkan sangat maksimal dan harus sesuai dengan apa ya?
3: Target.
0: Ya, target kita gitu sih, Kak.
1: Oke, oke. Ini juga memang tantangan tersendiri kalian ya. Dan itu kan juga harus ada kolaborasi tim nih.
0: Iya, betul.
1: Mungkin
0: betul.
1: Sebagai ketua pelaksana nih, gimana cara kolaborasi timnya kalian
3: sebagai ketua pelaksana sendiri, pastinya untuk kolaborasi itu saya bukan hanya melibatkan 1-2 orang, tapi seluruhnya. Di mana kami juga melakukan koordinasi bahwa setiap kegiatan itu ada loh fase-fase kita harus mempersiapkan, dan juga ada fase-fase kita harus merealisasikan apa yang sudah kita persiapkan. Jadi salah satu bentuk yang telah kami siapkan itu beberapa hal ya, mungkin terkait kompetisinya, alat-alatnya, baik itu sarana-prasarannya sudah kami persiapkan mulai dari sekarang, bahkan dalam segi penyusunan acara pun sudah kami mantapkan. Dan sekarang pun udah mulai ini Kak, pendaftaran tuh udah dibuka. Dan untuk hari ini tuh sebenarnya tanggal 20 ini penutupan untuk terkait pendaftaran. Cuman dari saya sendiri membuat kebijakan bahwa gak apa-apa kita tambah lagi karena expand, antusias. Iya betul, kita tambah lagi waktunya, kita buat kloter kedua karena antusias anak-anak SMA tuh banyak banget Kak. Jadi mereka banyak nih ngechat saya atau ngechat Kak Merita nanya, Kak udah tutup ya kegiatannya, bisa daftar lagi gak? Bisa kok, nanti tunggu aja kloter keduanya. Jadi gitu, ya untuk terkait organisasi ataupun kegiatannya.
1: Oke, aku mau nanya juga nih, mungkin kalian bisa jelasin gitu ya, gimana sih MSC itu sendiri gitu. Mungkin dari siapa nih yang mau jelasin? Nih ketua Dewan Rancana Putri. Oke, silakan, mungkin Vivian mau jelasin.
2: Mungkin dari Vivian pengen jelasin gimana sih kegiatan MSC itu. Kegiatan MSC kan salah satu proker besar kami kan di UKM Gerakan Pramuka. MSC itu singkatan dari Modern Scout Competition. Itu sebuah kompetisi seperti itu. Kompetisi tingkat provinsi sekepulauan Bangka Belitung. Nah, itu kami adakan tahun ini, kami adakan sudah tahun ke-8 kami. Tahun ke-8 kami, cuma tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Karena seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Resti sama Kak Merita tadi, kan tahun ini kami berbeda dengan tahun sebelumnya, bakal ada camping seperti itu. Nah, itu yang menjadi salah satu tantangan terbesar kami, yang awalnya nggak ada camping seperti itu, tahun ini kami adakan adanya camping. Dan alhamdulillah progresnya sampai saat ini juga kegiatannya hamil 1 bulan seperti itu, hamil 1 bulan. Ada perkembangan, setiap harinya ada perkembangan juga kan. Apalagi tadi ada yang nanyain sama Kak Resti nih, dari pesertanya nanya, Kak, kapan nih pendaftarannya dibuka? Kak, pendaftarannya ditutup sampai kapan nih?
1: Betul.
2: Itu, Vivian juga waktu tahun 2023 juga pernah jadi peserta MSC-nya gitu. Jadi anak-anak provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu sendiri udah tahu nih kegiatan MSC. Kalau dari provinsi luar Bangka itu mungkin kebanyakan jarang yang tahu Kak. Karena kan yang ikut kegiatan itu anak-anak provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti itu, apalagi wilayah Bangka, Kepulauan Bangka. Kalau Belitung kan mungkin karena jauh gitu kan, jadi agak sulit seperti itu, apalagi karena jaraknya
1: nyebrang pulau
2: nyebrang pulau
3: itu kan effort lebih.
1: betul
2: Jadi seperti itu kegiatannya juga kami, setiap tahunnya ada perlombaan perlombaan setiap tahunnya itu beda-beda, tapi ada juga yang sama. Tahun ini kami mengadakan lomba Semapur Dance, itu yang pertama. Terus yang kedua itu pioneering, dan yang ketiga itu LKBB. Cuma pioneering di tahun-tahun sebelumnya udah ada, itu di tahun 2023. Cuma di tahun ini kami membangkitkan kembali yang namanya perlombaan pioneering, karena kan MSC tahun ini kami hanya tingkatan penegak, seperti itu. Nggak ada yang nanya, nggak ada tingkatan penggalang. Kemarin juga ada yang nanya nih, kami dari akun IG kami UBB Scout Movement itu kan kami buka Q&A kan kak. Nah jadi kami buka nih, ada yang nanya kak, ada nggak lomba untuk penggalang seperti itu kan? Cuma sayang banget kan di tahun-tahun ini kami nggak ada, gitu.
1: Ada. Mungkin hanya next untuk ya.
2: Iya, mungkin boleh nextnya. Jadi untuk MSC tahun ini kami hanya berfokus untuk tingkatan penegak seperti itu. Dan insya Allah juga kita berdoa sama-sama ya, semoga acaranya bisa berlancar.
1: Amin. Ini tadi udah dari Ketua Dewan Rencana Putrinya nih yang bilang ya, dari Vivian ya. Kalau dari Merita sendiri selaku koordinator divisi acara nih, gimana sih nyiapin acaranya? Acaranya kayak gimana bakalan, terus juga kapan mungkin ya? Karena ini juga ada pendengar nih, ada Mas Yanto nih yang nanya gitu. Silahkan.
0: Okay, baik. Izin Kak Jessica, mungkin terkait kegiatannya itu nanti bakal kami laksanakan di tanggal 19, 20, sama 21 Juni.
1: Bulan depan banget ya. Bulan depan banget.
0: Kurang lebih 1 bulan lagi kak.
1: Amin 30.
0: Jadi bagi teman-teman yang belum daftar,
1: silakan. Sampai kapan dibukanya pendaftarannya?
3: Untuk pendaftaran kloter keduanya itu kan kami buka sekitaran sampai tanggal 3 Juni.
1: Masih ada spare waktu lah gitu. Terus gimana tadi acaranya?
0: Iya, izin kak, jadi terkait persiapan tentunya ini perlu ekstra dari tahun sebelumnya kan. Karena kita mau mengadakan perlombaan dan juga perkemahan. Nah jadi nanti bakal ada banyak sekali kegiatan di luar perlombaan tadi yang sebut dari Ketua Rencana Putri tadi, ada pioneering, Semapur Dance, sama LKBB kan. Nah tapi di luar itu banyak kegiatan lain juga, seperti nanti kita bakal ada jumpa toko tentunya di malamnya.
1: Boleh di spill?
0: Boleh, udah soalnya udah tersebar juga kan.
1: Siapa tuh tokohnya?
0: Dan juga tadi nanti kita bakal ada api unggun kak di malamnya tentu.
1: Jelas itu ya wajib ya hukumnya ya.
2: Karena momen yang ditunggu-tunggu anak pramuka tuh pasti api
1: unggun. Betul. Okay, itu tadi mungkin mau nambahin lagi?
0: Mungkin terkait persiapannya sekarang udah 90% sih kak terkait acara. Dan insya Allah lah untuk kedepannya bisa terlaksana kegiatannya dengan baik. Mungkin terkait tantangannya itu nanti di cuaca sih kak, cuaca waktu kegiatan.
1: Bangka Belitung ini memang gak bisa ditebak ya cuacanya ya, betul ya.
3: Kita harus panggil pawang hujan dong.
1: Pawang hujan dong, oke. Nah itu tadi mungkin dari acaranya gitu ya. Mungkin aku pengen tahu juga sih, kenapa sih ada kegiatan MSC ini? Mungkin dari ketuanya gitu ya, mau menjawab silahkan.
3: Untuk terkait kenapa harus ada kegiatan MSC ini, karena saya rasa mahasiswa ataupun siswa, pemuda-pemudi bangsa Indonesia saat ini membutuhkan kegiatan-kegiatan yang positif, dan di era digital saat ini mereka seharusnya tidak terlalu terfokus pada yang namanya handphone atau HP. Jadi
1: gitu ya,
3: dengan adanya MSC ini pada akhirnya memberikan kegiatan positif dan dapat memberikan kontribusi besar baik itu di sekolah ataupun individu mereka masing-masing. Karena MSC ini memberikan mereka kesempatan untuk berprestasi, berinovasi, dan juga bagaimana mereka pada akhirnya bisa memberitahukan kepada provinsi Bangka Belitung bahwa di provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini memiliki pemuda-pemudi yang luar biasa. Di ranah pramukaan ataupun di luar di ranah pramukaan gitu.
1: Keren ya, ini tujuannya memang sangat mulia sesuai sama dengan pramuka itu sendiri ya, kita sendiri memang pengen tujuannya ini positif apalagi tentang organisasi lah ya, bisa dibilang kan sekarang kan yang namanya pramuka juga dari dulu sampai sekarang ya selalu berpetualang.
3: Betul.
1: Jadi mungkin kalian juga belajar leadership, kalian belajar manajemen waktu kayak gitu ya. Itu juga bisa dibilang jadi daya tarik utama gitu ya dari semua kegiatan pramuka gitu ya.
3: Betul.
1: Aku juga seru banget sih kalau kayak ngelihat pramuka yang ya api unggun, terus juga banyak kegiatan lain. Aku sampai sekarang tuh yang Semapur tuh itu sampai hafal loh, karena setiap kayaknya kan itu emang harus ya dihafalkan dulu ya. Apalagi dulu tuh seingat aku zaman aku nih ya, itu wajib, ada pramuka wajib gitu ya, setiap sekolah gitu ya. Itu sampai sekarang tuh memang ada ya dari sekolah-sekolah itu yang pramuka wajib gitu ya?
3: Kalau untuk di sekolah saya sendiri kak, untuk sampai saat itu masih ditetapkan wajib. Bahkan menurut informasi yang saya dapatkan dari adik-adik tingkat bahwa kalau saat ini ketika seseorang itu nggak hadir kegiatan pramuka maka mendapatkan denda.
1: Oh iya, denda. Bener ya, ya itu betul. Sama berarti berlakunya.
3: Ya masih berlaku untuk saat ini. Cuman ya sebagian sekolah lain mungkin ya udah nggak menetapkan secara wajib lagi. Tapi kalau di sekolah saya khususnya itu masih wajib. Bahkan kalau nggak hadir sekali itu denda kemarin kalau nggak salah itu disuruh bawa batu bata. Satu orang bawa batu bata 3. Bahkan dulu.
1: Effort ya.
3: Iya betul betul. Itu
1: daripada
3: salah satu.
1: Bata mending udah lah. Yeah,
3: bakal ada pembangunan.
1: Gitu.
3: Mungkin. Karena kebetulan dulu tuh saya bagian dari kepengurusan pramuka di SMA. Jadi setiap teman-teman saya yang gak hadir tuh saya catat, oh ini gak hadir, ini 2 hari. Jadi kalau ada 5 hari gak hadir tuh bertumpuk batu bata, bawa batu bata.
1: Ini ya dalangnya nih ya, ada nih dalangnya nih, ada Resti nih. Oke, itulah yang membentuk kalian juga dari sekarang ya, betul. Ya. Jiwa tanggung jawab, disiplin, itulah yang memang kalian pelajarin juga dari pramuka. Nah, kenapa sih kan tadi kan kalian juga udah ngomongin tentang daya tarik pramuka di mata kalian juga kan. Nah kalian kan juga gak hanya satu organisasi gitu ya, banyak organisasi lain yang mungkin kalian join juga gitu. Kenapa sih kalian nih tetap hati kalian nih di pramuka gitu? Mungkin siapa dulu yang mau jawab? Silakan. Oke, boleh Vivi.
2: Kalau dari Vivi sendiri sih, kenapa sih dari awal Vivi menegaskan tuh, kok tiba kenapa Vivi tuh melekat banget tuh di pramuka? Karena yang pertama memang lingkungannya gitu. Karena lingkungan itu penting sekali. Bawa pengaruh juga untuk kita kan. Kalau lingkungannya baik dan kita pun ikut terbawa seperti itu. Tapi jikalau lingkungan itu ada membawa dampak yang kurang baik, nah kita sebagai anggota pramuka kita yang membawa pengaruh baik, jangan sampai menunggu orang terlebih dahulu.
1: Betul.
2: Apalagi kegiatannya sampai senasional loh gitu. Jadi itu yang bikin kami tertarik, bikin kami bikin semangat membara seperti itu. Apalagi kan MSC sekarang kan kegiatannya satu tingkat provinsi, tingkat provinsi. Jadi anak-anak SMK Sepuluhan Bangka Belitung itu bikin tertarik. Oh ini tuh kegiatan provinsi seperti itu. Jadi mereka tuh pengen kesempatan nih nggak boleh disia-siain. Karena juga kan kegiatannya diadakan satu tahun sekali kan kak, nggak berbulan, nggak satu bulan sekali. Jadi itu kesempatan buat mereka untuk ikut kegiatan nasional seperti itu dan juga provinsi.
1: Oke, itu ya memang menjadi daya tarik utama juga dari MSI ya, MSC itu. Oke, nah aku mau tanya juga mungkin ya dari Merita gitu ya. Kan tadi dari Vivi, kalau dari Merita sendiri gimana sih menurut kamu nih kepanduan ini dan juga pramuka ini, mungkin kenapa kamu benar-benar yang kayak jatuh cinta banget dan juga beda gitu dari organisasi lain?
0: Oke, baik kak, mungkin di pramuka ini di situ Merita tuh udah menganggap rumah sih kak sebenarnya, karena di situ kebersamaan tuh sangatlah kuat banget gitu kan.
1: I see.
0: Dan juga Merita tuh kalau di organisasi lain tuh sebenarnya sama, mendapatkan pengalaman, relasi dan lain-lain. Tapi di pramuka ini tuh beda gitu kak.
1: Beda ya.
0: Karena kita dimana kita harus siap, kita harus bagaimana kita membagi waktu, pengalaman, relasi dan juga jujur nih kak ya, Merita tuh belajar public speaking tuh mulai dari pramuka ini lah kak. Dimana di pramuka ini tuh diajarkan untuk public speaking, menjadi MC, misalnya seperti itu sih kak.
1: Mau gak mau harus bisa. Itulah yang latihan terus ya. Berarti ya setiap, mungkin setiap kalian pramuka, setiap event itu yang membentuk kalian sekarang. Itulah ya. Nah mungkin aku mau nanya lagi nih masalah MSC nih, ya kan. Udah berapa orang sih yang join mungkin, atau berapa kontingen gitu yang join?
3: Untuk saat ini informasi yang kami dapatkan dari sekretaris kami itu sekitaran ada 6-8 tim yang sudah ikut mendaftarkan diri untuk saat ini. Tapi itu tidak menutup kemungkinan akan bertambah terus karena pengalaman dari tahun sebelumnya, karena saya tahun sebelumnya itu sebagai wakil ketua pelaksana itu tercatat sekitar 600 sekian peserta. Itu pun terlaksana hanya satu hari. Satu hari. Dan kali ini kegiatannya berbeda, ada perkemahan, ada inovasi baru. Saya rasa bakalan lebih dari 600 peserta nantinya.
1: Keren. Keren banget ya, aku udah merinding nih, 600 lebih ya itu.
3: Betul.
1: Tahun lalu dan cuma satu hari, apalagi sekarang 3 hari. Kalian berapa orang yang handle Maksudnya ada berapa anggota gitu?
3: Untuk di kepanitiaan sendiri kurang lebih sekitaran ya 50-an. Oh, ada
1: 50. 50 tuh sedikit loh, iya, untuk menghandle sekitar 600 mungkin lebih ya, iya, gitu. Bener. Wow. Gimana tuh ngebangun ya temen-temennya gitu supaya akhirnya semuanya bergerak gitu?
3: Salah satu hal yang saya lakukan adalah saling koordinasi dengan teman-teman, hmm, dan saya menunjuk satu orang yang menjadi kepala ataupun dapat dipercaya untuk ibarat kata selain saya kepalanya, oh ternyata ada kepala lagi, yeah, dapat saya percaya, ya betul, ya, perpanjangan tangan bahwa arahan dari saya itu saya sampaikan ke kamu lalu kamu sampaikan ke anggota kamu, hmm, jadi ibarat kata tuh kita terstruktur di anunya, yeah, kegiatan organisasinya ataupun, betul, kegiatannya. Jadi walaupun ibarat kata tangan kanan yang saya percaya, namun di sisi lain sampai ke akar-akarnya pun akan saya terus pantau dan akan saya arahkan terkait kegiatan kita, apalagi mengingat kepanitiaan yang cukup terbatas. Namun di sisi lain salah satu langkah yang saya ambil sebagai ketua pelaksana itu adalah dengan membangun kerjasama dengan berbagai organisasi lain. Jadi kami itu ada kolaborasi dengan organisasi lain, misalnya di GEMA, di UKM lainnya seperti misal, yeah, Menwa, itu kami libatkan juga di dalam kepanitiaan kami, yeah. Jadi kami saling kolaborasi dengan ormawa lainnya, mm-hmm, begitu, salah satu strategi yang kami ambil.
1: Wih, keren ya kepala kalian nih ya, ketuanya nih, wow, keren banget nih. Nah itu mungkin kamu juga udah bisa jelasin gitu ya, dan aku juga udah mulai kebayang sih, yeah, seberapa chaosnya nanti ya, maksudnya kamu harus, yeah, tapi kamu bisa handle itu keren banget sih. Wow, aku juga aplaus sih.
4: Keren.
1: Masih muda loh guys, ini masih muda gitu ya, tapi udah bisa menghandle acara sebesar ini dan juga dibantu oleh tim yang oke banget, iya, yang solid banget,
3: tim
1: gitu
3: yang
1: gitu
3: luar biasa pasti ya.
1: Ya itulah yang nggak bisa dilupain juga, iya, ini jadi pengalaman, mungkin pengalaman kuliah yang paling oke nggak sih?
3: Betul sekali.
1: Salah satu yang paling oke gitu ya. Nah mungkin aku juga mau nanya gitu ya, strategi kalian sampai 600 orang gitu ya, dulu aja 600 orang. Itu gimana sih, mungkin dari media sosial kah? Atau memang kan tadi katanya sudah berlangsung bertahun-tahun ya, jadi kan setiap di dalam provinsi Bangka Belitung ini udah pada tahu gitu, dari sekolah-sekolahnya. Selain itu mungkin gimana? Mungkin dari Vivi mau jelasin.
2: Kalau strategi yang dari kami itu, pertama kan dari anggota kepengurusan kami itu kan banyak yang dari Bangka Belitung seperti itu, dan alumni-alumni SMA, SMK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, jadi kami selain sistemnya dari akun media sosial, kami menyebarkan pamflet, kami juga ada menyebarkan undangan ke sekolah masing-masing seperti itu. Tetapi melalui oleh alumni-alumni SMA, SMK seperti itu. Ada kan misalkan seperti Vivian sendiri kan dari Pangkalbaru nih. Jadi Vivian menyebarkan informasinya ke daerah Pangkalbaru, atau mungkin karena Vivian dari Kabupaten Bangka, jadi Vivian yang menyebarkan pamflet-pamfletnya. Jadi selain kami menyebarkan informasinya di media sosial seperti Instagram seperti itu, jadi kami menyebarkan juga undangan-undangan, baik itu secara langsung ataupun secara online seperti itu.
1: Wow, iya, keren betul-betul ya. Sekarang ini terbantu banget dengan era digital sekarang, betul, ya, betul, yang betul, bisa betul, semua serba cepat dan gampang gitu ya. Nah itu tadi mungkin aku mau nanya juga dari Merita gitu ya, kan tadi udah strateginya nih, kamu sendiri kan acaranya nih, kira-kira gimana sih kurang lebihnya nih acara kamu yang mungkin kamu harapin gitu nantinya terlaksananya kayak gimana?
0: Kayak tentunya bagaimana cara mengusahakan nih kak, ya, bagaimana acara tuh berjalan dengan lancar itu untuk tahapannya itu dari acara sendiri itu mempersiapkan rundown kak, di mana susunan acara, kemudian juga di situ kami berbagi tugas kak. Nah di situ Merita tuh bagi beberapa tugas dan beberapa anggota, dimana kan tadi kan ada 3 lomba ya kak, pioneering, Semampur Dance, sama LKBB. Dan di situ juga nanti ada penanggung jawabnya. Bukan hanya itu juga kak, nanti kan kami ada pembukaan dan penutupan, dan di situ juga nanti bakal ada tangan kanan Merita yang bakal menghandle gitu. Dan seperti api unggun, dan juga nanti ada jumpa toko dan masih banyak kegiatan lainnya. Nah sehingga kenapa pembagian tersebut itu supaya nanti tidak apa ya, tidak keteteran gitu kak. Nah jadi satu dari Merita nanti, nah sisanya nanti menyesuaikan dengan tugas-tugas masing-masing. Nah sehingga semuanya bisa terlaksana dengan baik gitu kak.
1: Oke, udah keren banget, keren. Aku udah kebayang sih, insya Allah kayaknya gak akan chaos ya, tapi berjalan lancar. Amin. Oke, dari Resi sendiri harapannya untuk kegiatan MSC gitu dan juga mungkin kepramukaan yang ada di UBB kayak gimana, silahkan.
3: Oke, untuk harapan saya sendiri terhadap kegiatan ini sih itu dapat memberikan dampak besar baik itu di ranah kepemudaannya ataupun universitas karena bentuk salah satu kontribusi besar kami sebagai mahasiswa terhadap universitas itu adalah apa? Adalah salah satunya dengan membuat kegiatan positif, kegiatan yang memberikan dampak ke universitas, salah satunya promosi kami UBB ke calon-calon mahasiswa baru itu pastinya. Harapan saya di ranah MSC ini bisa selain memberikan kontribusi besar, bisa terus terjalankan setiap tahunnya dengan inovasi-inovasi baru yang mungkin saja di tahun ke yang akan datang atau kepengurusan yang akan datang itu akan lebih wah lagi, bisa jadi mungkin seminggu kegiatannya kan. Wah, itu bisa aja
1: jadi pressure juga ya untuk adik tingkat kalian ya.
3: Betul. itu tantangan untuk mereka, jadi ibarat kata setelah kami harus ada hal yang baru lagi, jangan start gitu, harus terus berjalan. Nah itu untuk harapan saya di acara MSC ini dan semoga nanti bakal berjalan sebagaimana mestinya, berjalan dengan lancar, aman dan juga tidak ada gangguan sedikit pun. Selain itu, harapan saya terhadap UKM sendiri, karena kami ini di ranah universitas, pastinya fokus utama kami selain organisasi itu adalah universitas, bagaimana universitas kami itu dikenal baik di mata orang-orang, baik itu di Bangka Belitung ataupun di luar, jadi kami sebagai organisasi di bagian kepramukaan ini adalah perpanjangan tangan dari Bapak Ibu kami di universitas, ibarat kata. Jadi harapan saya Pramuka dapat terus memberikan berbagai macam inovasinya ataupun kontribusinya terhadap universitas, karena kalau bukan kita sih, kita siapa lagi kan? Oh, iya, jadi ibarat kata kalau tiada mahasiswa maka universitas pun tiada gunanya juga.
1: Betul.
3: Jadi ya itu salah satu harapan saya terhadap UKM dan juga acara MSC.
1: Oke, terima kasih banyak ya, itu harapannya oke banget dan juga kita aminin bersama.
3: Amin.
1: Oke. Dan terakhir mungkin ya, siapa nih yang mau jawab antara Vivian atau Merita, silahkan nih, mungkin silahkan nih buat ngajakin teman Pro 2 yang lagi dengerin nih buat mungkin ikut kegiatan dari MSC gitu ya, mungkin silahkan nanti dilaksanakan di mana, kapan gitu, di remind lagi gitu teman-teman Pro 2, silahkan mau Vivian atau Merita? Oke, silakan.
0: Baik, buat teman-teman dan kakak-kakak pramuka sekepuluhan Bangka Belitung, tentunya kakak-kakak pendegak, silakan mendaftarkan diri untuk menjadi peserta MSC ke-8 tahun 2026 Universitas Bangka Belitung. Tentunya kegiatannya bakal kita laksanakan di tanggal 19, 20, 21 Juni nanti. Dan tentunya kami-kami dari Panitia UKM Pramuka sangat menerima dan sangat menyambut kakak-kakak semua untuk bisa ikut berkontribusi pada kesempatan emas yang ada di tahun ini. Tentunya jangan sia-siakan kesempatan kali ini.
2: Betul. Kami sangat menunggu sekali kehadiran para peserta kakak-kakak penegak sekepuluhan Bangka Belitung.
1: Itu tadi ya. Dan mungkin kalau mau kontak ke mana, mungkin ke Instagramnya gitu, kemana Instagramnya?
3: Langsung ke Instagram kami nggak apa-apa. Dan kalaupun mau langsung ke nomor HP saya pun tidak masalah.
1: Boleh, silahkan.
3: Untuk nomor HP saya itu 0823-7326-1291. Itu boleh dicatat, boleh langsung hubungi saya. Dan informasi lagi bahwa meskipun hari ini adalah hari terakhir pendaftaran, namun kami beritahu kembali bahwa kegiatan kami akan kami buka pendaftaran kloter kedua. Dan pembukaannya itu akan kami buka entah itu di malam hari ini atau di esok harinya gitu. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman yang ibarat kata belum sempat mendaftarkan diri.
1: Jadi masih ada kesempatan.
3: Betul.
0: Izin Kak, mungkin tadi kita ada akun IG UKM kan, UBB Scott Momon. Nah, mungkin nanti buat teman-teman yang bingung atau ketinggalan informasi nih, bisa langsung buka IG UBB Scott Momon.
1: Terima kasih banyak nih ya, udah sambil ngenalin kita juga nih tentang gerakan kepramukaan yang ada di UBB dan juga kegiatan kalian ya MSC yang bakal terlaksana di nanti di tanggal 19, 20, 21 Juni 2026. Wah, keren banget nih pasti ya. Undang aku dong. Boleh.
3: Pasti itu ya.
1: Boleh. Oke deh, makasih banyak nih ya. Dan juga ini mengundang semua teman Pro 2 lainnya ya. Mungkin mau ikut atau mungkin mau lihat juga bisa gitu ya.
3: Betul.
1: Oke, catat ya tanggalnya di tanggal 19, 20, 21 Juni 2026. Oke, terima kasih banyak nih ya, ada Resti, Vivian dan juga juga Merita yang udah gabung bareng sama RRI Pro 2. Langsung aja lihat nih ya, udah sejam nih kita ngobrol, seru banget ya.
3: Seru banget.
1: Ya itu satu jam masih kurang ya sebenarnya.
3: Perlu ditambah.
1: Perlu ditambah ya, tapi oke lah, udah cukup banget nih ya informasi yang kalian sampaikan dan juga pastinya insightful banget gitu ya. Terima kasih juga semua informasi yang kalian udah sampaikan tentang MSC, tentang kepramukaan dan juga mungkin tentang diri kalian juga ya. Yang pastinya semoga jadi inspirasi juga untuk teman-teman yang sedang mendengarkan. Amin. Dan teman Pro 2 masih bersama dengan kami di RRI Pro 2, Sungai Diet, teman terbaik kamu.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali lagi bersama dengan Jessica nih di obrolan sore ceria pada sore hari ini ya, teman Pro 2 ya. Dan pastinya tadi kita udah di segmen sebelumnya aksi anak negeri ya, bareng sama UKM Gerakan Pramuka dari UBB nih, teman Pro 2. Dan kita lanjut nih ya untuk di obrolan sore ceria pada kesempatan hari ini, edisi hari Rabu 20 Mei 2026 nih. Dan teman Pro 2, kita membahas tentang salah satu penyakit ya yang mungkin juga ini sering banget nih kita alamin gitu ya, mungkin bagi orang-orang yang punya tekanan darah rendah nih, teman Pro 2. Dan sebenarnya apa sih tekanan darah rendah gitu ya, teman Pro 2, atau darah rendah ini biasa disebut dengan hipotensi, yang merupakan kondisi medis yang terjadi ketika tekanan darah berada di bawah angka normal, yakni kurang dari 90/60 mmHg nih, teman Pro 2. Angka tersebut yang pertama yakni sistolik ini mengukur tekanan saat jantung memompa darah, sedangkan angka kedua atau diastolik adalah mengukur tekanan saat jantung beristirahat di antara detak nih, teman Pro 2. Nah, kondisi ini sering dianggap tidak berbahaya nih jika tidak disertai gejala yang mengganggu fungsi organ. Namun tekanan darah yang terlalu rendah nih dapat menghambat aliran oksigen dan nutrisi menuju otak serta organ vital lainnya nih, teman Pro 2. Nah, hal ini nih ternyata dapat memicu penurunan fungsi tubuh secara mendadak dan memerlukan penanganan segera nih, teman Pro 2. Kalau ngomongin tentang medisnya nih ya, secara medis hipotensi diklasifikasikan menjadi beberapa jenis ya berdasarkan waktu kejadiannya. Nah, beberapa di antaranya meliputi hipotensi ortostatik yang terjadi saat berubah posisi secara mendadak, dan hipotensi postprandial terjadi setelah makan, teman Pro 2. Nah, pemahaman mengenai klasifikasi ini penting banget nih untuk menentukan metode penanganan yang tepat nih, teman Pro 2. Nah, selanjutnya ini aku bakal bahas tentang ciri-ciri darah rendah ya, teman Pro 2 ya, yang sering muncul gitu ya di orang-orang gitu ya, khususnya memang orang-orang yang sering banget mengalami tekanan darah rendah itu sendiri, ya mungkin gak aware gitu ya kalau dia sendiri ternyata darah rendah gitu, bahkan dia gak tahu kalau ternyata dia ini lagi ngalamin darah rendah ya, teman Pro 2 ya. Makanya tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Riat, teman terbaik kamu.

hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica nih di sore cerianya pada hari ini ya. Kita langsung bahas lagi nih, kita lanjutin tentang pembahasan kita yakni ciri-ciri darah rendah ya teman Pro 2 ya. Nah buat kamu nih yang belum tahu nih, ternyata kamu ngalamin darah rendah nih ya teman Pro 2, kamu wajib banget untuk tahu ya dari ciri-ciri berikut ya teman Pro 2 ya. Baik, yang pertama adalah pusing atau sensasi seperti melayang gitu ya teman Pro 2 ya, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah mual dan terkadang disertai muntah juga nih. Nah untuk yang ketiga adalah penglihatan kabur atau tampak gelap secara tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba gelap aja ya teman Pro 2 ya. Terus yang ketiga adalah tubuh terasa sangat lemas dan juga cepat lelah gitu. Nah untuk yang keempat, kurangnya konsentrasi atau ngerasa bingung gitu ya teman Pro 2 ya, ini biasa disebut sebagai istilah brain fog nih teman Pro 2. Nah untuk yang selanjutnya nih, ciri-cirinya adalah pingsan akibat aliran darah ke otak yang tidak mencukupi. Dan selanjutnya nih ada ciri-ciri yakni kulit terasa dingin, pucat dan juga lembab. Dan yang terakhir, napas pendek atau terengah-engah tanpa aktivitas yang berat ya teman Pro 2 ya. Itu kalau kamu udah ngerasain ciri-ciri itu ya teman Pro 2 ya, mungkin aja nih kamu mengalami darah rendah ya, yang wajib banget juga kamu tahu juga nih kenapa kamu mengalami hal itu ya. Jadi penyebabnya tuh sebenarnya ada beberapa faktor ya teman Pro 2 ya, mulai dari mungkin kamu faktor kehamilan atau mungkin juga kehilangan darah, atau juga kamu infeksi berat atau sepsis, terus juga ada alergi, reaksi alergi gitu ya, dan kekurangan nutrisi nih teman Pro 2. Nah kalau kamu mungkin mengalami ciri-ciri tersebut dengan penyebab ya mungkin ada juga gitu ya di kamu ya, mungkin kamu sedang ada alergi gitu ya, reaksi parah terhadap makanan atau obat tertentu yang memicu shock ya teman Pro 2 ya, ini juga menyebabkan darah rendah gitu ya. Nah mungkin ini jadi faktor utama gitu ya, kenapa kamu mengalami darah rendah gitu teman Pro 2. Mungkin tiba-tiba penglihatan kamu hitam gitu ya setelah kamu minum obat. Nah berarti kamu mengalami darah rendah gitu. Nah gimana sih cara mendiagnosis darah rendah sendiri ya teman Pro 2 ya. Sebenarnya diagnosis darah rendah ini dilakukan melalui prosedur pemeriksaan tekanan darah menggunakan alat yang disebut tensimeter gitu ya teman Pro 2 ya. Nah biasanya tenaga medis ini akan melakukan pengukuran dalam berbagai posisi seperti saat berbaring, duduk, atau bahkan berdiri nih teman Pro 2. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi adanya hipotensi artostatik yang sering tidak terdeteksi dalam satu posisi aja gitu. Nah, selain pemeriksaan tekanan darah, dokter juga mungkin akan menyarankan tes penunjang untuk mencari sebab dasarnya gitu. Tes darah lengkap digunakan untuk memeriksa kadar sel darah merah guna mendeteksi anemia atau infeksi nih teman Pro 2. Nah sebenarnya pemeriksaan EKG ini juga dilakukan untuk memantau aktivitas listrik jantung dan mendeteksi adanya gangguan ritme gitu. Nah, dalam beberapa case atau kasus ya sebenarnya ya teman Pro 2 ya, tes meja miring atau tilt-table test ini juga mungkin diperlukan jika penderita sering mengalami pingsan tanpa sebab yang jelas. Nah, tes ini juga mengevaluasi bagaimana tubuh bereaksi terhadap perubahan sudut gravitasi secara terkontrol gitu. Hasil dari rangkaian tes ini akan membantu dokter menentukan apakah hipotensi bersifat primer atau sekunder akibat penyakit lain gitu ya teman Pro 2 ya. Nah aku juga masih bakal nge-spill gitu ya, gimana sih pengobatan untuk mengatasi darah rendah itu ya teman Pro 2, yang pastinya ini juga jadi momok juga gitu ya untuk generasi muda gitu. Kalau kita sendiri juga gak tahu gitu ya teman Pro 2 ya, ternyata kita mengalami darah rendah gitu, dan bahkan udah sampai ke dalon atau udah parah banget gitu baru taunya ini teman Pro 2. Nah gimana sih cara untuk mengatasinya gitu ya, atau pengobatannya tuh kayak gimana, nanti bakal aku spill juga ya teman Pro 2 ya. Tapi tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil bisa berakibat

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 masih bareng sama Jessica ya di kesempatan sore hari ini, di obrolan sore ceria nih teman Pro 2. Nah, selanjutnya nih aku pengen ngasih tahu nih buat teman-teman Pro 2, gimana sih pengobatan untuk mengatasi darah rendah itu sendiri ya teman Pro 2 ya. Sebenarnya ya, pengobatan untuk mengatasi darah rendah ini sangat bergantung pada penyebab utamanya yang mendasari dan juga tingkat keparahan gejala yang dirasakan ya teman Pro 2 ya. Jika hipotensi terjadi akibat dehidrasi atau pemberian cairan elektrolit baik secara oral maupun juga infus, ini menjadi langkah prioritas banget ya teman Pro 2 ya. Nah, meningkatkan asupan garam dalam diet harian juga sering direkomendasikan untuk membantu menahan cairan di dalam pembuluh darah nih teman Pro 2. Nah, untuk kasus yang lebih kompleks ya, biasanya dokter ini akan meresepkan obat-obat khusus untuk meningkatkan tekanan darah gitu ya teman Pro 2 ya. Obat seperti fludrokortison nih teman Pro 2 juga membantu meningkatkan volume darah, sementara midodrin bekerja dengan menyempitkan pembuluh darah agar tekanan meningkat gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, penggunaan obat-obat ini juga harus di bawah pengawasan ketat tenaga medis untuk menghindari resiko hipertensi balik ya teman Pro 2 ya. Jadi balik lagi ya, gimana penyebabnya dulu, kita perlu banget nih tahu penyebabnya dari hipotensi kamu gitu ya teman Pro 2 sebelum kamu mengobatinya gitu. Jadi penting banget juga kamu untuk mengecek ke puskesmas atau mungkin juga ke rumah sakit ya teman Pro 2, atau langsung ke dokter untuk mengetahui apakah kamu nih sebenarnya dari ciri-ciri yang udah kamu rasain gitu ya, apakah kamu ternyata mengidap penyakit hipotensi gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, aku juga bakal nge-spill nih kenapa langkah pencegahan dari hipotensi sendiri ya teman Pro 2 ya. Apalagi buat kamu yang mungkin gak ada gejala-gejala tersebut ya teman Pro 2 ya. Nah, tips praktisnya nih teman Pro 2, yang pertama adalah mengkonsumsi makanan dalam porsi kecil namun lebih sering untuk mencegah hipotensi postprandial gitu ya teman Pro 2 ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah meningkatkan asupan garam secara moderat sesuai dengan anjuran dokter. Untuk yang ketiga, tipsnya adalah menghindari berdiri terlalu lama dalam satu posisi tanpa bergerak gitu teman Pro 2. Selanjutnya untuk yang keempat adalah menghindari mandi dengan air yang terlalu panas karena dapat memicu pelebaran pembuluh darah atau vasodilatasi. Nah, untuk yang terakhir adalah melakukan olahraga ringan secara teratur untuk meningkatkan kekuatan otot jantung dan juga sirkulasi gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, itu tadi ya teman Pro 2 ya, bahwa sebenarnya nih ya, hipotensi ini bisa banget untuk dicegah ya, apalagi kalau kamu memang olahraga atau mungkin juga kamu nih punya porsi makan atau juga kondisi makan yang aman-aman aja gitu ya teman Pro 2 ya. Makanya kita balik lagi ya, sebagai generasi muda nih harus banget nih udah melek akan kesehatan, apalagi kesehatan tubuh kita ya secara fisik dan juga mental gitu ya teman Pro 2 ya. Dan tetap bersama dengan Jessica ya, kali ini aku bakal masih nemenin kamu di obrolan sore ceria ya teman Pro 2 ya, sebelum nanti aku bakal tutup. Tapi aku mau ngasih lagu dulu nih, Raffi Sudirman, That's Somebody.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, kerja keras dan berdoa untuk

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita berada di penghujungnya dari obrolan sore ceria pada kesempatan sore hari ini ya. Jadi kesimpulannya nih, sebenarnya darah rendah atau hipotensi ditandai dengan angka tekanan darah di bawah dari 90/60 mmHg nih teman Pro 2, yang sering disertai dengan pusing, mual, dan juga lemas nih. Kondisi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari dehidrasi hingga gangguan organ jantung yang lebih serius. Nah, pencegahannya melalui pola hidup sehat dan hidrasi yang cukup sangat efektif gitu ya, untuk menjaga tekanan darah tetap stabil dalam rentang yang normal ya teman Pro 2 ya. Nah, segera identifikasi gejala yang muncul untuk mencegah komplikasi yang lebih berat di masa mendatang gitu ya teman Pro 2 ya. Jika kamu mengalami keluhan terus-menerus dan mengganggu aktivitas kamu, kamu langsung bisa konsultasi bersama dengan dokter atau juga ke puskesmas dan juga tenaga medis lainnya ya teman Pro 2, yang bisa banget untuk menjadi pertolongan pertama kamu ya, apalagi kalau kamu mengalami ciri-ciri yang tadi juga udah aku sebutin ya teman Pro 2 ya. Nah, itu tadi ya teman Pro 2, kita juga gak pengen banget ya kita mengalami penyakit yang mungkin ternyata hadir dari kesalahan kita dalam tidak menjaga kesehatan tubuh kita sendiri ya teman Pro 2 ya, baik secara fisik dan juga mental gitu. Jadi perlu banget nih untuk kita sebagai generasi muda udah melek banget tentang kesehatan baik secara fisik dan juga mental ya teman Pro 2 ya. Dan masih bersama dengan Jessica ya, kali ini nanti di jam 5 nih kita bakal masuk ke segmen musik dan informasi ya teman Pro 2, dan aku bakal menghadirkan pastinya informasi menarik nih buat kamu di sore hari ini. Jadi tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Dia, teman terbaik kamu.

Kaum Pro 2, udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica ya di sore ceria hari ini nih teman Pro 2 ya. Dan untuk hari ini teman Pro 2 kita masuk di musik dan informasi ya, tepat jam 5 sore ini nih teman Pro 2. Dan untuk informasi ini hadir dari kabar yang menggembirakan banget nih ya teman Pro 2, bahwa sutradara Indonesia yakni Kamila Andini kembali menorehkan prestasinya di panggung perfilman internasional ya teman Pro 2 ya. Ia menerima penghargaan dalam program Women in Cinema Spotlight yang digelar di Red Sea Film Foundation dalam rangkaian Cannes Film Festival 2026 di Prancis nih teman Pro 2. Nah, Kamila menjadi satu-satunya sineas dari Asia yang masuk nih dalam daftar penerima penghargaan pada tahun ini. Pencapaian tersebut juga sekaligus menjadikannya sineas Asia Tenggara pertama yang terpilih dalam program Women in Cinema Spotlight. Nah, program Women in Cinema merupakan inisiatif tahunan dari Red Sea Film Foundation untuk mendukung dan juga memperkuat suara sineas perempuan di kawasan Arab, Afrika, dan Asia di industri perfilman global nih teman Pro 2. Nah, untuk tahun ini Kamila Andini masuk dalam daftar 6 sineas perempuan yang mendapatkan sorotan nih. Ia bersama dengan sejumlah nama internasional lain seperti Laila Maraki, terus ada Genevieve Nanji, terus juga ada Tara Sutaria, Aksia Kai, dan juga Mary Clementine Dusa B. Jambu nih teman-teman Pro 2. Nah, Red Sea Film Foundation juga menyebutkan bahwa Kamila sebagai sutradara dan penulis yang konsisten menghadirkan cerita tentang perempuan, keluarga, serta identitas budaya teman Pro 2. Mereka juga menyoroti film debut panjang Kamila yakni The Mirror Never Lies nih teman Pro 2, yang memperlihatkan ketertarikannya pada hubungan manusia dan juga lingkungan nih teman Pro 2. Nah, nama Kamila memang telah lama dikenal di sirkuit festival internasional melalui berbagai film garapannya nih. Beberapa karya seperti Uni Before Now and Then, terus juga ada The Seen and Unseen juga berhasil mendapat perhatian di berbagai festival dunia nih ya teman Pro 2. Nah, film Uni sendiri bahkan berhasil memenangkan platform prize di Toronto International Film Festival 2021 nih teman Pro 2. Dan sementara untuk film Before Now and Then juga membawa Laura Basuki meraih Silver Bear untuk Best Supporting Performance di Berlin International Film Festival 2022, teman Pro 2. Nah, dalam ajang Cannes pada tahun ini, Kamila juga hadir membawa proyek film terbaru.

dengan budaya lokal. Nah, keberhasilan Kapilan ini di Women in Cinema Cannes 2026 juga memang menjadi simbol semakin besarnya perhatian dunia terhadap perfilman Indonesia dan juga Asia Tenggara. Kehadirannya juga dianggap membuka ruang lebih luas bagi sineas perempuan Indonesia untuk membawa karya mereka ke panggung internasional nih, teman Produa. Nah, selain Kamila nih, aktris Raline Shah turut hadir sebagai undangan resmi dari Red Sea Film Foundation nih, teman Produa. Dan menurut Raline ya, capaian sineas perempuan Indonesia kini semakin mendapat pengakuan di industri perfilman global. Dan acara Women in Cinema Gala pada tahun ini juga dihadiri oleh sejumlah figur perfilman dunia, mulai dari Demi Moore, terus juga ada Diane Kruger, ada Rami Malek, dan juga masih banyak lagi ya teman Pradua, hingga ada juga sutradara pemenang Oscar yakni Chloe Zhao nih teman Pradua. Itu tadi ya untuk informasi kita di musik dan informasi di jam 5 ya teman Pradua ya. Dan setelah ini di jam 17.30 kita akan masuk ke segmen selanjutnya yakni rentang atau renungan petang nih teman Pradua. Nah, untuk itu teman Pradua, buat kamu yang lagi di jalan ya, buat kamu yang lagi jalan-jalan sore atau mungkin juga lagi menikmati suasana sore yang ada di Bangka Belitung ya, khususnya juga mungkin di daerah Pangkal Pinang, di daerah Sungai Liat gitu ya, yang lagi menikmati sore harinya atau mungkin lagi pulang kerja gitu ya teman Pradua ya, dengan suasana senja yang lagi teduh gitu ya, aku bakal puterin lagu Senja Teduh Pelita dari Malik and the Desert.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Eh, gila. Itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
1: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
0: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
1: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
2: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
3: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
2: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nah, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama, dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak, tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. "Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini," pinta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini, aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa, dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama, sehingga 25 kali anakku bertanya demikian. Dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak." Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini, ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah hilang kesabaran serta marah." Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. "Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu.
Hormatilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan. Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
3: "Kami melihat simbol asapmu.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, saat ini kita akan mengikuti bersama pengajian dan juga azan maghrib nih untuk wilayah Kota Sungai Dia dan juga sekitarnya nih teman Pro 2. Jadi tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Dia, teman terbaik kamu.
1: Bahwa dunia itu hina sekali, dan bahkan dunia itu banyak cerita tentang bagaimana orang meninggal dunia, dan kita tak pernah sadar kecuali kita didera banyak ketakutan, sehingga pikiran seperti itu baru muncul. Semoga mulai saat ini kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Amin. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar di manapun saat ini Anda berada, kami cukupkan menghadirkan untuk Anda pilihan musik bernuansa religi di kebersamaan kita untuk hari ini. Dan pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Ia akan bacakan surah Asy-Syura ayat 15 hingga 18 bersama Qori Abdul Ghani, dan kita rangkaikan dengan Budung serta Azan Maghrib. Muazin untuk hari ini ada Rizal Farurozi, dan kami sampaikan pendengar untuk waktu sholat maghrib Kota Sungaliat dan sekitarnya edisi hari ini di pukul 17:56 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pendengar Pro 1, kami ingatkan juga untuk Anda yang mungkin saat ini masih disibukkan dengan segala rutinitasnya, bisa menghentikan sejenak ya kegiatan Anda dan mungkin segera bersiap untuk melaksanakan sholat maghrib. Dan yang pastinya untuk daerah lain, menyesuaikan dengan waktu sholat maghrib di wilayah Anda.
1: Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falidhalika fad'u.

的的病，我。

بعد ما استجيب له حجتهم داحضة له حجتهم.

الله أكبر الله

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 bersama dengan Jessica nih di 105,5 FM-nya. Dan kali ini Jessica juga masuk ke segmen info viral nih ya, teman Pro 2 ya. Dan untuk info viral kita yang pertama nih pada kesempatan sore hari ini nih, teman Pro 2, adalah informasi terkait fitur baru Instagram ya yang viral banget nih, teman Pro 2 ya. Yakni fitur instan Instagram ya, teman Pro 2 ya, yang memang jadi polemik juga nih, ada yang pro dan juga kontra nih dari fitur tersebut ya, teman Pro 2 ya, karena Instagram juga baru banget ngerilis fitur instan ini. Dan kalau kamu belum tahu cara kerjanya, privasi kamu bisa tanpa sadar nih terekspos gitu ya, itu yang menjadi kontra gitu di sebagian netizen ya, teman Pro 2 ya. Dan sebenarnya juga fitur ini memungkinkan foto spontan tanpa editan langsung tampil di DM teman-teman kamu secara otomatis ya, teman Pro 2 ya. Nah, tapi kabar baiknya nih, kalau kamu memang gak suka kayak gitu ya, teman Pro 2, kamu bisa banget mematikan fitur ini dengan mudah lewat pengaturan dan cukup beberapa langkah aja gitu ya, teman Pro 2 ya. Nah, Instagram juga memang merilis fitur ini pada 13 Mei 2026 dan foto spontan tanpa editan yang otomatis masuk di tampilan DM teman-teman kamu bertahan selama 24 jam nih, dan hanya bisa dilihat sekali aja nih ya, teman Pro 2 ya. Jadi kayak kalau di WhatsApp gitu foto sekali lihat gitu ya, tapi kalau yang ini foto sekali lihat tapi secara story gitu ya, teman Pro 2 ya. Jadi bisa dilihat oleh banyak orang gitu. Enggak, kalau di WhatsApp kan hanya di personal chat gitu ya, teman Pro 2 ya. Nah, atau mungkin di grup gitu, WhatsApp grup. Tapi kalau ini benar-benar yang story gitu ya, teman Pro 2. Jadi benar-benar teman-teman kamu, mutual kamu tuh bisa banget ngelihat instan kamu gitu, teman Pro 2. Nah, sebenarnya ya cara untuk mematikan instan juga gampang banget ya, teman Pro 2. Bisa banget kamu buka Instagram kamu, terus juga klik profile, terus juga icon garis 3 yang ada di profile kamu, terus masuk ke pengaturan, lalu masuk ke preferensi konten, dan coba kamu aktifkan sembunyikan instan di kotak masuk gitu, teman Pro 2. Lalu toggle abu-abu sama dengan instan udah mati gitu ya. Jadi kamu tinggal pencet toggle abu-abunya ya, teman Pro 2 ya. Kalau kamu belum memencet toggle abu-abunya, instan kamu bakalan nyala gitu ya. Biasanya toggle-nya masih biru gitu ya. Tapi kalau kamu udah nyalahin toggle abu-abunya, biasanya udah akan berubah jadi abu-abu gitu ya. Nah, itu jadi instan kamu udah mati gitu ya, teman Pro 2 ya. Nah, sebenarnya nih bisa dibilang viral banget. Kenapa? Karena banyak banget orang yang kontra juga ya dengan fitur ini ya. Dan banyak banget netizen yang bilang fitur ini serem, terus juga ganggu. Bahkan juga ada yang bilang fitur tertidak gunanya dari Instagram gitu ya. Tapi satu sisi masih banyak juga loh teman-teman lain ya yang mutual di Instagram itu yang udah pakai fitur ini, mungkin secara coba-coba gitu ya, karena mungkin dia juga jarang bikin status, terus juga bikin kayak gini mungkin aja jadi bisa melihat kehidupan dia sendiri gitu ya, dilihat oleh teman-temannya atau juga mutualnya gitu ya di Instagram gitu ya, teman Pro 2 ya. Itu ya salah satu fitur Instagram yang lagi viral banget ya di semua media sosial ini, bahas itu ya, teman Pro 2. Ada yang dari X, ada yang bahas juga di TikTok gitu ya, teman Pro 2, yang bahas tentang fitur instan Instagram gitu ya, teman Pro 2 ya. Dan ini juga sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya, yakni musik live chat ya, teman Pro 2 ya, masih tetap bersama dengan Jessica, dan Jessica pasti memberikan lagu-lagu pilihan buat nemenin malam hari, sore menuju malam hari kamu gitu ya, teman Pro 2 ya. Masih ada lagu dari Hindia.

Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Terus 5,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 kita untuk informasi selanjutnya nih di Info Viral, ada hadir dari tim Garuda Baru Indonesia yang berhasil menjuarai ajang Street Child World Cup 2026 kategori Boy Shield di Mexico City setelah mengalahkan Argentina lewat adu penalti dramatis 3-2 nih teman Pradua. Keren banget ya. Dan usai bermain imbang 1-1 di waktu normal teman Pradua. Dan prestasi ini juga jadi pencapaian terbaik Indonesia sepanjang ikut ajang Street Child World Cup atau SC WC ini ya teman Pro 2 ya. Dan sekaligus melampaui capaian semifinal pada tahun 2018. Dari total 30 tim berbagai negara ya teman Pro 2, Garuda Baru berhasil membuktikan semangat, kerja keras dan perjuangan anak-anak Indonesia di mata dunia nih teman Pro 2. Dan pastinya juga kabar ini sangat menggembirakan ya dari netizen nih ya, bilang kalau ini merupakan secercah harapan ya dari dunia bolanya Indonesia nih, bahwa ternyata generasi muda Indonesia ya, generasi penerus nih di kancah persepak bolaan nih ya teman Pradua, ada kabar baiknya gitu ya, atau mungkin ada estafetnya gitu ya teman Pradua ya. Dan banyak banget dari ucapan dari para netizen ya yang bilang sangat bangga gitu ya. Bahkan juga ada yang bilang bravo Garuda Street Fighter. Dan juga pastinya banyak banget nih ucapan selamat ya atas kemenangan ini ya teman Pradua. Dan ini juga merupakan penutup dari Info Viral kita pada kesempatan sore menuju malam hari ini ya teman Pradua ya, bersama dengan Jessica. Setelah ini kita akan masuk ke segmen musik live chat. Dan teman Pradua, untuk hari ini musik live chat kita ini akan bersama dengan RRI Pro 2 Jakarta ya teman Pro 2. Dan artisnya pada malam hari ini adalah ada Fadilah Intan dan Dani Sufian nih teman Pro 2. Dan pastinya nanti akan ditemani oleh host Edit dan juga Angga teman Pro 2, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2 ya. Malam hari kamu akan ditemani nih sama musik live chat ya teman Pro 2 atau MLC. Dan masih bersama dengan Jessica ya teman Pradua, aku masih nemenin kamu dengan lagu-lagu pilihan sambil kita menunggu waktu untuk masuk ke MLC ya teman Pradua. Jadi tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Ngomro 2 udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Info Pro 2 FM.
2: Promotor musik Antara Suara mengumumkan tur spesial for Revenge bertajuk Titik Sadrah untuk merayakan perjalanan bermusik mereka. Konser tunggal memperingati 20 tahun perjalanan for Revenge akan digelar di Bandung dan Kuala Lumpur. Bandung dan Kuala Lumpur dipersiapkan menjadi lokasi pertemuan penggemar merayakan pengalaman emosional bersama lagu-lagu for Revenge. Tur tersebut juga direncanakan menghadirkan suasana kolektif bagi penonton yang menikmati tema patah hati melalui karya musikal. CEO Antara Suara yakni Andri Ferraring Ayu juga menyampaikan keyakinan besar terhadap antusiasme penggemar menyambut konser spesial For Revenge mendatang. Ia menilai lagu-lagu For Revenge memiliki kedekatan emosional kuat dengan para penggemar muda Indonesia saat ini. Menurutnya, pendengar yang tumbuh bersama dengan lagu-lagu For Revenge dipastikan merasakan kedekatan emosional serupa hingga sekarang. Ia menyebut penggemar di Bandung dan Kuala Lumpur telah lama menantikan penampilan spesial grup musik tersebut. Optimisme tersebut didukung meningkatnya permintaan fanbase For Revenge melalui media sosial dan komunitas musik independen belakangan ini. Bandung dan Kuala Lumpur dinilai menjadi lokasi strategis sekaligus pertunjukan alternatif paling dinantikan penggemar sepanjang tahun. Melalui rangkaian tur tersebut, Antara Suara ingin menciptakan ruang emosional bagi penonton menikmati lagu-lagu For Revenge bersama-sama. Penjualan tiket pre-sale konser spesial For Revenge telah tersedia melalui laman forrevenge.id hingga 25 Mei 2026. Sekian Info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.

di Music Live Chat. Dan masih seperti kemarin, Kangga hari ini bakal sendirian aja nemenin teman berdua. Tapi tentunya bakalan gak sendirian banget, karena nanti you know, Music Live Chat pasti menghadirkan musisi-musisi yang bakalan seru abis ya. Siapakah musisi yang akan kita ajak ngobrol hari ini? Yang pasti kalau kamu udah lihat story-nya di Produ FM kota kamu gitu ya, hari ini kita bakalan ngobrol tentunya bareng sama seorang penyanyi dawai yang lumayan udah sering juga ke MLC gitu ya. Hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Doi ya, bareng sama Fadila Intan, dan juga bareng sama salah satu musisi dari Malaysia yang kayaknya lagi berkolaborasi bareng sama Fadila Intan ya. Namanya ada Danis Sufian. Seru ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol kabarnya. Terakhir kayaknya ngobrol sama Angga itu kapan ya sama Fadila? Mungkin beberapa bulan yang lalu, di tahun yang lalu ya. Sekarang kita bakal ngobrol lagi sama Fadila Intan dan juga bareng sama rekan duet terbarunya dari Malaysia. Oh, udah datang tuh. Oke, jangan kemana-mana ya. Tetap bareng sama Angga tentunya. Sampai nanti 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Aduh, terakhir kita ngobrol kapan ya?
1: Bulan Desember sih ingat aku.
0: Masih 2025 ya?
1: Mm-mm.
0: Itu waktu itu buat film bukan sih? Atau bukan ya?
1: Apa buat
0: waktu itu banyak banget sih proyek kamu.
1: Kayaknya waktu itu buat single aku Kepada Hati deh.
0: Oh iya, betul, betul, betul. Ya, karena sebelumnya kan yang Air Mata Tujuh Sejadah ya.
1: Iya, betul.
0: Itu Kepada Hati. Yes, dan kali ini sebenarnya gak sendirian, Fadila, yeah. Tapi bareng sama Danish.
1: Iya, lagi OTW, 10 menit lagi.
0: 10 menit sampai, dan Danish ini orang Malaysia.
1: Betul.
0: Jadi, kapan dia datang ke Jakarta katanya?
1: Dia datang dari hari Kamis minggu lalu, karena kita ada nyanyi dulu di Surabaya.
0: Oh, di kampung halamannya Fadila.
1: Iya, terus habis itu kita baru sama-sama terbang ke Jakarta, terus kemarin kita udah mediator, ini hari ketiga.
0: Hari ketiga ya? Waduh, ini kolaborasi kamu sama penyanyi itu sama keberapa kali ya?
1: Ini udah ketiga.
0: Pertama dulu sama?
1: Pertama sama Am Sharli, penyanyi Malaysia juga, cowok. Terus kedua sama Kak Aina Abdul, penyanyi Malaysia juga, tapi cewek. Yang ketiga sama Kak Dani Shufian, penyanyi Malaysia lagi.
0: Ya, judulnya banyak orang Malaysia nih.
1: Iya, soalnya gak tau ya.
0: Mungkin karya kamu memang sangat-sangat diterima di sana ya?
1: Amin.
0: Tapi ketemunya di mana waktu itu?
1: Ketemunya tuh kita tuh pernah satu event kak tahun 2022. Cuma kayak aku nggak tahu dia siapa, dia juga nggak tahu aku siapa mungkin.
0: Jadi tapi sebenarnya penyanyi gitu.
1: Iya,
0: penyanyi. Di sana di Malaysia.
1: Kita, itu acara fashion show gitu di Malaysia. Guestarnya aku, terus satu pemain biola dari Jogja sama satu lagi dia. Terus kayak ya udah kita cuman kayak halo Fadila, Danish gitu doang. Terus kita nggak ngobrol sama sekali. Terus kita ketemu lagi tahun depannya. Tahun depannya terus kita bikin konten bareng. Kita tukeran single gitulah, jadi aku cover lagu dia, tapi pakai versi duet, dia pun juga cover lagu aku, jadi kita cover sama-sama gitu. Ternyata cover iseng itu rame di TikTok dan juga Instagram. Akhirnya karena rame, kenapa kita nggak duet aja kak kita bikin lagu gitu? Si anak si Asbun ini asal bunyi aja, kok ternyata mau.
0: Mau, oke.
1: Akhirnya karena dia mau.
0: Tapi genrenya sama nggak sih?
1: Sebenarnya kita beda sih.
0: Beda ya.
1: Jadi kalau Kak Danish tuh lebih R&B. Lebih pop yang untuk lagu-lagu wedding gitu. Karena lagu dia kebanyakan happy sih. Sedangkan aku itu kebanyakan kan soundtracks dan lagu sedih kan. Jadi sebenarnya kita tuh beda, tapi suara kita cukup menyatu lah gitu.
0: Kalau di fusion itu jadi bagus gitu ya.
1: Betul. Jadi akhirnya aku tanya, "Kak, gimana kalau kita bikin official duet song gitu?" Soalnya ya langsung mau, padahal belum ada lagunya. Terus habis itu awalnya bukan lagu ini sebenarnya, bukan lagu Simpul, adalah lagu satu lagi. Tapi ternyata kita nggak jodoh sama lagunya, jadi nggak jadi pakai lagu itu. Terus aku sempat ghosting dia selama 2 bulan, bukan ghosting sih, kayak diemin gitu.
0: Nggak ada kabar gitu ya, udahlah dibiarin aja dulu gitu ya.
1: Iya, karena aku pun juga bingung mau jelasin gimana. Karena aku ada masalah sama lagu yang pertama ini, bukan yang bermasalah ya, tapi lagunya akhirnya nggak bisa dinyanyiin sama kita gitu. Terus aku tuh nggak mau yang kayak, "Kak sorry ya, kita gak jadi duet dulu," atau "Kak sorry ya, lagunya gak jadi dipakai." Tapi aku gak punya solusi gitu. Jadi akhirnya aku bilang sama,
0: seperti biasa Fadila yang memendam dulu sampai nemu solusinya.
1: Akhirnya aku bilang Kak Hendro, buat Kak Hendro tuh kan produser aku, yang dia yang ciptain lagu Dawai juga. Akhirnya dia tulis lagu ini Simpul. Kak Hendro, Kak
0: akhirnya Andre, kembali ke Hendro.
1: Iya, dan Kak Barsena, aku bilang, "Kak tolong bikinin lagu dong," gitu. Tanpa aku tahu kira-kira Danish ini mau apa enggak gitu.
0: Padahal yang pertama tuh udah cocok banget gitu.
1: Udah,
0: ya
1: lumayan sih cocok gitu. Terus habis itu akhirnya setelah aku bilang Kak Hendro, terus keluar lagu Simpul ini. Aku dari awal aku udah suka sih, kayak ini kayak aku banget. Tapi masih happy, tapi masih di koridor aku gitu. Terus aku kirim ke Danish kan. Aku kirim ke Danish, ternyata dia juga suka. Jadi akhirnya aku baru udah bilang gini, "Kak, ini aku kirimin demo lagu baru. Kalau misalnya kakak suka suka lagunya, kita lanjut project ini. Tapi kalau enggak, gak apa-apa, karena emang kita udah bermasalah dengan yang kemarin gitu." Tapi dia suka.
0: Ternyata suka juga ya. Harusnya suka sih. Kalau misalnya gak suka, kelewatan juga, karena ciptain Mas Hendro ya kan sih. Terus juga ada Barsena juga di situ gitu ya. Pasti suka sih harusnya. Tapi akhirnya ya udahlah. Mungkin boleh dibilang blessing in this guys ya. Maksudnya something, sesuatu yang gak begitu menyenangkan terjadi, tapi akhirnya mendapatkan sesuatu lagu yang bagus banget gitu, Simpul ini gitu.
1: Jadi kita berdua akhirnya bersyukur. Maksudnya kayak, "Kak, kalau misalnya waktu itu gak ada kejadian itu ya,
0: gak dapet lagu yang bagus ini nih."
1: Terus dia bilang, "Iya Fadila, bener juga." Jadi kayak kita harus ambil hikmahnya gitu.
0: Nah, sejauh kamu berkolaborasi dengan banyak musisi Malaysia gitu ya, itu punya karakter yang beda-beda gak sih mereka ini?
1: mumpung ya, karena kan tiga orang berbeda kan, pastinya karakternya beda-beda. Mulai dari vokal mereka udah beda semua, dari Amshar, Lee, Kak Ain Abdul sama Danish itu semua tiga-tiganya beda.
0: Kalau Amshar lebih apa? Lebih
1: suaranya lebih
0: Melayu ya?
1: Lebih Melayu, terus dia lebih tinggi.
0: Lebih tinggi suaranya. Yang melengking-melengking gitu ya?
1: Iya betul.
0: Kalau ini kan apa Danish dia R&B banget
1: betul,
0: gitu ya?
1: Betul. Jadi kayak something fresh buat aku juga gitu. Jadi aku seneng sih. Terus mereka orangnya welcome semua sama aku gitu, karena lumayan susah sih untuk menemukan partner duet yang sesupportif dia gitu. Menurut aku dia sangat supportif karena aku tuh berasa aku nggak kerja sendirian gitu loh. Jadi dia mau
0: sangat kolaboratif.
1: Iya, dia sama-sama mau mempromosikan lagunya.
0: Involve banget juga sama lagu ini. Jadi punya sense of belonging banget gitu sama lagu ini ya.
1: Iya, jadi aku merasa sebagai partner tuh teruntungkan lah.
0: dan rilisnya itu di dua negara dong, maksudnya di sana pun dipromoin juga gitu.
1: Iya, jadi dan ini lucunya waktu kita rilis tuh hari pertama tuh yang ngegas tuh listener dari Indonesia.
0: Okay.
1: Terus habis itu makin lama makin turun di Indonesia, ganti Malaysia yang naik.
0: Gitu. Jadi kayak ini balap-balapan ganti-ganti.
1: Iya, betul.
0: Kapan sih emang rilisnya?
1: Dua minggu yang lalu
0: ya, berarti masih di bulan Mei.
1: Satu Mei.
0: Oke. Okay. Wah seru banget ya. Nanti pasti ada cerita yang banyak juga tentunya dari Danish. Tapi nanti ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya lebih banyak lagi tentang lagu yang berjudul Simpul yang diciptakan sama Sendro, terus juga ada Barsena sama Andrelis juga. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama kita bertiga nantinya tentunya masih di MLC Music Live Chat.

0: Nama Angga dan juga masih bareng sama Fadil Intan tentunya di MLC Music Live Chat. Dan kita masih nungguin Danis yang masih on the way. Dan ketika ini menjadi 3 kalinya berkolaborasi dengan orang Malaysia gitu ya. Apa sih yang paling paling signifikan terasa gitu? Apakah sekarang fanbase-nya Fadila tuh lebih banyak orang Malaysianya misalnya?
1: Sebenarnya kalau lebih banyak aku nggak tahu sih.
0: Nggak tahu ya.
1: Cuman tapi
0: lumayan, lumayan signifikan ya.
1: Maksudnya lumayan orang teman-teman dari Malaysia tuh tahu Fadila gitu. Mulai dari dulu Dawai sampai akhirnya sekarang. Aku sering collab sama orang Malaysia kan. Jadi mungkin beberapa di sana udah banyak yang tahu gitu.
0: Nah, ketahuan tadi sempat bikin konten bareng, terus sempat rame tuh. Rame di tempat kamu dan juga di Malaysia juga dong pasti ya. Di Malaysia juga rame kan, algonya beda enggak sih? Algoritmanya tuh sama gak sih ketika ada, pasti beda dong FYP yang ada di Indonesia sama
1: sebenarnya
0: di Malaysia.
1: Mungkin iya beda ya. Tapi kalau aku posting video aku nyanyi tuh sebenarnya lebih banyak orang Malaysia yang komen juga sih sebenarnya ya.
0: Oh, itu gimana ya kadang-kadang kan? Iya. Berarti kan memang secara algoritmanya kamu tuh juga udah nyangkut di Malaysia gitu ya.
1: Alhamdulillah mungkin iya ya. Gitu. Apalagi di project ini, simpul ini tuh aku sama Kak Danish tuh sama-sama mau posting gitu loh. Jadi kita tuh emang kadang kita rebutan konten gitu. Jadi kita kayak selalu bikin konten banyak kan. Terus kita upload di sebuah Google Drive gitu. Terus misalnya aku bilang, Kak, aku hari ini upload ini. Yaudah kamu hari ini tuh, besok aku ini ya. Jadi kayak
0: rebutan, kayak rebutan gue dulu deh gitu ya.
1: Tapi untungnya itu kita bisa collab kan kalau di Instagram. Jadi okay, itu adil gitu. Cuman
0: kalau di TikTok enggak ya?
1: Di TikTok enggak kan? Enggak bisa collab kan? Kayaknya tuh ada minimal followersnya gitu. Dan kita belum mencapai itu. Jadi selalu kayak, yaudah Fadila kamu kan kemarin udah upload itu, aku upload ini ya gitu.
0: Okay, itulah ya pentingnya collab. Tapi itu yang jadi seru sebenarnya ya. Karena kan masing-masing jadi punya itu tadi tuh inisiatif masing-masing gitu. Nah, lagu Simple ini ketika kamu bikin minta sama Sandro gitu, udah terserah Mas Sandro dia mau bikin tentang lagu tentang apa, atau kamu punya guidance sendiri sama
1: sebenarnya temen? Aku cuman request aku pengen punya love song, tapi aku nggak ada kasih contoh inspirasi kayak aku pengen kayak lagu ini, itu nggak ada
0: ya.
1: Sudah bilang, Kak, aku pengen love song,
0: jangan patah hati mulu gitu.
1: Iya,
0: ya
1: iya, karena aku kemarin kan rilisnya sedih terus ya kan.
0: Iya
1: jadi waktu hari ini aku dikasih kesempatan untuk rilis lagu Happy, itu seneng banget sih.
0: Apalagi ini kan duet gitu kan. Ya kan harusnya ada gitu yang romantis-romantis lagunya. Jadi keywordnya adalah mau lagu love song pokoknya gitu ya. Dan ternyata akhirnya jadi lagu ini. Dan itu berapa lama dari sampai kamu request?

0: sampai akhirnya jadi itu. Apa kamu ikutan cukup juga di workshopnya?
1: Enggak sih, aku gak bukan ya tipe orang yang bisa ikut workshop terus rame-rame gitu.
0: Gak bisa ya?
1: Kayak ideku terhambat. Kecuali kalau kayak aku sama Kak Hendro doang, mm-hmm, yang mungkin kita udah kenal lama,
0: yes,
1: gitu, okay. Tapi kalau misalnya sama orang baru tuh aku kayak,
0: aduh,
1: kayak tiba-tiba gak muncul aja.
0: Gitu. Agak terkungkung gitu ya, jadi gak bebas. Nah akhirnya jadi simple. Lagunya tentang LDR.
1: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang ikatan sebenarnya, ikatan untuk ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan gitu. Nah kalau di lagu ini itu tuh menceritakan tentang kisah cinta yang long distance relationship, betul, LDR. Jadi sejauh apa jarak yang memisahkan, mungkin ada perbedaan waktu. Kalau emang udah terikat simpul ya udah satu ya akan setia selamanya. Gitu.
0: Gak akan bisa terpisahkan pokoknya. Itu simpul ya, simpulnya simpul mati nih soalnya.
1: Gini terus.
0: Itu gitu terus. Kalau simpulnya simpul tali sepatu kan gampang ya. Ini simpulnya simpul mati.
1: Betul. Jadi spesifik ya.
0: Spesifik. Dan kenapa LDR mungkin bisa di relate sama ya karena kamu di Indonesia, Danis di Malaysia gitu ya. Jadi mungkin bisa mungkin membayangkannya ya seperti itu ya.
1: Sebenarnya kita enggak ada maksudnya kita enggak relate hal itu sih sebenarnya. Cuman kenapa LDR itu karena menurut aku kan banyak juga orang LDR ya kayak yang mungkin udah nikah tapi habis itu long distance marriage.
0: Betul, gitu. Sekarang istilahnya LDM ya.
1: Jadi menurut aku akan banyak yang relate dengan lagu ini. Dan misalnya gak LDR pun juga tetap bisa relate sih gitu menurut aku.
0: Iya. Jadi ibaratnya kalau misalnya tema LDR-nya itu lebih kayak tematik sub-nya lah ya. Tapi keutuhannya itu adalah gimana ini adalah sebuah hubungan yang benar-benar bisa menjadi simpul tadi katanya supaya tidak berubah. Ini Danis sudah datang nih.
1: Yeah.
0: Halo Danis. silakan masuk. Mm-mm. Yes. Dan
2: halo.
0: Selamat datang. Yes. Selamat datang di Pro 2 FM Jakarta.
3: Halo, terima kasih.
0: Terima kasih. Boleh dipakai kalau biar dengar.
3: Gak apa-apa. Dengar.
0: Oke. Danish, tadi udah banyak ngobrol sama sama Fadila Intan gitu ya. Kenapa akhirnya ketemu sama Danish gitu ketika waktu ada event di Malaysia. Pengen tahu dong first impressionnya Danish sama Fadila waktu itu apa gimana tuh ketika melihat satu event nih sampai akhirnya ketemu lagi untuk bisa konten bersama gitu.
3: Oke, sebenarnya saya tidak letak apa-apa ekspektasi terhadap Fadila. Saya masa first bila tahu dapat kolaborasi dengan dia, saya hanya niat okay mau kolaborasi dengan Fadila. Tapi bila ketemu dia, ternyata Fadila ini orangnya sangat down to earth,
0: humble
3: gitu ya. Walaupun dia very talented gitu kan, tapi dia down to
0: very
3: earth.
0: Very famous ya.
3: Iya. Bukan dia saja, tapi semua timnya sangat baik, humble gitu. Jadi saya rasa senang, happy gitu kolaborasi dengan dia.
0: Dan akhirnya ya udahlah kita kolaborasi ini gitu.
3: Lagipun lagu-lagunya dengan lagu-lagu saya tidak begitu jauh genrenya, ke arah ballad juga. Cuma bezanya lagu-lagu Fadila sebelum ini lebih kepada lagu-lagu sedih kan. Dan lagu simple ini first time lagu happy untuk Fadila.
0: Dan tapi kalau Danish ini lagu happy yang pertama juga?
3: Tidak. Kalau saya sebelumnya memang lagu-lagu happy, cuma memang saya punya plan untuk next single lagu ke arah ke pernikahan juga. Jadi sebab itu bila dapat simpul ini saya happy.
0: Jadi gayung bersambut kalau istilahnya Indonesia itu ya. Nah, kalau di sana sebenarnya Danish sudah berapa single? Atau berapa album?
1: Banyak
3: sebenarnya.
0: Banyak
3: mungkin.
0: Banyak banget ya?
3: Iya, banyak
1: fansnya
3: banget.
1: Fansnya juga banyak.
0: Itu dari kapan emang Danish?
3: Wah, kamu. Kayak jadi segan loh.
1: Aku support loh.
0: Terima kasih. Danish ada di industri Malaysia dari tahun berapa?
3: Dari 2019.
0: Lama ya, juga ya.
3: Itu first single saya.
0: First single di 2019.
3: Iya, benar.
0: Dengan genrenya, tadi Fadila sempat cerita kalau lebih banyak R&B ya?
3: Yes, R&B ballad gitu.
0: R&B ballad.
3: Ya, tapi sebelum saya ke dunia mainstream, saya perform di wedding dulu. Event corporate bersama dengan band saya. Jadi dari situ bakat saya dinampak oleh label saya sekarang. Dan akhirnya sekarang saya jadi penyanyi gitu.
0: Berarti berawal dari kayak kalau di sini anak-anak reguler suka wedding gitu ya. Sampai akhirnya di apa sign sama label gitu. Seru banget. Dan ketika akhirnya bareng sama Fadila, apa juga impressionnya? Wah, akhirnya bisa kerja sama Fadila Intan. Coba kasih bocoran, orangnya seperti apa sih Fadila Intan coba?
3: Okay, sebenarnya pada mulanya ya dia memang down to earth kan, humble gitu. Tapi lama-lama dia juga sebenarnya kayak apa nakal ya? Nakal ya, suka suka bercanda, suka bercanda.
1: Jaya juga.
3: Tapi saya suka orang yang begitu bercanda. Jadi kita dirasa happy, ya? Happy gitu, ya, happy. Jadi semasa recording juga selalu happy gitu, tidak pressure. Walaupun saya masa record lagu simple, sebenarnya saya expect saya akan pressure gitu. Tapi ternyata enggak, sebab mereka semua happy.
0: Enjoy
3: gitu,
0: ya,
3: enjoy gitu. Ya.
0: Pertama kali Danish dengar lagu simple, apa impressionnya?
3: Suka banget. Ya, saya suka lagi-lagi arrangementnya. Sebab kalau bandingkan dengan lagu saya sebelum ni, memang ballad juga. Cuma perbezaan lagu saya sebelumnya dengan simple, simple dari segi arrangementnya lebih lebih besar.
0: Ya, lebih megah ya.
3: Ya, lebih megah.
0: Karena
3: lebih,
0: ada orkestranya juga di sini.
3: Ya, gitu. Jadi saya tidak pernah ada arrangement orkestra begitu besar. Jadi simple ni pada kali pertama. Jadi ya, saya happy.
0: Yeah, final seru banget. Yes, akhirnya happy gitu ya. Karena ya akhirnya satu kolaborasi. Ini kalau kolaborasinya Fadila dengan musisi Malaysia ketiga, ya kan? Dan pastinya kita bakal bisa ngerasain vibe-nya bakal seperti apa. Langsung aja kita dengerin lagunya Simple. Ini dia for the first time yang kita putar di Prodo FM Jakarta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Welcome back, masih bareng sama kita tentunya, bareng sama Fadila dan juga Danish tentunya di Music Live Chat. Tadi kita udah dengerin kan? Ya, sesuai seperti yang dibilang tadi sama Danish gitu, lagunya megah sekali.
1: Iya, terima kasih.
0: Elegan gitu ya. Dan emang tipikal lagu-lagu Fadila gitu semua, nggak tanggung-tanggung kalau aransemennya.
2: Iya sih, tapi ini lumayan lebih ringan sih
0: dibandingin yang lain ya.
2: Iya, betul.
1: Mungkin dari segi storyline ya. Storyline, iya.
0: Dan video klipnya udah dibuat?
2: Udah juga.
0: Di mana bikinnya?
2: Akan kita rilis juga. Waktu itu kita syuting di Bandung.
0: Oh, di Bandung. Iya. Kenapa nggak di Malaysia?
1: Logik juga ya, logik juga.
0: Boleh nanti ya buat single selanjutnya ya mungkin ya.
1: Kalau insyaallah.
0: Ya, pokoknya harus bikin sukses sama berdua biar nanti lanjut ke single mereka berdua selanjutnya gitu. Tadi sempat tanya sama Danish juga kalau ternyata simple dalam bahasa Malaysia pun meaningnya sama ya.
1: Sama juga, simple juga. Cuma di Malaysia jarang digunakan perkataan.
0: Di sini juga jarang ya.
2: Sebenarnya jarang sih, paling maksudnya sepatu juga tali sepatu,
0: tali sepatu, kan? Bukan simpul, tali
2: simpul. Mungkin ini pramuka. Simpul,
0: tali simpul pramuka. Iya. Yeah. Hmm. Lebih sering kesimpulan.
1: Simpul itu bahasa di sini lebih, itu lebih formal ya gitu.
0: Iya, yeah. Lebih formal. Ya. Oh. Mereka ikatan ya, ikatan simpul gitu. Ada kesulitan enggak sih? Ini pertama kalinya Danish collab with
1: Indonesian
0: singer ya?
1: Ya, ini pertama kali.
0: Dengan berbahasa Indonesia juga pun ini pertama kali?
1: Iya.
0: Ada kesulitan enggak?
1: Kalau menyanyi lagu simpul enggak ada sih. Cuma kalau berbicara bahasa Indonesia itu agak sulit ya. Tapi saya belajar pelan-pelan.
0: Tapi gitu. Sama lah, kita ngomong Malaysia, Danish dengar angga bahasa Indonesia aja ngerti.
1: Ngerti juga kan?
0: Danish juga ngerti.
1: Iya.
0: Ngomong apa gitu. Jadi enggak ada masalah. Tapi merasakan isi lagunya gimana tuh?
1: Dari segi liriknya, liriknya bagi saya sebenarnya nggak ada kalau bandingkan dengan Malaysia punya lirik, sebenarnya sama aja, ya tidak banyak perbedaan gitu. Still dalam kategori Melayu juga sebenarnya, ya. Tapi bila berbahasa itu aja agak jadi berbeza kan, bila berbicara.
0: Itu dia. Ya. Wah, keren sih pokoknya. Dan ketika lagu ini, tahu dong yang nyiptain adalah Hendro dan juga Barsena yang merupakan nama Andre. Besar itu gimana rasanya?
1: Oh, saya rasa happy sangat, happy sebab ya, ya sebenarnya saya punya one of my wish list, bukan saja berkolaborasi dengan penyanyi Indonesia yaitu Fadila Intan, tapi saya juga ingin menyanyikan lagu yang dicipta oleh komposer dari Indonesia. Iya gitu. Yeah. Jadi ya, impian saya tercapai lah. Yeah. Thanks to Fadila juga. Thank you. Ya.
0: Yeah. Nah, akhirnya gimana tuh? Apa Fadila akhirnya ya udah ini ketiga kalinya kolaborasi sama musisi Malaysia dan dapatnya juga selalu yang baik-baik gitu, maksudnya
2: iya,
0: kolaborasinya selalu yang kolaboratif, benar-benar kolaboratif gitu. Nah, apakah ini bakal jadi signature kamu gitu?
2: Apa signature?
0: Ya maksudnya baik sekali. Coba siapa di Indonesia yang mungkin kolaborasinya sebanyak kamu gitu, ada nggak?
2: Ih, banyak juga kak, aku banyak juga ya? masih belajar sih, cuman emang aku tuh anaknya lumayan asbun dan lumayan kayak aku pengen duet sama ini gitu, terus
0: tapi kesampaian
2: ya,
0: gitu
2: jadi
0: ya.
2: Aku coba dulu, aku tanya dulu mau nggak, oke nggak gitu, terus kok oke ya kita jalan gitu. Jadi karena mungkin aku modal nekat ya kak, jadi alhamdulillah dapat project-project itu sama penyanyi-penyanyi hebat.
0: Mungkin nggak di kalau di Malaysia itu lagu-lagu soundtrack itu lumayan naik nggak sih?
1: Lagu-lagu soundtrack maksudnya
0: soundtrack from movie.
1: Movie gitu. Iya sih, tapi cuma kalau saya sendiri saya tidak pernah lagi walaupun saya sudah banyak single kan lagu, cuma tidak pernah lagi
0: soundtrack ya.
1: Menjadi soundtrack, ya. Yeah.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau simpul ini menjadi soundtrack ini first time.
0: Nah, siapa Amin. Tahu tuh, Amin. Siapa tahu bisa jadi soundtrack di sana ya. Soalnya Fadila ini Queen-nya
1: soundtrack gitu kan. Iya. Ramai bilang gitu. Aku setuju.
2: Belum, masih belajar. Aku takut dibully, guys. Saya ada yang komen kayak gitu di TikTok terus kayak ada, "Belum lah, dia tuh masih single."
0: Jadi ya, setiap katakan adalah doa ya, guys.
2: Iya.
1: Kita aminkan aja, iya.
0: Iya. Dan kecuali memang enggak ada karya, karena karyanya banyak banget dan semuanya banyak soundtrack-nya tuh jadi gitu. Jadi mudah-mudahan nanti walaupun mungkin bukan simpul, tapi lagu-lagu yang lain bisa jadi soundtrack Malaysia juga ya. Nah, ketika genre-nya agak beda nih R&B, walaupun R&B-nya balad, gimana coba Danish mencoba untuk bisa mix sama suaranya Fadila. Apakah itu akhirnya ya udahlah natural aja akhirnya bisa mix dengan sendirinya atau gimana?
1: Sebenarnya gampang kan?
2: Yeah.
1: Ya gampang sebab dari segi vocal wise dua-dua nih saya dan Fadila mempunyai suara yang soft gitu ya.
2: Iya, yeah, betul.
1: Ya, soft gitu. Jadi senang blend sebab kita pernah buat cover juga, buat cover di social media. Jadi ramai yang suka, ramai yang support. Jadi daripada situ kita boleh tahu vocal kita tuh boleh blend. Ya, jadi that's why
2: enggak terlalu effort sih sebenarnya, yeah, Kak. Sebenarnya kita enggak terlalu effort yang kayak berusaha menyocokkan yang gimana-gimana, enggak. Alhamdulillah. Natural aja ya?
1: Iya, natural aja.
0: Yang direct siapa? Apakah Barsena?
2: Oh,
0: sekalian ya. Yeah. Udah bikinin lagu ya harus direct bareng
2: aku
0: juga.
2: Aku kalau enggak ke Barsena
0: enggak mau.
2: Kita tunggu sampai tahun depan enggak apa-apa.
0: Aku tungguin jadwalnya deh makanya ya.
2: Barsena yang ngedirect.
0: Yeah. Dan ada serunya enggak ketika di bagian-bagian part mana gitu ya yang wih ini bisa dapat part kayak gini itu ada enggak?
1: Sebenarnya dari segi harmonization ya. Mm. Ya, harmonize-nya mula-mula kita record itu susah, agak sulit ya. Tapi lama-lama bila sudah biasa, kita sudah familiar dengan melodinya, jadi
0: dan itu
1: okay aja.
0: On the spot di saat take recording. Bener, ya?
1: Iya.
2: Jadi aku tuh gak pernah denger Kak Danish nyanyi simple.
0: Serius?
2: Kirim aku demo kan?
1: Enggak, iya enggak. Oh iya, aku baru ingat loh, aku gak kirim.
2: Biasanya orang kalau mau collab kan kayak aku kirim, terus temen-temennya kirim kan? Iya. Dia tuh gak kirim-kirim. Dia terlalu sibuk guys. Terus tuh, tapi minggu depan take vokal ya. Terus aku bilang Kak Hendro, Kak, tapi Kak Danish belum kirim demo. Sudah, Pak. Terus kayak ya udah karena dia juga sangat profesional jadi kayak akhirnya
0: oke
2: gitu.
0: Iya, enggak salah lah ya. Jadi memang ke di sini pun on the spot langsung di direct cepat langsung bisa clear gokil sih. Berarti video klip sudah bisa dilihat di
2: direct video di YouTube Fadila Intan.
0: Fadila Intan ya, bisa dicek di situ, otomatis sudah bisa di request di program seluruh Indonesia. Dan beberapa hari ini bakalan ada tour promonya Fadila dan juga Danish ke Bandung ya rencananya ya hari Kamis Jumat ya. Tapi promonya di Jumat ya. Siapa tahu pengen ketemu sama Danish sama Fadila mungkin bisa cek lah di radio-radio Bandung ya. Terus juga bakal ada performnya kamu di Trans Studio.
2: Iya, di sama Bandung Bernyanyi.
0: Wah, seru banget tuh. Jadi hari Minggu ya?
2: Iya, hari Minggu.
0: Hari Minggu di Bandung. Wah, gokil. Jadi di Malaysia pun pasti sudah banyak diputar.
1: Iya benar. Streaming di Malaysia lumayan banyak juga.
2: Lebih banyak sebenarnya.
0: Lebih banyak ya.
1: Sebenarnya saya agak surprise walaupun lagu ini baru rilis 2 minggu ya. Di Malaysia udah trending nomor 12 streaming.
0: Gokil, yeah. Trending 12.
1: Yeah.
2: Terus di TikTok pun soundnya udah 30 ribuan, hampir 30 ribu.
0: Gokil, yang makin 30 ribu ya.
2: Iya, seneng banget gokil. Kita ya.
1: Yeah.
2: Maksudnya buat penyanyi kita, seperti kita yang mungkin karyanya juga maksudnya gak sebanyak orang-orang yang udah sukses yang gimana-gimana, tapi ternyata kalau kita rajin ternyata bisa ya gitu.
0: Betul, konsisten dan juga ya udah berkarya terus gitu ya. Oke. Okay. Pokoknya sukses buat lagu ini dan nanti kita tahu dong pokoknya harus nyanyi mumpung lagi nggak jarang di Indonesia harus nyanyi dulu di sini.
1: Boleh boleh.
0: Habisnya kita akan dengerin mereka nyanyi live session sambil Kangga juga harus pamit teman berdua ya udah dulu buat music live chatnya hari ini. Dan thank you banget buat teman produser yang udah ngikutin dari tadi ya. Dari jam 7 waktu Indonesia Barat. Sampai ketemu lagi besok. Tapi besok gak sama Angga. Besok sama Edit kalau gak salah ya. Yaudah. Kita akan langsung aja dengerin ini dia. Live session dari Fadila dan juga Danish. Dengan Simple. Kakak pamit ya. Bye-bye.

105,5 FM Pro 2 RRS Unilia, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat malam. Dan kali ini di edisi Jaga Malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 12 malam, kalian akan temani Happy pada edisi Jaga Malamnya. Gimana nih kabarnya pada hari ini ya teman Pro 2, tanggal 20 Mei 2026? Harap kabarnya baik-baik aja dan selalu dipenuhi kebahagiaan. Dan teman Pro 2, yang termantau cuaca di seputaran Jalan Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, cerah ya, dan gak ada tanda-tanda hujan ya. Dan buat nomor 2 lagi ngapain nih di malam harinya? Apakah lagi istirahat atau sedang di perjalanan atau lagi nyantai aja nih? Oke, okay, tentunya akan menemani dengan beragam musik dan juga sajian informasinya ya buat malam hari ini tentunya. Bagi untuk itu nomor 2 ya, akan Happy buka dulu beberapa musik untuk menemani kami. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Unilia, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat?
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke. Yeah, I feel the ocean breeze.

0: Berpuasa bukan berarti kita lengah saat bencana. Justru, tanggap bencana saat puasa butuh kesiapan ekstra karena tubuh sedang menahan makan dan minum. Berikut tips ringkas tapi penting untuk mengevakuasi bencana. Pertama, utamakan keselamatan. Puasa bisa dibatalkan kalau terjadi bencana, gempa, banjir, kebakaran, dan lain-lain, dan kondisi mengancam nyawa. Selamatkan diri dulu. Dalam Islam, puasa boleh dibatalkan demi keselamatan. Puasa bisa diganti di hari lain, nyawa tidak bisa diganti. Kedua, siapkan tas siaga sejak sahur. Pastikan tas siaga berisi 1. Air minum dan makanan ringan, 2. Obat pribadi, 3. Masker dan P3K, 4. Senter fluid, 5. Salinan dokumen penting. Taruh di tempat yang mudah dijangkau. Jangan nunggu kejadian. Ketiga, kenali resiko di sekitarmu. Saat puasa, tubuh lebih cepat lemas. Jadi, hafalkan jalur evakuasi, tahu titik kumpul terdekat, ikuti info resmi dari BMKG dan BPBD. Keempat, jangan paksakan diri saat evakuasi. Kalau merasa pusing, lemas berlebihan, dehidrasi, segera minum air. Keselamatan lebih utama daripada menahan puasa. Kelima, saling bantu dan tetap tenang. Bantu anak-anak, lansia, dan difabel. Jangan panik, panik bikin situasi makin kacau. Ikuti arahan petugas. Keenam, niat baik tetap bernilai ibadah. Membantu korban, menyelamatkan diri, dan menjaga nyawa juga ibadah. Puasa itu bukan soal menahan lapar saja, tapi menjaga diri dan sesama.
1: Seratus lima koma lima FM Merdu RRS Sungai Liat, teman terbaik kamu. Kita Merdu, sekarang kita masuki segmen obrolan komunitas hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan nomor 2 ya, gimana kabarnya hari ini? Baik. Kalau biasanya kita lihat karakter anime, game, atau superhero cuma ada di layar, ternyata di dunia nyata banyak banget nih orang yang rela totalitas menghidupkan karakter favorit mereka. Mulai dari kostum yang detail, make up, sampai gaya bicara karakter pun ditiru semirip mungkin. Nah, nomor 2, dunia itu dikenal dengan nama cosplay. Dan menariknya, komunitas cosplay di Indonesia sekarang berkembang sangat besar dan kreatif. Bahkan, event-event cosplay selalu ramai dipenuhi anak muda dari berbagai daerah. Dari Naruto, One Piece, sampai karakter game modern, semuanya bisa ketemu dalam satu tempat. Dan nomor 2 malam ini kita bakal ngobrol santai ya soal dunia cosplay di Indonesia atau komunitas cosplay yang ada di Indonesia. Mulai dari awal perkembangnya komunitas cosplay, keseruan di balik event di Jepangan, kreativitas para cosplayer, sampai gimana komunitas ini jadi tempat anak muda berekspresi dan mencari teman yang dengan minat yang sama. Oke, yang pertama nomor 2, cosplay sendiri berasal dari gabungan dua kata yaitu costume dan play. Costume dan play. Jadi sederhananya, cosplay adalah kegiatan memakai kostum dan memerankan karakter tertentu, biasanya dari anime, manga, game, film, atau budaya pop lainnya. Nah, dulu mungkin cosplay dianggap sesuatu yang hanya untuk kalangan tertentu gitu. Tapi sekarang cosplay sudah jadi bagian dari budaya pop modern yang sangat besar di Indonesia. Nah, kalau kita datang ke event seperti Comic Frontier atau Indonesia Comic Con ya, tempat 2, kita bisa melihat ribuan cosplayer berkumpul dengan kostum yang luar biasa detail. Bahkan ada yang membuat armor sendiri, menjahit kostum dari nol sampai styling week berjam-jam demi tampil maksimal. Dan menariknya lagi nih nomor 2, cosplay di Indonesia bukan cuma ada di Jakarta. Kota-kota lain seperti Bandung, Surabaya, Yogyakarta, hingga berbagai daerah lain juga punya komunitas cosplay yang aktif. Banyak event kampus, festival Jepang, hingga acara mall yang menghadirkan kompetisi cosplay ini. Dan yang bikin seru nih, di website yang Happy Baca nih, bisa melihat kita tuh bisa melihat karakter dari berbagai dunia berkumpul jadi satu. Jadi bayangin aja nih, karakter samurai bisa foto bareng superhero Marvel gitu. Terus di sebelahnya ada juga karakter game online dan idol virtual kita gitu. Itulah yang membuat event cosplay terasa seperti dunia fantasi yang jadi nyata. Tapi nih teman pro 2 ya, di balik kostum yang keren itu ternyata ada proses panjang loh. Nah teman pro 2, banyak cosplayer yang belajar menjahit sendiri, membuat properti senjata dari foam, sampai belajar make up karakter lewat tutorial internet. Jadi cosplay ini sebenarnya bukan sekedar pakai kostum, tapi juga soal kreativitas, seni, dan totalitas. Oke teman pro 2, setelah ini akan kita bahas kembali ya mengenai komunitas cosplay, di mana tempat kita mencari teman dan juga berkembang. So jangan kembali monastation, terus di Pro 2 RRS Wilayah Teman Terbaik Kamu.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

105,5 FM Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu. Kita nomor 2 masih bersama Emi dan kita lanjutkan ya di komunitas talk atau perolahan komunitas. Mengenai komunitas cosplay, tempat cari teman dan berkembang. Dan nomor 2, salah satu hal yang paling menarik dari dunia cosplay adalah komunitasnya. Banyak orang awalnya datang ke event karena suka anime atau game tertentu, tapi akhirnya malah menemukan circle pertemanan baru. Ada yang jadi akrab karena sama-sama suka karakter tertentu, ada juga yang akhirnya ngebuat komunitas kreatif bersama. Nah, di komunitas cosplay biasanya ada banyak peran. Ada cosplayer, fotografer, editor video, makeup artist, penjahit kostum, sampai kreator konten media sosial. Nah, jadi ekosistemnya tuh luas banget ya teman Pro 2. Bahkan sekarang banyak cosplayer yang berkembang jadi konten kreator profesional dan diundang ke berbagai event besar. Selain itu, teman Pro 2, komunitas cosplay juga sering mengadakan gathering santai. Kadang mereka ini kumpul untuk workshop, membuat kostum, foto bareng, atau sekedar nongkrong sambil bahas anime baru gitu, anime terbaru. Nah, dan yang menariknya nih, komunitas cosplay juga melatih rasa percaya diri. Banyak orang yang awalnya pemalu, setelah sering tampil di event, akhirnya jadi lebih berani tampil di depan umum. Karena saat cosplay ya, seseorang bebas mengekspresikan diri lewat karakter favoritnya. Misalnya Happy, suka sama karakter Hinata, nih, atau Sakura, Haruna Sakura. Bisa tuh, awalnya yang malu-malu jadi pede nih. Cuma kayaknya aku kurang suka deh soal cosplay ya. Tapi untuk nonton anime aku tuh suka banget. Tapi yang nomor 2, tentu aja seperti komunitas lainnya, dunia cosplay juga punya tantangan. Di media sosial kadang muncul perdebatan soal standar kostum, toxic fandom, atau persaingan antar komunitas. Beberapa netizen di forum online juga membahas soal perubahan budaya cosplay yang sekarang makin ramai dan mainstream. Meski begitu, banyak juga ya komunitas cosplay yang tetap positif dan fokus pada kreativitas secara kebersamaan. Karena pada dasarnya cosplay itu tentang bersenang-senang dan menghargai karya satu sama lain. Dan sekarang perkembangan cosplay di Indonesia juga makin serius nih. Bahkan ada kompetisi nasional seperti Indonesia Cosplay Grand Prix yang memberi kesempatan cosplayer Indonesia tampil hingga level internasional. Artinya hobi ini sudah berkembang menjadi bagian dari industri kreatif. Kita nomor 2. Okay. Dan setelah ini akan Happy bahas mengenai masa depan cosplay dan budaya pop anak muda. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu.

102,5 FM Pro 2 era resungnya lihat teman terbaik kamu. Oke, nomor 2 masih bersama Happy ya. Dan kita lanjutkan mengenai masa depan cosplay dan juga budaya pop anak muda. Teman Pro 2, melihat perkembangan sekarang, dunia cosplay kemungkinan bakal terus berkembang besar di Indonesia. Apalagi generasi muda sekarang sangat dekat ya dengan budaya pop digital. Anime, game, komik, dan film superhero udah jadi bagian dari keseharian banyak orang. Ditambah lagi, media sosial membuat karya cosplayer makin mudah dikenal luas. Sekarang cukup upload foto atau video pendek, karya mereka bisa langsung viral dan dilihat ribuan orang. Bahkan perkembangan teknologi juga mulai memengaruhi dunia cosplay. Ada penelitian yang membahas penggunaan teknologi interaktif pada kostum cosplay seperti lampu otomatis dan sensor digital. Artinya, ke depan cosplay mungkin akan semakin futuristik dan kreatif. Selain itu, event budaya pop juga makin ramai setelah pandemi. Banyak mall dan festival kembali mengadakan event jejepangan yang dipenuhi komunitas cosplay. Dan yang paling penting adalah nomor 2, cosplay sekarang bukan cuma soal hiburan, tapi juga jadi ruang untuk berkarya, belajar skill baru, membangun komunitas, bahkan membuka peluang ekonomi kreatif. Karena dari sebuah hobi, orang bisa belajar desain kostum, fotografi, editing, public speaking, sampai bisnis merchandise. Jadi, nomor 2, kalau dulu cosplay mungkin dianggap sekedar main kostum, sekarang dunia cosplay sudah berkembang menjadi wadah kreatif anak muda yang sangat luas. Nomor 2, dunia cosplay membuktikan kalau kreativitas bisa lahir dari hal yang kita sukai. Dari kecintaan terhadap karakter fiksi, lahirlah komunitas yang penuh warna, penuh kreativitas, dan penuh semangat berkarya. Dan mungkin inilah yang membuat cosplay terus bertahan dan berkembang. Bukan cuma karena kostumnya, tapi juga karena rasa kebersamaan dan kebebasan berekspresi di dalam komunitasnya. Nah, Tom Pro 2 sendiri gimana nih? Pernah datang ke event cosplay? Atau mungkin punya karakter favorit yang pengen dicoba kalau suatu saat ikut cosplay? Oke, Tom Pro 2 itu dia tadi informasi dari produser ngeliat di obrolan komunitas. Dan sekarang sudah menunjukkan pukul 20.53 waktu Indonesia Barat. Yang sebentar lagi kita akan beranjak ke segmen selanjutnya di Lifestyle. Hingga pukul 21 ya Tom Pro 2 sampai pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Untuk itu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: teman terbaik kamu.
1: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih, bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih.
3: Let's go, action.

105,5 FM Pro 2, era bisa ngeliat temen terbaik ke Molotom Pro 2 masih bersama Happy. Dan kali ini kita berada di segmen Lifestyle hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Nah, teman Pro 2, kali ini kita bakal ngobrolin mengenai pasangan, terkhususnya laki-laki ya. Kalau menurut kalian ya teman Pro 2, kualitas paling penting dari seorang pasangan itu apa sih? Apakah yang humoris, perhatian, dewasa, atau mungkin yang selalu ada saat dibutuhkan? Boleh banget ya teman Pro 2 share pendapat teman Pro 2, karena abis ini mungkin kita bakal lanjut ngobrol santai soal ciri-ciri pria high value yang ternyata gak melulu soal penampilan. Nah, selain tanggung jawab nih teman Pro 2, kemampuan mengontrol emosi juga jadi nilai plus yang besar. Sekarang nih, coba kita pikirin. Banyak hubungan yang sebenarnya rusak bukan karena gak sayang, tapi karena komunikasi yang buruk dan emosi yang gak terkendali. Sedikit masalah, langsung marah. Sedikit beda pendapat, langsung saling nyakitin. Padahal pria yang punya value tinggi biasanya lebih tenang dalam menghadapi situasi. Bukan berarti dia gak pernah marah ya, tapi dia tuh tahu cara menyampaikan emosi dengan baik. Dan jujur aja nih teman Pro 2, orang yang bisa mengendalikan dirinya sendiri biasanya terlihat jauh lebih dewasa dan juga menarik. Karena dia gak asal bicara saat emosi, dia gak gampang merendahkan orang lain, dan dia tahu kapan harus mendengarkannya gitu, harus mendengar. Dalam Pro 2, satu hal yang juga penting adalah menghargai pasangan. Kadang ada orang yang merasa hubungan itu harus selalu mengikuti kemauan sendiri. Semua keputusan harus sesuai dirinya, padahal hubungan yang sehat itu soal kerjasama antara dua orang dan juga dua arah. Pria high value biasanya menghargai pendapat pasangan. Dia mau mendengarkan cerita pasangannya, menghargai perasaan pasangannya, bahkan hal sekecil apapun. Karena perhatian kecil seringkali punya arti besar, misalnya mengingat hal sederhana yang disukai pasangan, mendukung saat pasangan lagi capek, atau sekedar jadi pendengar yang baik. Banyak orang berpikir hubungan langgeng itu soal hadiah mahal atau momen romantis. Padahal seringkali yang paling diingat justru sikap sederhana yang tulus. Nah, kita nomor 2, setelah ini akan kita bahas kembali ya ciri-ciri lelaki high value yang sebenarnya lebih menarik di mata perempuan. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRS Sungai Lihat Teman Terbaik Kamu.

105,5 FM Pro 2 RRS Unilia, teman terbaik kamu. Kita Pro 2. Kita lanjutkan ya permasalahan ataupun hukum permasalahan nih, pembahasan ya. Kita pada sebelumnya tadi mengenai ciri-ciri pria high value yang bisa dibilang menarik bagi wanita ya, di kalangan wanita. Nah, nomor 2, buat yang lagi dengerin happy malam ini, pernah gak sih ketemu seseorang yang auranya bikin nyaman walaupun tampilnya sederhana? Kadang memang daya tarik seseorang bukan dari penampilan aja, tapi dari sikap dan cara dia memperlakukan orang lain. Masih banyak obrolan menarik malam ini ya, teman-teman sebenarnya. Dan ciri berikutnya dari pria high value adalah mau terus berkembang. Nah, ini tuh penting banget di era sekarang karena dunia terus berubah dan orang yang mau belajar biasanya punya pola pikir yang lebih terbuka. Dia gak gengsi belajar hal baru, dia gak malu mengakui kekurangan dirinya, dan dia terus berusaha jadi versi terbaik dari dirinya. Nah, kualitas seperti ini sebenarnya menarik banget loh teman Pro 2, karena pasangan juga ingin tumbuh bersama seorang yang punya semangat berkembang. Selain itu, konsistensi juga jadi poin penting, karena banyak orang bisa terlihat baik di awal tapi berubah setelah beberapa waktu. Pria high value biasanya lebih konsisten. Perkataan sesuai tindakan, perhatiannya gak cuma pas lagi pendekatan, dan sikap baiknya gak dibuat-buat. Konsistensi itu sederhana, tapi susah dilakukan nih teman Pro 2. Makanya orang yang konsisten biasanya lebih dipercaya. Lalu ada satu kualitas lagi nih yang gak kalah pentingnya, itu empati. Kemampuan memahami perasaan orang lain ternyata sangat penting dalam hubungan. Kadang pasangan gak selalu butuh solusi, kadang mereka cuma ingin didengarkan. Dan cowok yang bisa hadir nih secara emosional biasanya lebih dihargai, karena dia gak cuek terhadap perasaan orang yang dia sayang. Nah, nomor 2 dari semua ciri-ciri tadi sebenarnya kita bisa lihat kalau menjadi pria high value itu bukan soal harus sempurna, tapi soal bagaimana seseorang memperlakukan orang lain, menjalani hidup dengan dewasa, dan terus bertumbuh menjadi pria yang lebih baik. Oke, nomor 2, itu dia informasi ya dari kita. Dan nanti kamu putarkan dulu lagu-lagu sembari menunggu pukul 22. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Unilia, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Duh, apa gimai? Kini ngangguk terus. Ngapa?
2: Nyepok tak kemana, Es?
1: Penan palak kone, Mai.
2: Yang apa, penan Es?
1: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
2: Oh, kini, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Kone nak promosinya kini.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
1: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas

0: Falbe.
1: Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan, terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?
2: Seratus lima koma lima FM Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu. Oke, nomor 2, gak kerasa ya obrolan kita malam ini sudah di penghujung segmen ya, segmen lifestyle. Sekarang sudah menunjukkan pukul 21.56 waktu Indonesia Barat. Semoga bahasan tentang ciri-ciri pria high value tadi bisa jadi inspirasi, bukan cuma untuk mencari pasangan yang baik, tapi juga untuk memperbaiki diri jadi pribadi yang lebih berkualitas. Karena pada akhirnya orang yang benar-benar menarik adalah mereka yang bisa membawa rasa nyaman, menghargai orang lain, dan tumbuh bersama. Oke, nomor 2, untuk menutup segmen ini, happy puterkan satu lagu, Fanny Sugi yang berjudul Jogja Lantai 2.

0: konsumen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Paci, ku lihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
3: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
2: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
3: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
2: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau chat-up teman-teman arisan dulu.
3: Iyo sudah Mace, cepat eh.
2: Iyo Pace, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
3: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
2: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau chat-up teman-teman arisan ini.
3: Mace, Mace.
2: Hei.
3: Mobil ini kayak melayang.
2: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu Pace. Ji Pace, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
3: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
4: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

105,5 FM Pro 2 RR Sungai teman terbaik kamu. Kita Pro 2 masih bersama Happy dan kali ini kita berada di segmen cerita penutup hari. Dan informasi buat kamu adalah mengenai antidepresan. Jadi nomor 2, apa sih antidepresan? Jadi antidepresan ini adalah obat yang bisa diresepkan oleh psikiater untuk menangani depresi dan gangguan mental lainnya. Obat ini membantu meningkatkan suasana hati, energi, dan minat dalam aktivitas sehari-hari bagi individu yang mengalami depresi. Antidepresan bekerja dengan cara mengatur kadar neurotransmitter di otak seperti serotonin, noradrenalin, dan dopamin yang dapat mempengaruhi suasana hati seseorang. Meski dapat digunakan untuk menangani depresi, obat ini nggak dapat menyembuhkan depresi ya Tempro 2. Antidepresan hanya membantu mengendalikan emosi atau suasana hati yang dapat memicu depresi. Selain itu, penggunaan obat ini hanya boleh digunakan berdasarkan resep psikiater. Dan untuk manfaat antidepresan sendiri adalah antidepresan memiliki kemampuan untuk menangani depresi dan berbagai gangguan mental lainnya seperti gangguan obsesif kompulsif atau OCD serta pasca trauma atau PTSD, gangguan kecemasan hingga fobia. Jadi nggak hanya kesehatan mental, obat ini juga dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan kulit, meredakan nyeri serta mengatasi ejakulasi dini. Nah, teman Pro 2 ya, untuk dosis antidepresan. Dosis obat antidepresan bisa berbeda-beda tergantung pada kondisi mental, kondisi kesehatan, serta jenis obat yang digunakan dan diresepkan oleh dokter. Karena itu penting juga nih untuk selalu berkonsultasi dengan psikiater mengenai dosis obat ini. Selain itu, penggunaan obat antidepresan yang sesuai dengan dosis dan anjuran medis gak akan menimbulkan ketergantungan sehingga aman untuk digunakan. Dan teman Pro 2 ya, setelah ini akan bahas mengenai cara penggunaan antidepresan. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRS Ngeliat teman terbaik kamu.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya, memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Namun, orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih cacarecho, badak di kebun binatang setempat menjadi anggota dewan kota. Cacarecho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di

Welcome back to Muru 2, masih di 105,5-nya. Dan informasi selanjutnya mengenai penggunaan antidepresan ya. Jadi sebelum menggunakan obat ini, terdapat beberapa hal yang perlu kamu perhatikan nih, Tompro 2. Yang pertama adalah obat ini tidak dianjurkan jika kamu memiliki alergi terhadap berbagai komponen dalam obat. Jika memiliki riwayat atau sedang mengidap gangguan hati, glaukoma, hipertensi, penyakit tiroid, gangguan pendarahan, diabetes, porfiria, penyakit jantung, epilepsi, ataupun gangguan ginjal, lakukan konsultasi dengan dokter terlebih dahulu sebelum menggunakan obat ini. Yang ketiga adalah jika kamu masih berusia di bawah 18 tahun, konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter untuk mencegah efek samping yang tidak diinginkan. Yang keempat adalah selama menjalani pengobatan menggunakan antidepresan, hindari mengonsumsi minuman beralkohol. Selanjutnya adalah hindari aktivitas yang dapat beresiko terhadap keselamatan setelah menggunakan antidepresan, seperti mengemudi kendaraan. Dan selanjutnya adalah jangan berhenti mengonsumsi obat secara tiba-tiba tanpa berkonsultasi dengan psikiater terlebih dahulu. Karena hal tersebut dapat mengakibatkan gejala yang sebelumnya telah membaik menjadi lebih buruk. Serta dapat menyebabkan gejala putus obat, sering pusing, sakit kepala, nyeri otot, menggigil, mual, dan sensasi seperti tersengat listrik. Dan nomor 2 selanjutnya adalah lakukan konsultasi dan beritahu dokter apabila kamu memiliki riwayat pengguna nabza atau memiliki ketergantungan terhadap alkohol. Untuk wanita hamil, tidak dianjurkan mengonsumsi obat ini terutama pada masa awal kehamilan. Dan yang terakhir adalah ibu menyusui disarankan berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu terkait manfaat dan risiko mengonsumsi obat ini saat dalam masa menyusui. Oke, selanjutnya adalah efek samping dari antidepresan. Jadi efek samping yang mungkin timbul akibat penggunaan antidepresan sangat bervariasi ya, tergantung pada dosis obat dan kondisi kesehatan penggunanya. Nah, berikut ini adalah beberapa efek samping antidepresan. Munculnya rasa sakit kepala, kepala terasa pusing, mulut kering, hilangnya minat atau hasrat untuk melakukan hubungan seksual, mengalami kesulitan untuk tidur atau insomnia, munculnya gangguan pencernaan seperti diare dan sembelit, tremor, dan mudah kelelahan. Efek samping tersebut bergantung pada jenis obat antidepresan yang digunakan. Selain itu, beberapa obat antidepresan juga dapat meningkatkan risiko diabetes. Pada beberapa kasus yang jarang terjadi, penggunaan obat ini juga bisa memicu efek samping serius dan berpotensi fatal di nomor 2. Seperti yang pertama adalah sindrom serotonin. Kondisi ini ditandai dengan munculnya gejala seperti diare, detak jantung tidak teratur, kejang hingga pingsan. Kedua adalah sindrom neuroleptik maligna. Kondisi ini ditandai dengan munculnya gejala seperti demam tinggi, air liur, dan keringat yang berlebihan, sulit bernafas, mengalami kaku otot, serta denyut jantung yang tidak stabil. Yang ketiga adalah hiponatremia. Kondisi ini membuat pengidapnya mengalami sakit kepala, nyeri pada otot, kehilangan nafsu makan, mudah lelah, kejang hingga koma. Karena itu, obat ini hanya bisa digunakan berdasarkan resep dokter atau psikiater. Begitu juga dengan dosis pemakaiannya yang harus sesuai dengan anjuran medis. Hindari penggunaan obat antidepresan tanpa melakukan konsultasi dengan dokter terlebih dahulu untuk mencegah dampak yang tidak diinginkan ya, Tompro 2. Oke, masih ada informasi lainnya di antidepresan dengan topik yang lainnya. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Sungai Lab, teman terbaik kamu.

0: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.
1: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 masih bersama Happy dan kita lanjutkan ya di interaksi antidepresan. Jadi antidepresan ini dapat bereaksi secara enggak terduga ya dengan obat-obatan lain termasuk beberapa obat bebas seperti ibuprofen. Pastikan selalu membaca informasi pada kemasan obat untuk melihat apakah ada obat lain yang harus dihindari. Dan bisa jika masih ragu pastikan hal tersebut dengan melakukan konsultasi ke profesional seperti dokter ataupun psikiater. Dan untuk kontraindikasi antidepresan, jadi obat antidepresan tidak dianjurkan pada orang yang mengidap alergi terhadap berbagai komponen dalam obat, wanita yang sedang dalam masa kehamilan, dan beberapa jenis antidepresan dapat berbahaya untuk pengidap gagal ginjal. Secara spesifik larangan tersebut bergantung pada jenis obat yang digunakan ya Tempro 2. Yang pertama ada SSRIs, Selective Serotonin Reuptake Inhibitors. Penggunaan obat antidepresan jenis ini tidak dianjurkan apabila kamu memiliki bipolar disorder, diabetes tipe 1 dan tipe 2, epilepsi, dan gagal ginjal. Yang kedua adalah SNRIs, Serotonin and Norepinephrine Reuptake Inhibitors. Penggunaan obat antidepresan SNRIs ini tidak dianjurkan apabila kamu memiliki riwayat penyakit jantung dan hipertensi. Dan yang selanjutnya adalah tricyclic antidepresan atau TCAS. Obat ini tidak dianjurkan apabila kamu memiliki, yang pertama adalah riwayat penyakit jantung, penyakit liver, kelainan darah yaitu porfiria, bipolar disorder, skizofrenia, kelenjar prostat yang membesar, feokromositoma, glaukoma, epilepsi. Dan itulah Tempro 2 informasi mengenai obat antidepresan. Semoga informasi tadi bermanfaat buat kamu dan juga aku pastinya ya. Informasi ini happy kutip dari laman Halodoc ya. Dan sekarang sudah menunjukkan pukul 22.52 waktu Indonesia Barat, yang semana sebentar lagi kita meranjak ke segmen selanjutnya di pukul 23.00 waktu Indonesia Barat pada Just Music, lagu dengan rentetan lagu-lagunya ya hingga pukul 22.50 waktu Indonesia Barat. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan. Sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas, ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Sembari mendengarkan lagu dari Fizz, Oh Tuhan, Happy akan pamit dari ruang dengar kamu karena gak kerasa ya. Happy sama romani kalian dari pukul 20.00 sampai dengan sekarang hampir pukul 12, pukul 24 ya. Tepatnya 23.50 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih buat Nomprodu yang sudah bergabung dan juga sudah mendengarkan Pro 2 RR Sengen. Lihat ya Nomprodu 2. Dan untuk menutup segmen kita, bukan segmen sih, untuk menutup perjumpaan kita pada hari ini, malam hari ini, Happy akan putarkan satu lagu dulu buat kalian. Terus hati-hati di jalan. Selamat malam, selamat beristirahat.

Demam Pro 2. Seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari Bumi Serumpun Sumbalai, Bangka Belitung, temuan Pro 2 di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 2 Sengeliat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz. Menyapa kamu di pagi, siang, sore, hingga malam nanti, dari Jalan Jenderal Macari, Jalur 2 Sengeliat. Selamat mengikuti acara-acara kami, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi tuh Pro 2, berjumpa kembali di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Pagi hari ini kami mengudara kurang lebih 19 jam ke depan. Dan hari ini bersama aku Rima dari jam 5 sampai jam 10 pagi nanti. Edisi hari ini 21 Mei 2026 nih teman Pro 2. Ini aku udah siapin berbagai macam rangkaian program acara untuk menemani pagi hari kamu. Di antaranya jam 5 sampai jam 9, 5 sampai jam 6 nanti kamu akan mendengarkan Jazz Music Pro 2. Dilanjutkan jam 6 sampai jam 9 pagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di jam 9 sampai jam 10 nanti kamu akan mendengarkan Prioritas Nasional, ya, Reformasi Birokrasi Layanan Pemberantasan Narkoba teman Pro 2. Jadi rangkaian acara udah aku siapin untuk menemani pagi hari kamu. Selamat beraktivitas dan stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
3: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
2: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
3: Tapi
2: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh, kamu, kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf, saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat?
1: Iya, saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan, perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
2: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
1: Iya bunda.
2: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
1: Iya bunda.
2: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
1: Berdoa dulu bunda.
2: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
1: Assalamualaikum bunda.
2: Waalaikumsalam sayang.
1: Dadah bunda.
2: Dadah sayang.
3: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: pesen makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Korannya.
3: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Setiap harinya, semakin banyak orang yang terjebak dalam jeratan judi online. Awalnya hanya keisengan, tapi lama-kelamaan ketagihan itu mulai menguasai. Uang habis, hubungan rusak, masa depan suram.
2: Saya kehilangan segalanya, keluarga, teman, dan pekerjaan.
3: Suami saya berubah, dia lebih sering berjudi daripada bersama anak-anak.
1: Judi online bukan solusi, ini adalah masalah yang bisa menghancurkan hidup Anda dan orang-orang yang Anda cintai.

Memperoleh sebanyak 45 orang dari 17 provinsi mengikuti pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas fisik nasional di Kota Solo. Program intensif ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pencarian bibit atlet potensial untuk ajang olahraga prestasi internasional. Kementerian Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan kegiatannya dimulai dari Selasa kemarin hingga Jumat mendatang. National Paralympic Committee of Indonesia turut berkolaborasi dalam mengelola pelatihan teknis bagi para tenaga medis. Seluruh peserta wajib memiliki latar belakang sebagai fisioterapi atau dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medis. Keberadaan fasilitator kompeten sangat penting untuk memastikan setiap calon atlet memenuhi syarat fisik sebelum menjalani pembinaan. Peningkatan jumlah tenaga ahli juga akan mempermudah pemeriksaan awal terhadap penyandang disabilitas di daerah. Dan Pro 2, sekian info Pro 2.

0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
3: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
2: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel, badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
3: Tapi
2: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

0: isi belanjaanku ini. Aduh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf, saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat?
1: Iya, saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

kita perlu masih di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Pagi-pagi di musik dan informasi, aku udah kasih kamu lagu-lagu yang semangat untuk menjalani hari kamu. Kita butuh lagi hari Kamis teman Pro 2 ya. Untuk hari Kamis ini biar semakin manis dan bersemangat dalam menjalani hari-hari kamu ya. Aku kasih informasi-informasi yang seru-seru untuk pagi hari kamu teman Pro 2. Kalau dilihat dari cuaca pagi hari ini ya, di seputaran sungai liat terutama, waduh cerah banget teman Pro 2 ya, mataharinya udah mulai muncul. Nah, tapi kalau di daerah lain apakah sama seperti di sungai liat? Dan perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika hari ini, apakah hujan ataukah cerah? Dari Bangka sungai liat sendiri ya, sungai liat Kabupaten Bangka sekitarnya, hari ini 21 Mei diperkirakan hujan ringan teman Pro 2 ya. Kemudian di Bangka Barat hujan ringan, di Bangka Tengah berawan, Bangka Barat hujan ringan. Jadi hujan ringannya di Bangka, Bangka Barat, kemudian Kota Pangkal Pinang berawan teman Pro 2 ya. Bangka Barat hujan ringan, Bangka Tengahnya berawan. Sementara di Belitung Timur dan di Belitung diguyur hujan ringan. Suhunya rata-rata 25 sampai 34 derajat Celcius teman Pro 2. Kalau pagi hari ini diperkirakan agak mungkin sedikit hujan, mungkin kita enggak tahu, tapi setidaknya hujan atau enggak ya tuh, kamu harus tetap menjaga kesehatan teman Pro 2 dan jangan lupa untuk pastinya membawa segala kelengkapan, berhati-hati di jalan ya. Dan kemudian teman Pro 2 untuk memulai aktivitas jangan lupa untuk sarapan di pagi hari biar kamu semakin semangat menjalani hari ya, apalagi anak-anak remaja. Biasanya kalau remaja-remaja lagi jatuh cinta tuh semangat gitu jalani hari ya.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Teman Bro 2, dalam ajang FIFA World Cup bukan cuma pertandingan yang jadi perhatian dunia. Jersey para pemain juga sering mencuri perhatian karena desainnya yang unik, keren, bahkan ikonik sepanjang masa. Tidak sedikit jersey Piala Dunia yang sampai sekarang masih diburu kolektor dan pecinta sepak bola. Salah satu jersey paling ikonik tentu datang dari Brazil. Warna kuning cerah dengan sentuhan hijau khas Brazil sudah menjadi simbol sepak bola indah atau Jogo Bonito. Jersey Brazil era Piala Dunia 2002 misalnya, sangat melekat dengan generasi Ronaldo Nazario, Ronaldinho, dan Rivaldo saat membawa Brazil menjadi juara dunia. Tak kalah legendaris, jersey garis biru putih milik Argentina juga termasuk yang paling dikenal di dunia sepak bola.
1: Wow.
0: Jersey Argentina identik dengan nuansa elegan dan penuh sejarah. Mulai dari era Diego Maradona hingga Lionel Messi yang sukses membawa Argentina juara Piala Dunia 2022 di Qatar. Sementara itu, jersey Jepang sering mendapat pujian karena desainnya yang modern dan artistik. Pada Piala Dunia 2022, jersey Jepang tampil dengan motif origami dan sentuhan budaya khas negeri Sakura yang membuat tampilannya terlihat elegan sekaligus futuristik. Teman Pro 2, selain desain, jersey Piala Dunia sekarang juga menggunakan teknologi canggih. Bahannya dibuat lebih ringan, cepat menyerap keringat, dan nyaman dipakai pemain saat bertanding di suhu panas maupun dingin. Bahkan, banyak anak muda saat ini memakai jersey sepak bola bukan hanya untuk olahraga, tetapi juga menjadi bagian dari fashion sehari-hari. Tidak heran kalau setiap penjelang Piala Dunia, peluncuran jersey baru selalu ditunggu para fans. Ada yang suka desain klasik, ada juga yang lebih memilih model modern dan berani. Karena bagi pecinta sepak bola, jersey bukan sekedar pakaian, tetapi juga simbol kebanggaan mendukung tim favorit mereka. Kalau menurut teman Pro 2, jersey Piala Dunia paling keren sepanjang masa berasal dari negara mana nih? Brazil, Argentina, Jepang, atau justru tim favorit kamu sendiri nih?

Sudah tahu belum? Ternyata di bulan Mei ada satu perayaan unik yang jarang banget diketahui orang, yaitu Hari Penyu Sedunia yang diperingati setiap tanggal 23 Mei. Yes, bukan cuma hewan lucu, penyu itu ternyata punya peran penting banget buat menjaga keseimbangan ekosistem laut loh. Mulai dari menjaga padang lamun tetap sehat, sampai membantu rantai makanan di laut tetap stabil. Yang bikin miris, dari 7 spesies penyu di dunia, 6 diantaranya sudah masuk kategori terancam punah. Penyebabnya? Mulai dari sampah plastik, perburuan liar, sampai kerusakan habitat. Makanya, Hari Penyu Sedunia ini jadi momen buat kita semua lebih peduli sama laut. Hal kecil kayak ngurangin plastik sekali pakai aja, itu udah jadi kontribusi besar buat mereka. Jadi mulai sekarang, kalau lagi ke pantai, jangan cuma cari sunset yang estetik ya, tapi juga jaga alamnya.

Kita informasi di Spadia, selamat pagi teman Pro 2 ya. Kita di musik dan informasi, tadi kita udah ngebahas tentang perkiraan cuaca. Sekarang dari Polri dan pemerintah, yang mana mereka bakal memastikan untuk mengirim surat nih teman Pro 2 kepada Presiden untuk memulai pembahasan rancangan undang-undang Polri bersama DPR. Pernyataan ini disampaikan Supratman setelah rancangan undang-undang Polri sekarang resmi ditetapkan sebagai rancangan undang-undang usul inisiatif DPR, sehingga proses selanjutnya adalah menunggu surat keputusan Presiden sebelum resmi dibahas bersama kedua pihak nih. Jadi ditunggu secepatnya ya untuk rancangan undang-undang pembahasan Polri bersama DPR. Politikus Gerindra juga memastikan bahwa rancangan undang-undang Polri akan dimasukkan usulan poin-poin rekomendasi tim reformasi Polri, di mana sejak awal sejumlah poin dalam rekomendasi juga telah jadi usulan DPR. Nah, salah satu poin revisinya ada sekitar aturan terkait penempatan Polri di institusi sipil, di mana ketentuan ini sudah diatur dalam peraturan Polri, namun nantinya juga akan tetap disempurnakan lewat revisi. Revisi, teman berdua ya. Jadi kita tunggu kabar baik dan apa aja isinya rancangan undang-undang untuk pembahasan rancangan undang-undang Polri bersama DPR ini. Ya pastinya kita pastinya mau rancangan undang-undang itu juga menguntungkan untuk masyarakat ya, dimana Polri juga kan memiliki tanggung jawab untuk menjaga keselamatan bangsa dan negara. Itu deh teman Pro 2 yang pasti apapun kebijakannya selama itu positif kita tetap mendukungnya teman Pro 2 ya.

0: pesen makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Omen Pro 2, yuk simak testimoni Irfan Nizam, pesepak bola muda Bangka Belitung soal Pesta Bola Dunia 2026.
1: Excited banget kak, apalagi kan yang dari peraturan timnya cuma 32 negara diubah ke 48 negara. Makin banyak semakin seru, makin banyak pertandingannya. Makin kan lihat cara mainnya negara-negara luar kan beda banget sama yang kita di sini. Jadi kayak pengen main gitu, nanti praktekin skill-skillnya.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekadar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.